0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya setelah pas Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu ke sini tausiah tip. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan seterusnya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
10: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal.

diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara

kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda

penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
0: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Masih di 105,1 Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Beringat sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu berikutnya, saya ada satu informasi menarik tentunya untuk Anda yang saat ini sedang merasakan kaki Anda itu mengalami gatal-gatal dan sulit untuk disembuhkan ya. Mungkin udah berbagai cara dilakukan, karena mendengar sensasi gatal pada kaki ini juga sering sekali dianggap sebagai hal yang sepele ya, dan dipercaya itu kalau digaruk dengan sendirinya juga akan hilang. Padahal pendengar, rasa gatal yang datang secara terus-menerus ini bisa menjadi sinyal bahwa kulit Anda ternyata sedang mengalami gangguan atau iritasi yang serius. Dan jika dibiarkan begitu saja, tentunya tanpa penanganan yang tepat, garukan yang terlalu kuat ini justru dapat memicu luka terbuka hingga infeksi bakteri yang membahayakan untuk kesehatan kulit Anda. Dan ini pendengar, berdasarkan dilansir dari beberapa ulasan kesehatan dermatologi serta juga panduan medis dari Alo Dokter dan Halo Dok, ada beberapa penyebab pendengar tentunya untuk kaki gatal Anda. Yang pertama ini pendengar, dapat disebabkan oleh infeksi jamur seperti kondisi yang populer disebut dengan kutu air ya, atau tinea pedis. Namun pendengar, jamur ini juga sangat menyukai area yang lembab, hangat, dan tertutup seperti kaos kaki yang terlalu lama. Nah, ini kebiasaan buruk nih pendengar. Siapa pendengar di antara Anda yang mungkin malas untuk mengganti kaos kaki ya? Karena juga dengan rutin mengganti kaos kaki ini juga akan tentunya menyebabkan kaki kita tidak mudah gatal-gatal, apalagi infeksi oleh bakteri ya, yang menyebabkan bau kaki tersebut pendengar. Dan selain jamur pendengar, reaksi alergi akibat bahan alas kaki tertentu juga tentunya seperti gigitan serangga, kondisi kulit yang kering atau cirrhosis, hingga penyakit kronis seperti eksim dan diabetes juga dapat menjadi pemicu utama rasa gatal yang tak tertahankan pendengar. Nah, untuk cara mengatasinya pendengar, gatal yang tepat ini Anda tentunya juga dapat menghindari untuk kebiasaan menggaruk, karena itu dapat memperparah iritasi. Dan Anda juga bisa merendam kaki di dalam air hangat yang dicampur dengan garam Epsom untuk menenangkan kulit Anda ya pendengar. Jadi bukan kita aja nih yang perlu tenang pendengar untuk jiwanya, tapi kulit kita juga perlu ketenangan. Nah, lalu pendengar, Anda juga dapat menggunakan krim atau salep anti jamur ya, yang dijual bebas di apotik jika gatal yang disebabkan ini dengan apa, karena infeksi jamur tersebut pendengar. Lalu sementara itu untuk kulit yang kering, Anda dapat dengan merutinkan mengoleskan pelembab khusus kaki yang bebas dari pewangi setelah Anda membersihkan kaki Anda pendengar. Dan untuk tips mencegah kaki gatal itu datang kembali, Anda tentunya juga dapat mencegahnya dengan ya banyak cara pendengar, yaitu dengan cara pertama ini, dengan selalu memastikan kaki Anda dalam keadaan kering dan bersih sebelum Anda mengenakan sepatu atau kaos kaki. Nah, itu ada baiknya pendengar, sebelum kita memakai sepatu atau kaos kaki, kita lebih baik dilap-lap dulu, entah itu pakai kain atau mungkin tisu ya, supaya kaki kita tuh masuk dengan sepatu itu dengan kondisi kering, dan tentu saja juga kaki kita dengan kondisi kering juga memasukkan kaos kaki itu. Nah, lalu selanjutnya pendengar, Anda dapat dengan memilih kaos kaki yang berbahan katun yang tentu saja untuk menyerap keringat ya, dan itu juga dapat diganti secara rutin pendengar. Jangan Anda misalnya pemakaiannya udah sering, lalu Anda dengan cuek aja pendengar, dengan dipakai rutin juga, nah itu tentu saja juga akan membuat kaki Anda semakin menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Lalu yang selanjutnya itu dengan menghindari menggunakan sepatu yang terlalu sempit atau tidak memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, ini tentunya juga menjadi faktor nih pendengar, jika memang Anda itu memiliki sepatu yang terlalu ketat ya, apalagi terlalu tertutup ya, jadi sirkulasi udaranya itu tidak ada dan membuat kaki kita tuh cepat keringatan juga. Nah, dari keringatan itu menimbulkan bau yang tidak sedap hingga infeksi gatal-gatal atau jamur pendengar. Lalu yang terakhir pendengar, yaitu dengan jangan berjalan tanpa alas kaki di tempat umum yang yang basah dan lembab seperti kamar mandi umum atau kolam renang. Nah, menjaga kebersihan dan kesehatan kaki juga tentunya menjadi investasi yang penting agar aktivitas harian Anda juga tidak terganggu oleh masalah sepele yang dapat berdampak besar. Nah, berikut pendengar informasi
informasi yang dapat saya sampaikan. Dan untuk informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam setelah lagu dari Citra Scholastica, Everybody New.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Terdengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama, kita mendengar tinggi muka air di Bendungan Ongsa, Kelurahan Sambau, menyusut drastis hingga 2,5 meter. Temuan Organisasi Lingkungan Akar Bumi Indonesia atau ABI menjadi alarm peringatan, tentunya menjadi ancaman krisis air baku di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pendiri ABI juga yaitu Hendrik Hermawan mengungkapkan penyusutan terjadi karena efek domino dari berbagai masalah lingkungan dan cuaca. Sementara itu, mendengar dari informasi berikutnya, BP Batam turut berpartisipasi dalam pawai pembangunan yang digelar di Kota Batam pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut juga memperingati dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam acara tersebut, BP Batam juga turut menampilkan peran dan fungsi disrepresentasi dengan baju dinas masing-masing unit kerja dari 7 kedeputian BP Batam yang terdiri dari Deputi Administrasi dan Keuangan, Deputi Kebijakan Strategis, Deputi Pengelolaan Kawasan, Deputi Investasi, Deputi Pengusahaan, Deputi Pelayanan Umum, dan Deputi Infrastruktur. Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, ribuan warga Singapura memilih menyeberang ke Kota Batam untuk menghabiskan masa libur panjang Hari Nasional Singapura atau National Day yang jatuh pada 9 Agustus 2026. Lonjakan arus kedatangan wisatawan mancanegara ini juga terlihat dari signifikan di sejumlah pelabuhan internasional utama seperti Batam Center dan Harbour Bay dalam beberapa hari terakhir. Kedatangan mereka juga menyasar berbagai tempat seperti pusat kuliner, kopitiam, dan mal untuk berburu belanja murah meriah. Demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, pendengar terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, apa kabar di pagi hari ini di awal pekan di 10 Agustus 2026 ya. Kembali berjumpa bersama saya Bedi Prabu tentunya dalam program Batam Menyapa selama 1 jam ke depan pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, Batam Menyapa pagi hari ini kami akan membahas dengan tema layanan terminal feri internasional Batam dalam meningkatkan wisatawan. Dan pendengar, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman kembali terlihat ramai di sejumlah pintu masuk internasional kota Batam pada akhir pekan. Salah satunya di pelabuhan feri internasional Batam Center maupun di Kupang. Ribuan Wisman terlihat membadati pintu kedatangan hingga lobi terminal pelabuhan. Arus kedatangan Wisman melalui jalur laut internasional tersebut menjadi gambaran geliat pariwisata Batam yang terus tumbuh sepanjang semester pertama 2026. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam, jumlah kunjungan Wisman ke Batam sepanjang Januari sampai Juni 2026 mencapai 820.934 kunjungan. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 738.426 kunjungan. Khusus pada bulan Juni kemarin, jumlah kunjungan Wisman ke Batam mencapai 160.871 kunjungan. Singapura masih menjadi negara penyumbang Wisman terbesar dengan 83.028 kunjungan atau 51,61% dari total kunjungan. Malaysia berada di posisi berikutnya dengan 44.884 kunjungan atau 27,90%. Kedekatan geografis serta akses transportasi laut yang relatif mudah membuat kedua negara tersebut tetap menjadi pasar utama pariwisata di kota Batam. Nah, peningkatan kunjungan Wisman juga terlihat dari sektor perhotelan. BPS juga mencatat tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Kota Batam pada Juni 2026 mencapai 59,77%. Angka tersebut meningkat 4,58 poin dibanding tingkat penghunian kamar pada Mei 2026. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas nanti bersama dengan dua narasumber melalui hubungan telepon. Yang pertama ada Bapak Agus Dwi Arifin yang merupakan manajer operasional feri internasional Sekupang. Dan nanti di sesi kedua bersama dengan Bapak Rubianto, ketua LP4N Kepri. Kami juga nanti undang Anda pendengar untuk bisa berinteraktif bersama kami di dialog 1 jam ini. Di hubungan telepon bisa di 0778-4633-51, di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam ya. Bisa Anda saksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam. Baik, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan narasumber di sesi pertama dengan Bapak Agus Dwi Arifin yang merupakan manajer operasional feri internasional Sekupang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Bedi yang terhormat, dan selamat pagi juga untuk seluruh pemirsa atau pendengar RRI Pro 1 FM Batam. Gak salah ya,
0: Pak Bedi ya? Benar Pak Agus. Jadi Pak Agus, kita selain didengarkan di Pro 1, kita juga ditonton di live YouTube RRI Batam. Ya, Bapak bisa monitor nanti di live YouTube-nya ya Pak ya. Baik Pak Agus Dwi Arifin, manajer operasional feri internasional Sekupang. Pak, pagi hari ini kita membahas layanan terminal feri internasional Batam dalam meningkatkan wisatawan. Tadi juga sudah saya bacakan artikel terkait dengan peningkatan jumlah Wisman ke Batam. Ini tentunya melalui pelabuhan-pelabuhan feri internasional di Batam Center, kemudian di Sekupang. Nah, kondisi saat ini Pak, kalau di Sekupang ini seperti apa layanannya Pak? Boleh diceritakan di awal. Silakan Pak Agus.
1: Baik Pak Bedi, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Bedi atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Sekupang Ferry International Terminal ya, atau yang kita saat ini dikelola PT Indo Dharma Corpora. Ini saat ini kami sedang melakukan pembenahan yang cukup signifikan Pak Bedi, dari hal pelayanan seperti itu. Jadi sekarang ini kalau mungkin warga Batam atau warga Batam dan sekitarnya Pulau Kepri, jika mengunjungi pelabuhan kami mungkin akan terasa sesuatu yang berbeda, Pak Bedi. Seperti itu.
0: Pembenahan di mananya, Pak?
1: Ya, kita melakukan pembenahan di sisi tata ruang sih, Pak Bedi. Nah, ya. Jadi sekarang ini mungkin kita akan buat beberapa spesies yang membuat penumpang tuh atau pengunjung tuh nyaman, Pak Bedi. Contohnya sekarang AC kami sudah sangat sejuk ya, walaupun di terik matahari yang panas di pinggir pantai Kota Batam ini, Pak Bedi ya. Gitu. Terus kemudian juga ada beberapa tenan-tenan baru yang saat ini sudah bergabung kepada kami, seperti itu. Terus kemudian kami juga menyiapkan ruang khusus buat orang yang mau ngeliat pemandangan pantai, seperti itu, Pak Bedi. Dan ada beberapa ruang facility yang saat ini juga kami siapkan, yaitu ruang VIP, ada ruang lounge gitu, Pak Bedi ya. Lounge kami pun ada dua, dan kemudian juga kami siapkan free massage pakai kursi, Pak. Gitu. Yang biasa. Ya, sangat menarik. Jadi semua itu kami berikan untuk pelayanan terbaik lah buat para penumpang yang akan melakukan perjalanan wisatanya atau pergi ke Singapura melalui pelabuhan ferry internasional Sekupang ini, Pak. Gitu, Pak.
0: Baik. Sampai sekarang masih pembenahan sampai kapan, Pak Agus, ini progresnya, targetnya?
1: Terus, Pak, kami terus melakukan pembenahan-pembenahan. Contohnya kemarin minggu lalu. Sekarang seluruh operator ferry itu udah pindah ke atas, Pak Bedi. Jadi sudah pindah ke atas. Jadi dengan tampilan yang baru, dengan nuansa yang baru, kemudian juga di sini juga sudah ada convenience store gitu, Pak Bedi ya. Cukup menarik lah. Kafe-kafe juga sudah mulai ada beberapa yang bergabung dengan kami, dan soon kami akan juga membuka warung Padang nih, Pak Bedi. Warung Padang yang cukup inilah, tapi saya belum bisa sebutkan brandnya ya, Pak Bedi ya, biar bikin penasaran nih, Pak Bedi. Tapi saya yakin pasti rasanya sangat-sangat tidak kalah lah dengan brand-brand yang ada sekarang di Kota Batam. Terutama kami berani menyandingkan dengan brand-brand yang nasional, Pak Bedi, seperti itu.
0: Baik. Pak Agus, ini tentunya pemenahan ini untuk meningkatkan pelayanan, kemudian supaya pengunjung juga nyaman ya, Pak ya, di Pelabuhan Feri Internasional Sekupang. Nah, baik.
1: Betul.
0: Dan Pak, bisa dijelaskan kalau kondisi sejauh ini seperti apa, Pak, tingkat kunjungan melalui Feri Internasional Sekupang, Pak?
1: Baik. Jadi dalam minggu-minggu ini memang penuh ya, Pak Bedi ya, tingkat kunjungan wisata ke Batam ini dari warga Singapura ya, itu sangat-sangat padat lah, terutama di pagi dan siang hari ya. Kalau sore itu kan yang berangkat, Pak Bedi. Kalau pagi ini mungkin yang berangkat nggak terlalu banyak, tapi yang sore ini yang berangkat yang banyak. Jadi seperti kemarin tuh parkir kami penuh, Pak Bedi, penuh sekali, dan sehingga kami pun untuk melakukan manuver itu agak sulit gitu. Tapi karena perwakilan kami ini cukup luas gitu ya, ini juga menjadi daya tarik dan nilai jual kami di sini, Pak ya, bahwa parkir kami itu cukup luas ya, sehingga bis pun bisa masuk ke dalam gitu, sehingga ini memudahkan para pengunjung atau penumpang yang akan berangkat atau datang melalui Sekupang International Ferry Terminal ini, Pak Wedi, seperti itu. Nah, ini juga kami sedang membenahi juga nih, Pak.
0: Apa itu, Pak?
1: Parkir kami supaya lebih nyaman lagi nanti ya, kami atur lagi, Pak. Ada jalur khusus VIP nanti kami buatkan gitu ya. Sehingga ini memudahkan lah. Artinya kami tidak mau keluhan lah dari pelanggan. Gitu, Pak. Ini.
0: Baik. Pak, kalau dari Ferry Internasional Sekupang ini tujuannya Singapura, Malaysia ya, Pak ya?
1: Ini baru Singapura ya, Pak.
0: Oh, baru Singapura, Pak. Baru
1: Singapura. Tapi insya Allah ya, doakan sama-sama, kami sedang melakukan uji coba dalam waktu 2-3 hari ke depan ini untuk test trial track dari Sekupang ing Pelabuhan Sekupang ini menuju ke Putri Harbor, itu Pak.
0: Oke, Putri Harbor Johor Baru.
1: Johor Baru, betul. Johor Baru, ya. Ya, gitu. Jadi saat ini kami belum bisa membuka untuk layanan umum. Kami sedang melakukan uji coba dulu, Pak, supaya kami mengetahui lah apa namanya kesulitan apa segala macamnya gitu ya, kendala-kendala, sehingga nanti pada saatnya kami launch pasti kami akan informasikan dan kami akan undang Pak Bedi lah untuk apa bisa berkunjung ke sini gitu ya, untuk nantinya kalau artinya untuk bisa lebih mengetahui lah gitu ya. Kami tidak mau nanti setelah kami membuka layanan tersebut ternyata masih banyak kendala yang belum bisa kami antisipasi gitu Pak Bedi. Jadi insya Allah doakan saja kami dalam waktu dekat akan buka jalur ke Malaysia atau Johor Baru gitu Pak Bedi.
0: Baik, berarti saat ini pelayanannya untuk Batam Singapura ya Pak ya. Tapi dalam waktu dekat ada trial untuk ke Johor Baru Malaysia. Nah, Pak Agus, ini banyak enggak jumlah penumpang ini per hari berapa Pak kalau catatan dari kita Pak?
1: Kalau penumpang in total itu kisaran 1000 sampai 1500 lah.
0: Per hari atau per minggu catatan kita itu?
1: Per hari Pak.
0: Per harinya ya Pak.
1: Baik. Nah, yaitu ini Pak ya, fluktuatif Pak ya, tergantung dari seasonal juga sih Pak ya, gitu. Yeah. Terutama kalau pas perayaan-perayaan khusus gitu ya, seperti kayak sekarang ini kan lagi ada Independence Day-nya Singapura ya, terus kemudian juga hari libur kan Pak, panjang nih mungkin di sana ya, sehingga kemarin sore itu saya masih di sini sampai pukul 6:30 dan itu masih sangat banyak lah yang datang berangkat itu dari penumpang dari Singapura seperti itu. Gitu. Terus kemudian kalau nanti juga mungkin ya kayak mungkin Tinca ya atau tahun baru China ya, itu mungkin juga nanti seperti itu. Pokoknya kalau pas liburan, tapi nggak juga sih Pak. Kalau menurut saya sih memang sudah menjadi kebiasaan orang Singapura itu, terutama yang mereka itu pengen sekalian weekend kesini sekalian belanja kali ya Pak. Sehingga apalagi satu hal Pak Bedi ini yang juga menjadi strong point kami Pak Bedi. Kami ini kan terdekat loh dengan Singapura Pak Bedi. Hanya kurang lebih kisaran 40 sampai 45 menit. Gitu ya. Jadi daripada macet-macet di laut, mending macet sedikit lah gitu ya di darat gitu Pak Widi ya. Tapi di lautnya cepat seperti itu. Dan satu lagi Pak Widi, untuk layanan paspor kami sudah ada auto gate Pak Widi. Jadi nggak usah khawatir untuk mempercepat juga proses masuknya penumpang untuk melalui imigrasi tersebut Pak Bedi. Saat ini kami sudah siapkan autogate baik di kedatangan maupun di keberangkatan gitu Pak Bedi.
0: Baik, ini juga untuk mempermudah penumpang ya Pak ya.
1: Betul Pak Bedi, betul sekali.
0: Baik. Nah, ini perharinya Pak Agus berapa kali berlayar kapalnya, berapa kali berangkat?
1: Kurang lebih sih sekitar 10-13 lah Pak.
0: 10-13 rute ya.
1: Ya, 13 ini karena kan kami ada 3 ferry Pak.
0: 3 ferry ya.
1: Ada Batang Pas, ada Sindo dan ada Majesty, seperti itu. Kalau jamnya itu memang mengikuti ya, mengikuti dari jadwal mereka ya. Kadang-kadang bahkan kita suka ada penambahan jam tuh Pak Ferry, kalau udah lagi high season. Baik itu keberangkatan maupun kedatangan. Contoh kayak hari ini kami ada beberapa extend atau ekstra ini ya, ekstra jadwal Pak Bedi gitu. Mudah-mudahan lah Pak Bedi ya, kami sih berharap dengan adanya perubahan-perubahan yang sedang kami lakukan ini, dan kemudian juga kami mengajak para warga Batam, ayolah main ke Sekupang, kalau mau ke Singapura cobalah gitu ya fasilitas yang ada di Sekupang ini. Dan kami juga sekarang ini sedang juga mempersiapkan program sih Pak Bedi.
0: Apa tuh Pak?
1: Supaya gimana caranya memperkenalkan kota Batam ini melalui Pelabuhan Sekupang kepada warga atau penduduk di luar Batam Pak Bedi. Contohnya seperti di Pulau Jawa gitu ya, di Pulau
2: apa namanya di pulau mungkin Sulawesi, Kalimantan seperti itu. Biar mereka tahu Pak Bedi, jangan mereka tahunya cuma Bali Pak Bedi. Yeah, kenapa saya bilang begitu? Karena saya walaupun di sini relatif baru ya Pak Bedi ya. Saya relatif baru di Kota Batam, tapi kan saya sudah pernah ke Batam ini sejak tahun 2011. Perkembangannya luar biasa.
0: Cepat ya Pak ya perkembangannya ya.
2: Cepat sekali. Dan kemudian ini juga saya baca di beberapa apa berita di media sosial bahwa Batam ini menjadi salah satu daerah yang lagi dilirik banyak investor Pak Bedi. Itu untuk membangun apa fasilitas infrastruktur ya seperti gitu ya. Mungkin ini juga saya dengar mau ada LRT kalau nggak salah. Ini saya belum tahu tepatnya, tapi kayaknya saya dengar tuh kemarin di sempat tuh ada mau bangun LRT katanya. Wah, ini menarik sekali nih. Gitu kan. Nah, jadi menurut saya Batam ini juga punya pantai yang sangat indah, yang juga tidak kalah dengan Bali. Kenapa kita tidak sama-sama untuk memberikan apa informasi gitu ya untuk menarik minat wisata supaya ada pilihan selain Bali loh di Sumatera ini, gitu ya. Salah satunya Kota Batam. Jangan Batam ini hanya terkenal sebagai kota yang untuk apa namanya kuliner seafood aja gitu Pak Bedi ya. Tapi kayak lapisnya kan di sini enak, makanya kami juga di sini ada convenience store lapis ya katanya. Saya baru tahu ternyata lapisnya salah satu itu.
0: Kemudian makanan
2: ada
0: sini, ya.
2: Ada roti apa namanya?
0: Luti gendang. Orang, luti gendang ya.
2: Saya baru tahu juga Pak, kalau saya nggak tinggal di sini. Karena gini Pak, saya tahunya kan selama ini bahwa waktu saya tinggal di apa saya ke Batam ini kan cuma 1-2 hari Pak. Jadi saya tidak memahami betul gitu ya tentang karakteristik, kemudian budaya di sini seperti apa. Setelah saya di sini saya baru tahu ternyata banyak potensi-potensi apa namanya hidden gem ya kalau anak bilang sekarang ya Pak Bedi ya. Hidden gem. Hidden gem itu banyak loh di sini loh. Saya juga saya lihat di IG gitu ya, waduh luar biasa pantainya. Saya sendiri jadi pengen Pak Bedi. Jadi ini saya sebagai merepresentasikan dari orang yang dari luar Batam ya. Saya orang Jakarta Pak Bedi. Dari Jakarta pindah ke Batam, ini kayaknya banyak yang belum tahu loh orang Jakarta Pak Bedi. Apalagi bener. Orang yang di pulau pulau kayak Sulawesi, Kalimantan, buru-buru mereka apa namanya diinformasikan tentang Batam. Nah ini penting Pak Bedi. Makanya saya mencoba akan apa namanya mengajak teman-teman lah ya, makanya saya hari ini juga mengundang para pegiat pariwisata gitu ya yang pengen diskusi ramah tamah nanti jam 2 siang gitu ya. Kami undang untuk kita diskusi, ayo kita ngobrol sama-sama, yuk kita ngobrol bareng bagaimana caranya untuk apa namanya kita bisa menarik minat ya wisata dari luar Pulau Batam ini gitu Pak Bedi.
0: Baik, dan ini
2: memang nanti juga akan dihadiri oleh Pak Kadis ya, Pak Kepala Dinas Pariwisata, ada Wakil Pak Kadin tentunya, ada nanti ada para sesepuh wisata pegiat wisata di sini nih gitu ya. Nanti tadi sudah disebutkan ada Pak Rubi ya, Pak Rianto. Nah itu juga, wah saya juga berterima kasih dengan beliau tuh, dengan konsistensi beliau yang perhatikan pariwisata Batam. Itu patut diapresiasi Pak Bedi. Seperti itu Pak Bedi.
0: Dan ini memang tugas kita bersama untuk mensosialisasikan, untuk apa ya, memberitahu orang banyak bahwa ini wisata yang ada di Batam, seperti itu Pak Agus ya.
2: Betul Pak Bedi. Karena gini Pak Bedi, izin Pak Bedi, karena belum banyak loh orang Jakarta yang tahu, tahu dan betul-betul ngerti di Batam. Mungkin kalau boleh saya bilang sedikit sekali Pak Bedi yang tahu. Dan ini saya pikir masih sangat berpotensi lah untuk kita bawa para wisatawan Jakarta, Jawa gitu untuk ke Batam. Gitu sih Pak Bedi.
0: Baik, Pak Agus, saya bacakan dulu ini saudari yang berkomentar di WhatsApp Perusahaan dari Batam ya, di 0811-778-1051. Ini dari Bu Dina di Batu Aji. Katanya selamat pagi untuk Pak Agus. Pak Agus, kalau di Batam ini banyak pelabuhan feri internasional, ada di Sekupang, ada di Batam Center, kemudian ada di Nongsa. Ini boleh tahu nggak kalau di feri internasional Sekupang, katanya ini layanan yang membedakan dari pelabuhan lainnya apa? Boleh silakan Pak Agus dari Budina di Batu Aji, silakan.
2: Terima kasih, assalamualaikum, selamat pagi Budina yang terhormat gitu ya. Terima kasih atas apa namanya pertanyaannya yang bagus sekali. Baik, kalau bicara tentang pelabuhan tentunya di sini bukan suku Pang aja ya, yeah, ada beberapa ya. Nah, apa sih yang membedakan kami di sini? Oke, kalau kita bicara jarak, mungkin orang selalu bilang, oh jaraknya jauh. Nggak juga, saya bilang, Pak Bedi. Sekarang ini cuma setengah jam kok, ya nggak?
0: Benar,
2: dari Nagoya, dari Batam, dari mana? Setengah jam, apalagi pemerintah lagi giat membangun 4 jalur ya, Pak Bedi. Ya. Sehingga relatif lancar. Kalaupun macet itu karena konstruksi aja, saya pikir. Yeah. Dan kemudian juga pemandangannya lebih bagus. Kalau ke Batam itu kan, kotanya udah ini ya pemandangan bangunan ya. Kalau ke Sukupang ini kan pemandangannya alam, Pak Bedi.
0: Bener,
2: itu
0: bener,
2: salah
0: bener.
2: Satu yang menjadi strong point juga gitu ya. Kemudian juga untuk penumpang atau yang berkunjung kemari, kita siapkan free parking 15 menit.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi buat pengantar tuh nggak terburu-buru.
0: Iya, yeah, 15 gitu menit ya. Gratis ya, free ya.
2: Ini gratis, kemudian okay. Parkir cukup luas, Pak.
0: Yeah, yeah.
2: Parkir kami itu mungkin ya, kalau bis itu bisa 10-15 bisa, Pak, masuk, Pak. Bisa, iya, cukup luas. Itu dari sisi parkir ya, Pak. Kemudian dari sisi pemandangan di pelabuhannya sendiri, banyak

0: menyiapkan hidangan-hidangan yang cukup menarik di situ, Pak Bedi. Itu kemudian autogate, itu jangan lupa, itu autogate juga merupakan salah satu fasilitas kami yang saat ini idealnya membuat mempermudah penumpang begitu. Kemudian ada lagi tadi kursi massage free. Aha, Pak, ada dua, Pak. Jadi suami istri bisa pijat bersama sambil nunggu kapal. Sambil
1: nunggu ya.
0: Betul, Pak. Kemudian ada musola, kami juga nyaman, Pak. Musola kami pun sama, Pak. Lagi sholat ya, selesai sholat sambil berzikir, pemandangannya pantai pula, Pak. Ya. Jadi gimana enggak, Pak? Pokoknya ini kayak udah kayak resort seperti apa saya bilang ini udah mirip-mirip resort nih apa namanya pelabuhan Sukupang ini pak gitu pak dan tadi ya pak ya lebih dekat dengan Singapura daripada Bilang dari 40 sampai 45 menit ya pak itu juga lebih dekat dengan Singapura kemudian kalau memang nanti ada perlu apa-apa ada yang perlu di ini hubungi saya siap pak untuk apa namanya berkolaborasi memberikan pelayanan apapun lah termasuk juga kami membuka jika Sukupang ini menjadikan tempat venue acara, Pak. Boleh gitu. Mungkin ada perkumpulan warga Batam, boleh dong kami senam bersama, boleh. Boleh nggak kami di sana untuk membuat acara? Boleh. Kenapa tidak? Kami mengundang, Pak. Biar kenapa? Jadikanlah Sukupang ini menjadi tempat mereka untuk berkreasi. Anak muda mau bikin apa namanya kayak konser band gitu ya, festival kuliner, Pak. Mau bikin festival kuliner, monggo, saya sangat setuju. Bahkan mau bikin apa, travel fair, ayo, saya pasti akan dukung, Pak, gitu. Atau mungkin dari RRI sendiri mau bikin sesuatu acara, kami siapkan, Pak. Ibaratnya kami menjadi tempat yang nyaman untuk dilakukan sebuah acara, itu pun boleh, Pak. Kita bisa bicara. Ya gitu, Pak. Jadi saya sih feel free lah ya untuk para warga Batam yang mau berkunjung, gitu, Pak.
1: Baik, ini jawaban dari Ibu Dina tadi ya di Batu Aji ya, yang sudah bertanya langsung dengan narasumber Pak Agus Dewi Arifin. Pak, ini sudah panjang lebar kita berbincang, kita sudah di penghujung kebersamaan, Pak. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya, Pak ya. Kita rencana nanti bakal ada dialog juga ya, Pak ya, di langsung dari Pelabuhan Feri Internasional Sukupang ya, Pak. Boleh ya?
0: Siap. Makasih Pak Billy, saya standby. Terima kasih banyak untuk semua para pemirsa RRI Pro 1 Batam. Selamat beraktivitas, kemudian juga selamat sampai tujuan waktu ke tempat kantor gitu ya, Pak ya. Seperti itu. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih kembali, Pak Agus. Sukses selalu ya, Pak ya. Assalamualaikum, Pak Agus. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami di sesi pertama dengan narasumber, ada Pak Agus Dewi Arifin yang merupakan manajer operasional Feri Internasional Sukupang ya. Sudah panjang lebar kita berbincang terkait dengan tema di pagi hari ini, Batam menyapa, layanan terminal Feri Internasional Batam dalam meningkatkan wisatawan. Dan pagi hari ini kita khusus di Feri Internasional Sukupang ya. Tadi dijelaskan sama Pak Agus bahwa saat ini banyak ada pembenahan yang dilakukan oleh pihak dari Feri Internasional Sukupang dalam hal peningkatan layanan ya. Ada perubahan, kemudian ada penambahan, dan intinya ini benar-benar untuk meningkatkan wisatawan datang ke Batam, kemudian pengunjung bisa lebih nyaman ketika berada di dalam Pelabuhan Feri Internasional Sukupang ya. Dan tadi dikatakan bahwa ternyata sejauh ini hanya rutenya Batam Singapura seperti itu. Tapi tadi ada informasi terbaru dari Pak Agus, dalam waktu dekat di bulan ini akan ada uji coba untuk tujuan Johor Bahru Malaysia, dari Pelabuhan Feri Internasional Sukupang ke Johor Bahru ya, seperti itu. Dan kita harapkan nanti dengan adanya penambahan rute tujuan ini akan lebih meningkatkan lagi jumlah wisatawan yang datang ke Batam ini dari Johor atau juga Malaysia. Kalau untuk di pelabuhan feri internasional lainnya seperti di Batam Center ya, ini memang udah dua tujuan, Singapura dan juga Malaysia. Dan tadi dikatakan dari artikel yang saya bacakan di awal bahwa setiap minggunya, kalau weekend ya, Sabtu dengan Minggu ini hampir ribuan, puluhan ribu yang datang. Tadi juga dikatakan sama Pak Agus di Sukupang, ini perharinya mencapai 1000 ya. Artinya banyak sekali yang datang, jumlah wisatawan yang datang ke Batam.

0: Karena tadi selain dari keindahan lautnya, wisatanya, kemudian kulinernya juga ya, ini yang menjadi daya tarik Batam di mata wisatawan Singapura maupun Malaysia. Baik pendengar, nanti di sesi kedua seperti yang saya janjikan, kami nanti akan kembali berbincang dengan narasumber, ada Pak Rubianto selaku Ketua LP4N Provinsi Kepri. Dan kami berikan waktu untuk Anda boleh berinteraktif bersama kami di sini di line telepon di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778101, atau tadi seperti Bu Dina juga ya, boleh sampaikan di WhatsApp kami, atau Anda yang menyaksikan di kanal YouTube RRI Batam ya, boleh berkomentar, memberikan komentarnya di live chat kanal YouTube RRI Batam. Silakan, mungkin Anda wisatawan atau juga masyarakat Batam, atau juga Anda yang bolak-balik traveling ya, dari Batam ke Singapura, kemudian dari Batam ke Malaysia, seperti apa mungkin testimoni dari Anda selaku pengunjung atau pengunjung atau pengguna dari kapal feri internasional ya, baik itu di Pelabuhan Sekupang, kemudian di Pelabuhan Batam Center, di Nongsa, atau juga di beberapa pelabuhan lainnya ya. Silakan berikan testimoni atau juga komentarnya di live chat kanal YouTube RRI Batam, di WhatsApp kami, atau juga bisa langsung hubungi di 0778463351. Baik, Batam menyapakan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Batam, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Batam Menyapa. Pro 1 RRI Batam edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Kita masih membahas dengan tema layanan terminal feri internasional Batam dalam meningkatkan wisatawan ya. Tadi di sesi pertama kami sudah berbincang dengan narasumber Pak Agus Dwi Arifin yang merupakan manajer operasional feri internasional Sekupang. Dan seperti janji saya tadi di sesi kedua, kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber. Sumber ada Pak Rubianto ya. Ini Pak Rubianto ini merupakan founder dari LP4N, kemudian ketua IFTA Kepri dan juga ketua Asperwi Kepri ya. Kita sudah terhubung di hubungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rubi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bredi Pabu, Mas Bedi, Bedi Prabu, dan juga selamat pagi kepada semua saudara-saudaraku warga Batam, Batam Menyapa.
0: Batam Menyapa, apa kabar, sehat ya Pak Rubi?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Mas Bedi?
0: Sehat kami pagi hari ini Pak Ruby. Pak Ruby, kita pagi hari ini di Batam Menyapa membahas terkait dengan layanan Terminal Feri Internasional Batam dalam meningkatkan wisatawan. Ini kita ketahui bahwa Pak Ruby ini merupakan apa ya, tokoh penggiat wisata lah seperti itu ya. Karena sepak terjang dari Pak Ruby sudah banyak diketahui oleh masyarakat Batam. Pak, sebelum kita membahas terkait dengan layanan Terminal Feri Internasional ya Pak, ini tingkat wisatawan Pak Ruby bisa jelaskan ini gimana kalau menurut Pak Ruby tingkat wisatawan yang datang ke Batam seperti apa, silakan.
5: Tingkat wisatawan yang masuk ke Batam itu terutama yang dari negara jiran ya, itu sangat luar biasa.
0: Malaysia.
5: Malaysia dan Singapura paling banyak Malaysia.
0: Oke.
5: Okay. Untuk kuartal yang ini aja ya, yang dari informasi dari tadi sepada itu mencapai 866 ribu. Itu wisatawan yang masuk ke ini ke Batam, ya terutama kebanyakan mereka itu sebagian besar dari Batam Center, demikian.
0: Baik. Dan itu bulan berapa? 800 tadi?
5: 860 ribu itu kuartal 6 sampai bulan Juni kemarin. Juni kemarin 866 ribu.
0: Per semester pertama berarti Januari sampai Juni ya?
5: Pertama. Iya.
0: Baik. Dan
5: iya betul.
0: Itu artinya tinggi ya Pak ya? Banyak ya?
5: Sangat tinggi, sangat antusias. Kemungkinan besar mungkin begini, itu pengaruh daripada kurs daripada yang berlaku sekarang ini. Karena kurs sekarang ini kan tinggi, dari menganggap rupiah itu rendah sehingga banyak berbondong-bondong mereka itu belanja atau shopping di kota Batam. Karena nilai rupiah kita kan anjlok. Dasar ini mungkin sehingga mereka berbondong baik Singapura maupun Malaysia berkunjung ke kota Batam. Demikian.
0: Selain dari faktor kedekatan ya, ini kalau menurut Pak Ruby ini apa daya tarik Batam sehingga banyak ini dari Singapura, dari Malaysia datang ke sini Pak?
5: Daya tarik ini yang sangat krusial, yang sangat kelihatan tuh tidak lebih dan tidak kurang adalah pusat perbelanjaan yang dibilang mereka itu Batam itu pusat surganya belanja.
0: Oke. Okay.
5: Baik sembilan bahan pokok maupun dan lainnya. Untuk wisata-wisata yang lainnya itu saya kira tidak begitu itu antusias. Dan rata-rata tamu yang saya bawa itu rata tetap minta wisata belanja. Itulah yang saya baca.
0: Karena lebih murah daripada di daerah di negara mereka.
5: Iya,
0: ya.
5: Iya, betul. Itu dia.
0: Baik. Dan ini apa ya yang kita temuin ya setiap kita dapat tamu ya Pak ya? Pasti mereka mau wisata belanja ya Pak?
5: Benar. Terutama untuk baju-baju. Dia bilang selalu cari kain. Teman tempat kain. Grosir kain, baju-baju. Di mana baju-baju muslim? Nah, masih Malaysia. Kalau terutama untuk makanan, makanan juga mereka punya kategori kan, tidak boleh bawa makan banyak-banyak ke dalam negeri mereka. Jadi mereka terbatas juga berbelanja makanan, demikian.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk tingkat wisatawan artinya memang diketahui banyak ya Pak ya, hampir tiap hari atau pas ini, apalagi weekend ya, Sabtu Minggu pasti ramai ya Pak ya. Nah, iya, Pak Ruby minta komentar dari Pak Ruby ini seperti apa kalau menurut Pak Ruby layanan dari Terminal Feri Internasional baik itu di Sekupang, di Batam Center, kemudian di Nongsa, seperti apa menurut Pak Ruby?
5: Ya mungkin ya, komentar dari saya bukan saya itu menggurui, tidak, tidak masukan saja ya untuk teman-teman yang di terminal feri yang mengelola pelabuhan-pelabuhan. Ya khususnya untuk kita bicara Sekupang dulu aja. Sekupang pelabuhannya cukup bagus, sekarang apalagi sekarang sudah ada auto gate, juga parkir luas. Ada satu hal, kenapa kita jarang dari yang domestik melalui ke Singapura ataupun kemana itu tidak melalui Sekupang. Pertama, kita itu kalau tur masuk Singapura yang tujuan utama kita adalah ke Tanah Merah. Kenapa kita ambil Tanah Merah? Karena kita tujuan utama ke Jewel. Sedangkan pelabuhan Sekupang itu tujuan utama tidak ke Jewel, ke Harbourfront.
0: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga akhirnya mereka memilih kemana? Kita memilih ke Batam Center yang tujuan utama pertama itu Jewel. Karena kita pilih Harbourfront pertama, proses kendaraannya ataupun putaran daripada tur di Singapura itu mutar jauh, itu masalahnya. Okay. Itu yang pertama. Ya saya berharap untuk yang di pelabuhan Sekupang tambahlah lagi untuk lain pelayaran untuk yang menuju ke terutama ke Tanah Merah.
0: Tanah Merah ya.
5: Singapura ya. Ya okay. Tanah Merah. Juga kalau bisa rutenya diperbanyak lagi. Demikian juga dengan Malaysia. Malaysia saya harap juga jangan hanya beberapa kapal saja. Kan banyak kapal lain, ada IGS MDM, ada juga ada siapa lagi si kapalnya yang satu lagi yang Malaysia punya, yang jurusan Malaysia. Sehingga harga itu bersaing, bahkan kenapa tuh Batam Center terlalu ramai? Karena rame karena mereka semua jalur yang kita tuju itu ada. Dan tujuan utama tuh ada, iya. Cuman kelamaan Batam Center terlalu full. Hingga akhirnya kita banyak mengantri. Harapan ke depan untuk mengantisipasi daripada kepadatan yang ada di Batam Center, cukup ikuti iramanya. Apa sih kemauan daripada tamu ini? Ya, nah, ya. Salah satunya adalah penambahan armada kapal sesuai jurusan yang diinginkan daripada pelancong-pelancong akan berkunjung ke Singapura maupun ke Malaysia. Demikian, Mas Bedi.
0: Kalau yang di Nongsa, Pak, pernah juga melalui
5: lewat Nongsa sana? Juga pernah. Cuman kan kita sejauh ini kalau ke Nongsa kan dari kita lokasi di Batam Center ke sana mendekati 20 km ya. Saya harap yang Nongsa itu lihat juga keadaan. Kalau memang di sana guruan, kita mungkin pilih ke sana. Tapi kebanyakan Nongsa itu banyak mengakomodir tamu-tamu seputaran daripada pabrik-pabrik ataupun di dasar yang lingkungan batu besar dan juga bandara. Pada umumnya batu besar yang diambil. Demikian, Mas Bedi. Kita sampai sekarang, saya belum pernah mengirim orang itu perjalanan melalui dari terminal ferry Nongsa. Demikian, Mas.
0: Baik, ini catatan dari Pak Ruby ya, Pak ya. Tapi paling banyak berarti Pak Ruby kalau bawa tamu ke Singapura atau Malaysia ini melalui pelabuhan Batam Center.
5: Biasanya selalu rata kalau Batam Center, tapi kalau Malaysia masuk ke Batam itu rata-rata mereka milihnya ke Gold Coast, Bengkong.
0: Oke.
5: Oh iya, ada pilihan baru ya. Bengkong. Karena dia bilang kita tidak gitu antri panjang, nyaman, itulah penyampaian teman-teman Malaysia. Okay. Kita bertemu Malaysia, kebanyakan mereka itu yang dari saya, yang tamu saya itu semua melalui Gold Coast. Demikian, Mas Bedi.
0: Baik, ini bertambah ya, ada pelabuhan yang baru lagi. Tentunya ada plus minusnya seperti itu, Pak Ruby ya. Nah, Pak Ruby tadi juga sudah dikatakan Pak Ruby, ada catatan juga dari Pak Ruby. Secara umum, Pak, sebenarnya apa yang perlu dilakukan, Pak, dari saya itu ada 4 lah ya, Pak ya, Terminal Ferry Internasional Batam. Apa yang perlu di-upgrade kalau menurut Pak Ruby, Pak?
5: Menurut pendapat saya sih, terutama kita ambil yang Sekupang dulu. Pertama jalur pelayaran dipertambah, jalur pelayarannya, terutama yang tujuan utama itu ke Tanah Merah. Karena tujuan utama yang tur-tur itu, pertama Tanah Merah ke Jewel. Tanah Merah ke Jewel ada lokasi yang berdekatan banget, sehingga menghemat waktu dan menghemat biaya transportasi, terutama sewa kendaraan di Singapura kan cukup mahal. Dengan menghemat waktu bisa tercover semuanya, itu pertama. Yang kedua juga, tambah juga link pelayaran menuju ke Malaysia. Jangan sebatas itu, kalau bisa yang pagi, siang, tengah juga. Semua kalau bisa sih dari pagi ada, siang ada, dan sore ada. Kalau boleh seperti itu. Untuk pelayanan lainnya saya perhatikan yang cukup baik. Dan sangat bagus. Juga baik di sisi gedungnya, sangat bagus. Parkirnya luas. Sudah auto gate lagi. Pelayanannya juga bagus. Ya, untuk Batam Center. Itu kan sudah grounded. Ya, selalu jejer, padat, kadang-kadang sampai terlambat orang kita itu hanya karena terlambat datang sehingga antrian cukup panjang, terlambat nggak ikut tur, pernah terjadi seperti itu. Saya berharap sih teman-teman warga Batam jangan mengacu pada satu tujuan, satu pelabuhan saja. Ya bagi teman-teman travel juga yang ingin lebih nyaman, carilah pelabuhan mana yang merasa lebih nyaman, yang lebih gampang, yang tidak grounded, sehingga nantinya tamu-tamu kita buat cukup nyaman dan sangat berkesan. Ya, untuk pelabuhan yang Gold Coast, sementara saya belum ada komentar. Jauh ini tidak ada komentar, tidak ada yang ada nilainya jelek ya. Semua mengatakan tamu-tamu luar Singapura, Malaysia yang melalui Gold Coast itu sangat menyenangkan. Dan untuk pelabuhan yang di Nongsa Pura, jauh ini mungkin karena tidak pernah saya bawa tamu di sana, dia tidak bisa berkomentar. Demikian, Mas Bedi.
0: Baik, dan ini yang dikatakan Pak Ruby, karena Pak Ruby dan juga teman-teman travel agent memang setiap hari ya, hampir setiap hari ya Pak ya, membawa tamu-tamu ke wisatawan ke Malaysia atau juga ke Singapura. Jadi tahu ya Pak ya, yang mana yang bisa menjadi catatan dari masing-masing ferry internasional. Pak, boleh tahu ini kalau apa aja kegiatan dari travel agent, Pak? Kegiatan dari LP4N maksudnya, Pak, silakan Pak.
5: Kegiatan saya cukup banyak ya. Dari tahun 2004, 2025, dan 2026 ini sampai detik ini, kita sedang kadang kegiatan itu mencapai 30 kegiatan. Kenapa saya selalu mengadakan kegiatan friend-friend dan kunjungan-kunjungan destinasi? Tujuannya supaya teman-teman travel agent yang ada di bawah naungan LP4N, kedepannya itu bisa jualan, ini destinasinya, kita mengarahkannya, bagaimana tamu itu nyaman, bagaimana dengan biaya relatif murah, Demikian. Dan juga kita akan selalu kunjungin destinasi wisata ataupun objek wisata baru. Supaya teman-teman yang punya kegiatan atau yang punya usaha objek wisata dapat kita bantu untuk meramaikan objek wisatanya. Yeah. Dalam hal ini juga, saya berharap semua destinasi yang punya objek wisata baru, beritahulah kepada kami. Kami siap membantu untuk sounding, kita berkunjung, kita showing, kita siap memasarkan baik ke dalam maupun luar negeri. Demikian, Mas.
0: Saling kerjasama ya, Pak, ya. Luar biasa ini di LP4N ya, Pak, ya. Baik, Pak Ruby, kita di penghujung kebersamaan, Pak. Apa yang disampaikan ke teman-teman dari travel agent, kemudian dari pengelola ferry internasional Batam, Pak, yang mendengarkan kita dan juga yang menyaksikan kita nih di siaran pagi ini. Boleh, silakan, Pak.
5: Gimana, Mas?
0: Kita di penghujung kebersamaan ini, selaku closing statement dari Pak Ruby. Apa yang disampaikan ke pendengar pagi hari ini, silakan, Pak.
5: Ya, kepada saudara-saudaraku warga Batam, ya saya berharap ya bagaimanapun Batam adalah kota kita, kota pariwisata, kota yang kita cintai. Mari sama-sama kita jaga ke Batam supaya lebih kondusif, jangan ada keributan. Untuk kenyamanan bagi teman-teman yang selalu berwisata, carilah pelabuhan-pelabuhan yang betul-betul merasa nyaman dan tidak grounded, sehingga kedepannya baik pun yang datang maupun yang akan berangkat merasa nyaman. Bagi juga travel agent, ya, saya berharap jagalah daripada keindahan Batam ini, jangan dirusak hanya karena hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Mas Bedi.
0: Baik, dan tentunya tetap kerjasama ya, Pak, ya, dari travel agent ya. Ini yang diharapkan.
5: Benar, Mas.
0: Pak Ruby, terima kasih atas waktunya ya, Pak. Sukses selalu, Pak.
5: Ya, makasih, Mas Bedi.
0: Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami di sesi kedua dengan narasumber, ada Pak Rubianto yang merupakan ketua LP4N Kepri ya. Jadi ini ada puluhan anggota dari penggiat pariwisata di Kepri yang tergabung dalam LP4N. Dan tadi dikatakan Pak Ruby, catatan dari Pak Ruby, karena mereka yang hampir setiap hari ini yang membawa tamu-tamu wisatawan lokal dari Batam ini ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia melalui pelabuhan ferry internasional. Tadi ada 4 ya, ya ada yang baru juga ini di Bengkong ya. Oh, kemudian yang Batam Center, Kupang, kemudian di Nongsa. Jadi teman-teman dari travel agent ini yang sedikit banyaknya tahu ya, beberapa catatan ada kekurangan atau juga kelebihan. Tapi sebenarnya semuanya tadi yang disampaikan Pak Ruby untuk kebaikan dari para wisatawan, kemudian untuk lebih baik lagi layanan dari terminal ferry internasional, sehingga tadi harapan bersama wisatawan bisa nyaman, wisatawan semakin banyak lagi yang datang ke Batam, dan tentunya masyarakat Batam dengan banyaknya wisatawan yang datang ini bisa berdampak ke perekonomian dari masyarakat ya. Baik, pendengar, kita di penghujung kebersamaan tentunya untuk program Batam Menyapa di edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk dua narasumber, ada Pak Agus Dewi Arifin, manajer operasional ferry internasional Sekupang, kemudian Pak Rubianto, ketua LP4N Kepri, dan juga terima kasih tadi Bu Dina di Batuaji ya, yang sudah berkomentar. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM, 107,2 FM, dan juga yang sudah menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam. Dan terus dengarkan program Batam Menyapa, Anda bisa mendapatkan informasi aktual tentunya seputar Batam dan juga Kepri setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Angga di pagi hari ini undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Batam Pagi ini. Dan pendengar, sebelum kita untuk melanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi penting tentunya untuk Anda, yaitu tentang bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan dapat meraih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik, yaitu 12 unit sepeda motor. Dan Anda juga dapat mencatat tanggalnya. Peserta adalah yang membayarkan pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Dan bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak untuk mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan ditunda lagi dan segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
2: Halo RRI.
3: Halo.
2: Halo RRI.
3: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Halo RRI.
4: Wah,

0: así.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

ibu ragu datang memaksaku.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
5: Halo RRI.

Jawa, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, mendengar kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, senang kembali untuk edisi hari ini, tepat hari Senin 10 Agustus 2026. Anda ditemani Ahyar Bintara, kita hari bersama di Pengarus Utama Gender. Nah, mendengar, seperti biasa anak usia sekolah dari 3 sampai 5 tahun berada pada masa kritis pertumbuhan, masalah
1: Bapak
0: utama
1: izin pakai
0: yang sering muncul meliputi gangguan emosi seperti tantrum, perilaku agresif, keterlambatan bicara, dan dampak kecanduan gawai. Nah, deteksi ini adalah pola asuh yang tepat sangat penting untuk mencegah masalah yang terjadi. Nah, pendengar, untuk lebih jelasnya kita akan menyapa narasumber kita melalui telepon kita, yaitu dengan topik yang sangat menarik, Pengarus Utama Gender, usia prasekolah, masalah dan solusi pada anak, tentunya dengan narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Apriani SPD, Kepala Sekolah Islam TK Nabila. Oke, kita hadirkan dulu satu jeda berikut ini untuk Anda di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.
2: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Mohon izin.
0: Baik, pendengar, kita kembali lagi di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik. Saya sampaikan tadi di depan, usia prasekolah, masalah dan solusi pada anak, bersama narasumber kita, Kepala Sekolah Islam TK Nabila, Ibu Apriani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Apriani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Ini luar biasa, Bu, topik kita terkait tentang anak usia prasekolah dan juga masalah yang sering dihadapi guru dan terutama juga para orang tua. Ini seperti apa, Bu? Silakan.
3: Untuk Bismillahirrahmanirrahim, untuk pengarah utamaan gender dalam pendidikan anak usia dini khususnya di TK Nabila itu kita bersama-sama pihak sekolah maupun dari pihak orang tua itu memastikan untuk memberikan pengalaman belajar yang adil dan setara bagi anak-anak, baik itu anak-anak laki-laki maupun anak perempuan. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Nah, ini seperti apa nih, Bu, untuk usia prasekolah ini dari usia berapa dan kemudian juga mengapa sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak?
3: Iya. Kalau usia prasekolah ini kita kebetulan dari usia 3 sampai 6 tahun, Pak. 3 sampai 4 tahun itu di jenjang kelompok bermain dan 4 sampai 6 itu di jenjang TK. Jadi memang di usia PAUD ini, usia anak usia dini ini sangat penting dikarenakan anak usia tersebut sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan serta pengalaman belajar yang mereka terima. Jika misalkan anak laki-laki dan perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk belajar serta untuk berkembang, maka mereka akan memiliki kesenjangan dalam kemampuan dan kesempatan di masa depan.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Bu, yang menjadi permasalahan terutama guru yang ada di sekolah dan juga para orang tua terkait tentang masalah yang dihadapi anak. Nah, ini biasanya apa sih yang sering dihadapi para orang tua ketika mendampingi anak yang prasekolah tersebut?
3: Yang dihadapi oleh orang tua ya, Pak ya?
0: Di sekolah Nabila lah terutama, apa yang sering terjadi kendala mungkin dihadapi di lapangan?
3: Iya, yang menjadi kendala adalah ketika masih ada misal anak-anak di dalam pembelajaran di rumah, misalkan diterapkannya model-model yang masih patriarkik misal. Cuman kita akan terus menanamkan kepada anak-anak dan menyarankan kepada orang tua juga supaya pendidikan yang diterapkan di sekolah itu dilaksanakan juga di rumah, Pak.
0: Oke, baik, Bu. Kemudian masih terkait tentang ini masalah yang dihadapi guru dan juga para orang tua di sekolah Nabila sendiri ini seperti apa, Bu, untuk mengetahui karakteristik anak yang usia aktif 3 sampai 6 tahun yang perlu dipahami guru terutama di sekolah dan juga pastinya orang tua di rumah.
3: Ya, baik, Pak. Berarti di sini untuk di awal sebelum masuk itu kita ada observasi, kebetulan kita ada psikolog. Jadi untuk melihat bagaimana karakteristik anak yang aktif dan yang sebagainya itu kita di observasi awal itu. Kemudian setelah kita tahu karakteristik anak, kita sampaikan kepada orang tua. Setelah itu kita sampaikan kiat-kiat apa nanti yang bisa kita laksanakan bersinergi bersama seperti itu Pak, dilaksanakan di rumah maupun di sekolah supaya perkembangan anak optimal.
0: Oke, kemudian Bu, juga ini yang menjadi catatan juga nih para guru yang ada di sekolah. Ini seperti apa sih kalau melihat perilaku, emosi tentunya anak-anak di usia prasekolah sendiri, terutama pada saat tantrum dan lain sebagainya nih, paling banyak seperti apa hal-hal yang perlu diketahui oleh para guru di sekolah Nabila sendiri?
3: Iya, untuk mengenai anak-anak yang tantrum, anak-anak yang emosi, seperti itu ya Pak, kita memang alhamdulillah 95% guru-guru kita yang di TK ini sudah sertifikasi dan S1 PAUD. Jadi di dalam di dalam pembelajaran di S1 PAUD itu sudah dimasukkan juga pembelajaran psikolog. Jadi kita sudah belajar bagaimana menangani anak-anak tersebut. Dan di sini juga kita mempraktekkan. Dari anak itulah kita juga belajar, Pak. Ketika anak begini, anak satu dengan yang lain itu kita mengatasinya berbeda. Ketika anak satu misalkan sama-sama tantrum, tapi yang satu perlu dengan kelembutan, yang satu ternyata agak sedikit tegas. Jadi memang dalam penanganannya berbeda, Pak.
0: Oke, jadi ini tergantung daripada anak-anak tersebut ya Bu, untuk menghadapi anak-anak mungkin ada yang sering marah-marah, nangis, atau kan yang susah juga mengendalikan emosi karena sudah ada guru-guru yang psikolognya juga di sana udah memahami anak-anak tersebut ya Bu. Ya, nah, sementara mungkin Bu, kalau anak-anak yang pertama masuk, kadang-kalanya kan kalau sekolah TK, PAUD, bahkan juga SD kelas 1 masih ditemani orang tua, juga ada yang cenderung pemalu, sulit bergaul sama teman-temannya. Ini seperti apa yang dilakukan guru?
3: Iya, tentunya kita dengan memberikan melakukan pendekatan. Pendekatan ini pendekatan secara sosial emosi ya, Pak ya. Awal sekali kita kan ada berkas anak, data-data anak di situ semuanya sudah tercatat, nama anak ini, panggilannya ini, kesukaannya ini. Kemudian panggil orang tuanya apa? Misalkan bunda, mama atau mami seperti itu. Jadi kita akan mendekati anak dengan pola seperti itu. Misalkan ketika anak datang, wah senang sekali hari ini diantar sama mami. Wah hari ini rupanya diantar sama mama. Hari ini sarapannya kesukaan anaknya ini kita sebutkan. Wah anak itu akan antusias. Oh ternyata bunda guru saya tahu ya seperti itu. Jadi dari situ kedekatan emosi akan terbentuk. Anak-anak akan timbullah rasa percaya kepada kita dan mau mengikuti. Walaupun awal-awalnya masih nangis, masih ada yang tantrum, masih ada yang tarik-tarik gurunya, ada yang pukul-pukul, tapi kita secara bertahap dengan metode pendekatan itulah kita akan melakukan nanti juga pembelajaran di dalam kelas seperti itu.
0: Baik, itu harus dilakukan, harus dimiliki seorang guru ya Bu ya, harus memahami dan memberikan kebahagiaan terutama kepada anak-anak apalagi yang masih usia produktif, masih kecil.
3: Jadi kebahagiaan dan kenyamanan.
0: Oke, harus sering diangkat-angkat berarti ya Bu ya. Anak-anak kecil diberikan hadiah mungkin lain sebagainya agar mereka senang.
3: Di awal-awal itu kita kasih reward-reward yang anak-anak suka seperti itu.
0: Baik, kemudian kalau di sekolah kan Bu, ini ada masa tertentu untuk orang tua sendiri. Ini seperti apa kolaborasi, sinergi yang dilakukan dari sekolah sendiri dan juga para orang tua apabila mungkin ada sebagian anak yang agak sulit diatur, lain sebagainya?
3: Ya, kalau untuk masa orang tua sendiri ketika di awal-awal masa MPLS ini kita kasih waktu 1 minggu bagi anak-anak yang memang susah lepas nih. Tapi alhamdulillah di tahun ini di hari ketiga sudah mulai anak-anak lepas. Jadi tidak ada yang ditunggu. Namun ketika ada anak yang benar-benar masih perlu apa? Rasa nyamannya belum dapat, adaptasinya masih belum berhasil, kita masih memberikan kesempatan kepada wali murid untuk mungkin mengantar sampai kelas seperti itu. Kemudian memberikan kenyamanan dulu di pagi hari sampai anak-anak benar-benar merasa nyaman dan mau bergabung dengan teman-teman seperti itu.
0: Oke, dan pendengar, tentunya Anda juga bisa menyaksikan dialog kita di pagi hari ini, pengaruh utaman gender, usia prasekolah, masalah dan juga solusi pada anak. Mungkin yang ingin sharing bisa bertanya melalui via telepon di 463351 ataupun melalui WA kami di 0811778101, atau juga bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube-nya RRI Batam. Oke, kita bacakan satu atensi yang sudah masuk Bu di WA kita di 0811778101. Satu. Pada pagi hari ini ada Ibu Ita di Bengkong. Selamat pagi Prof. Riri Batam, katanya. Saya ingin bertanya nih Bu, katanya saat ini kan anak-anak tuh pada suka main gadget ataupun gawai ya. Kadangkala juga orang tuanya mengizinkan. Ini seperti apa sih Bu, harusnya kalau anak-anak yang masih aktif 3-6 tahun itu harusnya kita berlaku? Kadangkala harus menuruti, padahal tidak boleh, tahu kita tidak boleh mengasih handphone, tapi tetap kita kasih. Ini seperti apa yang perlu kita lakukan selaku orang tua, katanya. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali, dan itu memang sesuatu yang sangat-sangat sedang terjadi di sekarang.
0: Memang
3: ini
0: dialami sekarang oleh masyarakat ya Bu ya.
3: Betul, memang di zaman sekarang ini tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Cuman kan kita sebagai orang tua itu adalah sebagai penentu anak. Tidak bisa kita akan terbawa anak seperti itu. Jadi kita yang akan mengatur dengan tentu saja polanya. Bagaimana kita tidak otomatis langsung dijauhkan dari gadget itu, tidak tidak bisa anak-anak. Cuman kita yang mengatur jadwal. Mungkin kalau untuk anak usia 3-6 tahun yang masih belum masuk PAUD atau belum sekolah di PAUD, kan lebih banyak kegiatan di rumah bersama bunda, bersama orang tua. Itu bisa dengan melakukan berbagai kegiatan. Misalkan bunda masak, anak-anak dilibatkan. Mungkin agak ribet ya ketika anak usia segitu ikut masak. Pasti banyak pertanyaan ini itu. Tapi kita dari situlah anak-anak belajar setidaknya akan mengalihkan dari gadget tersebut. Kemudian dengan aktivitas fisik ketika kita mungkin weekend atau di jam-jam tertentu, jam sore biasanya ya. Kalau di komplek-komplek itu bisa anak-anak dibawa keluar bermain bersama teman, itu akan mengalihkan dari gadget. Ya, di luar juga mungkin banyak anak-anak yang pegang gadget juga, cuman kita bisa membawa anak kita bagaimana sih melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Sedangkan untuk anak-anak yang usia sekolah, yang di PAUD, kan di sekolah otomatis sudah tidak pegang gadget. Kita melakukan berbagai banyak kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan baik itu fisik motorik, kegiatan kognitif dan sebagainya. Kemudian ketika pulang ke rumah, mungkin orang tua akan memberikan ini lebih banyak menanyakan kembali kegiatan apa sih di sekolah, kemudian mungkin diulang kembali. Dan ketika anak-anak benar-benar ingin main gadget, mungkin ada trik sendiri ya. Okay, boleh, tapi kalau anak-anak usia segitu 3-6 tahun itu harus ada apresiasi di awal. Tidak langsung misalkan pas ini kasih gadget kemudian tarik, itu akan membuat mereka akan tantrum. Jadi ketika akan melakukan misalkan anak-anak ingin main, oh boleh, tapi seperti itu ya, ada perjanjian di awal seperti itu. Boleh, tapi adik atau kakak sebaiknya ini ya, nanti kalau jamnya sudah kayak gini atau sudah jam sekini, sudah ya kita akan main atau kita akan mandi seperti itu. Kemudian atau kita gadget ini sebagai sebuah reward. Misalkan anak-anak, okay, adik boleh main gadget, tapi kalau sudah bantu bunda misalkan untuk usia segitu kan kegiatan-kegiatan merapikan rumah itu sebenarnya mengasihkan kalau kita bisa mengemasnya dengan bahasa anak seperti itu. Ayo kita sama-sama lomba, yuk kita taruh ini ke sini, jangan bahasanya merapikan, misalkan kita taruh yuk ini mainannya ke dalam sana tuh, taruh seperti itu, anak-anak kan senang. Kemudian setelah berhasil boleh kita kasih gadgetnya, tapi tentu saja dengan pengawasan dan pembatasan itu.
0: Baik, ini udah jelas sekali diberikan di sharing kita hari ini ya Bu ya, sangat berguna sekali untuk ibu-ibu di rumah yang harus pandai juga, harus cerdas orang tua, harus ada batasannya, dan juga mungkin benar yang disampaikan ibu tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pendengar kita. Dan untuk Anda kembali silakan ingin bertanya melalui kami di 0811 778 1051. Hari ini spesial kita hadirkan ada Cegu Apriani SPD, Kepala Sekolah Islam TK Nabila, dengan topik usia prasekolah, masalah dan solusi pada anak-anak. Nah, semuanya juga merasakan, terlebih lagi orang tua yang sudah super sibuk ya, dari pagi jemput, ngantar, menyediakan makanan, itu dilakukan setiap harinya. Oke, kita bacakan kembali atensi yang sudah masuk pada pagi hari ini. Ada Bu Wahyuta di Batu Aji. Selamat pagi, katanya Riri Batam. Saya ingin bertanya Ibu Wita, bagaimana nih Bu, katanya adang kalanya saya pernah mengalami anak saya memang sedikit suka aktif, katanya bukan nakal tapi aktif, kadang-kadang dia bermain sama teman-temannya, tapi anaknya baik sebenarnya Bu, tapi kadang-kadang ada selisih paham sama anak-anaknya, anak-anak yang lain orang itu mengadu ke rumah, tapi orang tuanya melawan, saya harus menahan dan juga mengetahui anak saya seperti apa. Ini seperti apa harusnya orang tua sih Bu, kalau ada masalah-masalah anak-anak kan kalau di sekolah itu main kelahi sebentar, 1 menit baikkan lagi, tapi kalau orang tuanya susah katanya ini, ikut campur katanya. Bagaimana nih saya terhadap anak saya juga, mengedukasi anak saya jangan sampai berkelahi, padahal tiap hari katanya, mohon penjelasannya. Oke, ini menarik juga nih Bu, seperti apa?
3: Iya, itu juga memang namanya dunia anak. Jadi mungkin versi mereka itu bukan berantem, itu adalah bentuk komunikasi. Jadi anak kadang kan untuk menyampaikan sesuatu, misalkan bilang ingin mengajak temannya bermain, tapi dengan cara yang mungkin menurut kita salah. Nah, kadang-kadang anak begini, dia ingin ajak temannya bermain ini, tapi dengan menarik, dengan tarikannya kencang seperti itu kan. Kemudian satu nangis, datang orang tua yang tidak, maksudnya belum tahu kronologinya. Akhirnya orang tua dengan orang tua terjadi kesalahpahaman. Dan apabila itu terjadi, sebenarnya kita sebaiknya kita harus menelusuri nih kronologinya ke anak. Kakak sebenarnya tadi seperti apa? Jangan langsung anak itu dituduh seperti ini, misalkan yang dituduh nakal atau bagaimana, tapi anak itu punya alasan. Setiap anak itu melakukan sesuatu punya alasan. Seperti itu.
0: Oke, baik Bu, ini edukasi yang sangat penting juga. Artinya orang tuanya harus bijak ya Bu ya. Jangan-jangan juga kita langsung, ada juga ini tidak sama sih Bu, para orang tua ya. Para orang tua mungkin ada yang langsung sayang sama anaknya, tapi tidak harus ditanya, interogasi, nanya pulang ke rumah nangis tanpa diinterogasi, jadi orang tuanya emosi lain sebagainya. Padahal bijaknya itu mungkin ditanya baik-baik ya Bu ya, seperti disampaikan Ibu tadi. Kalau anak-anak itu kan biasa 1 menit 2 menit berantem, tapi dia balikan lagi gitu. Ini kalau seperti apa Bu, kalau memang ada orang tuanya seperti itu, apakah harus menghindar anak tersebut dari orang tuanya, atau mungkin ada langkah yang bisa dilakukan, karena kan harus tiap hari bertemu.
3: Kalau menurut saya menghindar itu bukan sebuah solusi ya, karena ya orang tua dan orang tua harus ketemu, itu kan memang harus diluruskan kesalahpahaman itu. Kemudian untuk anak, anak juga kadang kan orang tua langsung, anak misalkan anak yang tadi ditarik langsung ngasih tahu anaknya, nak nggak usah main sama itu lagi, nanti kamu dipukul lagi misalkan ya. Tapi bahwasannya perlu digarisbawahi bahwa anak-anak itu adalah dalam proses pembelajaran, dalam proses perkembangan. Di ketika anak bermain dengan temannya itu, anak akan belajar, disitulah perkembangan sosial emosional anak itu akan diasah. Apabila anak akan terus dikurung di rumah, akan beda lagi nanti hasilnya ketika di masyarakat di masa depannya, seperti itu.
0: Baik, edukasi yang sangat penting sekali ini. Jadi kalau menghindar nanti ketemu lagi, gitu lagi Bu ya. Oke, baik, untuk Anda pendengar masih ada waktu kita di pagi hari ini. Pengarus utama Jenner usia prasekolah, masalah dan juga solusi sudah dipaparkan lebih detail tadi bersama narasumber kita, ada Cego Aprini SPD selaku Kepala Sekolah Islam TK Nabila. Lanjut, kita bacakan melalui WA yang masuk. Anda juga bisa bergabung di kolom komentar YouTube RRI Batam. Mungkin Anda bisa mendengarkan apa yang Anda dengar, langsung menyaksikannya di YouTube RRI Batam. Oke, kita bacakan selanjutnya. Ini Bu ini Ibu Fatimah dari Tanjung Batu Kundur. Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana nih Bu, para orang tua agar sadar tentunya menjadikan gadget ini sebagai pengasuh anak katanya. Nah, padahal ada orang tua tapi gadget sebagai pengasuh anak. Ini seperti apa nih Bu katanya? Kadang kita orang tua yang super sibuk, jadi anak-anak terlupakan, jadi diganti dengan gadget katanya. Oke, ini gimana nih Bu? Sedih nih Bu kata-katanya ya, gadget sebagai pengasuh anak.
3: Iya, betul sekali. Karena kan hampir banyak wanita, ibu-ibu di Batam ini khususnya ya, itu rata-rata pekerja. Jadi memang selain diasuh, selain dititipkan atau ditaruh di daycare atau di penitipan anak yang lain, itu anak-anak biasanya waktu bermain gadgetnya akan lebih lama karena orang tua sangat sibuk. Cuman kita kalau memang ingin memberikan gadget, tentu saja dengan memilih aplikasi-aplikasi apa yang akan dimasukkan di situ, di gadget itu. Kemudian memang pemilihan aplikasi itu harus sesuai dengan usia anak. Misalkan ada game, kadang-kadang kan sudah dimasukkan dengan sesuatu yang tidak harus dilihat anak. Itu kita harus sering-sering mengontrol serta memberikan, mungkin kalau untuk pendampingan dikarenakan kesibukan tidak terlalu fokus mendampingi, tapi mengontrol setiap histori yang dilakukan anak. Kemudian kita memberikan pemahaman kepada anak bahwasannya ya, ini yang boleh dan ini yang tidak boleh, seperti itu.
0: Baik Bu, terima kasih. Dan juga pendengar, masih ada waktu untuk Anda, kembali kami tunggu atensinya. Mungkin bisa bergabung melalui WA kami di 0811 778 151, terkait permasalahan terutama anak-anak yang lagi duduk di bangku sekolah ya, usia produktif, dan beberapa cara juga bisa dilakukan, terutama ini yang ditangani oleh narasumber kita, ada Ibu Aprina SPD di Sekolah Islam TK Nabila. Nah, kemudian Bu, menjadi pertanyaan juga, kan anak-anak kan ramai, banyak lain sebagainya. Nah, sementara juga dalam satu kelas itu kan ada hampir 20 dan 30 orang, karakter yang berbeda. Ini seperti apa Bu kalau di Sekolah Nabila sendiri untuk upgrade gurunya sendiri? Karena kan pasti ada sesuatu yang namanya ramai anak-anak, mungkin tidak terperhatikan satu dan juga bisa melihat satu dan yang lainnya. Untuk guru-gurunya sendiri seperti apa di TK Nabila Batam sendiri?
3: Oke, baik. Terima kasih. Jadi, alhamdulillah guru-guru di Nabila sudah ditanamkan, sudah dibekali dengan memang bahwa merasakan dirinya bahwa guru-guru di Nabila itu adalah selain sebagai pendidik, pengasuh, pembimbing, juga sahabat anak, serta kita menjadi orang tua pengganti bagi anak-anak kita. Jadi ketika di kelas, itu yang sering disampaikan adalah bahwa ketika guru misalkan di depan, tapi pandangan kita harus menyeluruh, semua anak harus kita pandang, kita harus lihat benar-benar satu persatunya. Gerak-gerik anak kita harus paham betul, mana yang aktif, mana yang memang mengikuti, mana yang hanya diam dan tidak ikut. Semuanya guru harus paham di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru harus sudah paham. Jadi ketika mulai pembelajaran, kita selain membuat merancang pembelajarannya harus sesuai dengan kemampuan anak serta karakter anak masing-masing, itu juga guru harus melakukan pendekatan masing-masing karakter tersebut. Misalkan anak yang ini yang aktif tadi, bagaimana cara mengatasinya? Yang anak yang memang belum bisa dipisah, belum bisa ber

0: dan juga guru yang ada di sekolah. Nah, tadi dilakukan pelatihan sendiri Bu ya untuk guru-guru di Sekolah Nabila Batam. Ini pelatihan seperti apa yang dilakukan Bu Atta? Mungkin ada tatap muka atau mengundang narasumber lain sebagainya, atau mungkin harus atau pendidikannya atau seperti apa?
1: Iya, kalau untuk pelatihan sendiri kita ada pelatihan memang khusus pendidikan anak. Kemudian kita mendatangkan dari psikolog juga ada. Kemudian psikolog kita yang di Sekolah Nabila kita juga pernah datangkan. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada guru penanganan anak seperti ini. Selain itu juga melakukan parenting itu, parenting bersama orang tua untuk menyamakan persepsi nih. Bahwa anak-anak itu beda satu dengan yang lain. Jadi untuk memahami karakter itu bukan hanya dari guru tapi juga orang tua.
0: Oke, baik. Itu sekilas ya Bu ya untuk para guru yang ada di Sekolah TK Nabila Islam Batam. Lanjut kita bacakan ada satu atensi kembali yang masuk pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Bintara dan Ibu Narasumber dengan Ibu Siti Khotimah di Batam Center. Saya ingin bertanya nih Bu, namanya orang tua kadang kalanya melihat anak-anaknya sama orang lain tuh suka membanding-bandingkan katanya. Ini seperti apa sih ya? Boleh nggak Bu sebenarnya katanya membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain? Bilang, itu kan dia hebat, bagus, lain sebagainya. Sementara anak kita juga kurang katanya. Ini seperti apa katanya? Oke Bu, ini gimana nih Bu? Orang tua yang selalu membanding-bandingkan katanya.
1: Iya, hampir rata-rata ya, banyak juga.
0: Itu memang terjadi juga ya Bu ya?
1: Iya, banyak. Kadang melihat anaknya diam aja, orang tua kan sampai dorong-dorong, itu ikut-ikut, dia itu aktif, dia itu ini. Maksudnya mungkin di sini orang tua ingin memotivasi anak, mungkin seperti itu ya. Jadi tapi itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi anak apabila memang tekanan psikologis ya bagi anak kalau memang orang tua membanding-bandingkan. Tapi kembali lagi mungkin ke niat baik orang tua adalah memotivasi anak. Misalkan anak yang sangat pendiam, kita selalu bilang, lihat itu temanmu begini begini begini, seperti itu. Tapi untuk menguatkan sebenarnya kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi bahwa orang tua perlu ditanamkan anak-anak itu beda. Jadi di dalam diri anak Anda itu apa yang perlu ditingkatkan, itu saja yang harus difokuskan. Misalkan anak saya ternyata jago berenang misal. Jadi itu yang kita fokuskan, jangan kita pasarkan misalkan harus pandai menari, harus pandai misalkan kalau di SD jago matematika seperti itu. Jadi memang harus memahami karakter anak masing-masing.
0: Baik, nah ini edukasi sangat penting untuk semua pendengar, terkhusus para orang tua dan ibu-ibu yang sering mendampingi anaknya. Jadi jangan disamakan satu anak kita dengan anak yang lain, orang-orang lain Bu ya. Itu tadi mungkin ada anak di sekolahnya pintar, ikut les, jadi ibunya ikut les juga, pomo juga, anaknya orang-orang latihan poli lain sebagainya, mungkin ikut atlet lain ikut juga. Padahal kita harus mengetahui anak kita tuh kemampuannya di mana, arahnya di mana. Jadi orang tua tuh harus mengarahkan. Nah tapi kembali lagi nih Bu, kadang-kadang tidak semua para orang tua ini bijaksana, cerdas, memahami anak-anaknya. Tadi kesibukan setiap hari jadi terlupakan. Ini seperti apa Bu yang harus dilakukan? Mungkin ini mungkin yang juga terjadi karena semua tidak sama SDM para orang tua kan.
1: Kalau menurut saya mungkin orang tua yang sangat sibuk atau bagaimana itu akan lebih baik, lebih banyaklah berkonsultasi dengan guru di kelas. Mungkin kalau kayak kami, misalkan orang tua nih sering kalau di luar jam belajar selalu bertanya dengan wali kelas, misalkan anak saya ini bagaimana bunda, anak saya ini apa yang perlu ditingkatkan. Boleh kok, maksudnya bahwa guru itu bukan sekedar memegang anak aja. Jadi memang guru ada kaitannya dengan orang tua, bagaimana kita meningkatkan perkembangan anak itu. Orang tua boleh komunikasi dengan guru sehingga orang tua juga paham bahwa anaknya itu ternyata tidak bisa dipaksa seperti ini. Kadang pernah juga ada wali murid kami memaksakan anak harus les, misalkan karena pengaruh teman-temannya udah pintar baca, udah pintar menulis dan sebagainya, beliau bimbang, jadi langsung masukkan anak ke dalam les calistung seperti itu ya. Tapi bahwasannya

0: ini anak itu kenapa tidak ada peningkatan. Jadi tidak, beliau sendiri tidak paham bahwa anaknya itu ternyata belum ada keinginan, belum ada rasa ingin belajarnya itu belum muncul. Nah, ketika di semester akhir baru muncul itu tanpa di les, cepat beliau Ananda ini belajarnya. Jadi memang harus memahami anak tersebut.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Dan yang terakhir kita bacakan. Ini dari Pak Yanto di Tanjung Balai Karimun. Ada bapak-bapak kita juga nih yang lagi mendengarkan. Terima kasih, RRI Batam katanya. Saya ingin bertanya nih, Pak Yanto, pada pagi hari ini terkait tentang, karena kesibukan ini mungkin kayak kita katanya sebagai orang tua, ayah sering bekerja, jadi konsentrasi kita untuk anak-anak, penerapan di rumah katanya itu jarang sekali ikut campur, jadi diserahkan kepada istri tercinta katanya. Ini seperti apa sih harusnya katanya para orang tua, mungkin yang kita jarang sekali bertemu dengan anak, dan juga semua penerapan aturan itu di rumah oleh ibu dan istri. Ini seperti apa harusnya pembagiannya nih, Bu, agar orang tua dan anak-anak juga bisa saling memahami. Terima kasih katanya Pak Yanto. Gimana nih, Bu, orang tua yang sibuk bekerja. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, the power of mama, ngantar pagi siap semua.
0: Ya.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih Pak Yanto. Wah, Masya Allah. Berarti Bapak sebenarnya itu ada perhatian juga kepada memang perkembangan anak. Kadang kan Bapak-bapak kalau sudah kerja, sudah pokoknya semua urusan istri. Tapi alhamdulillah Bapak Yanto di sini ada memang rasa ingin tahu bagaimana cara mengetahui perkembangan anak. Inilah yang harus selalu dikomunikasikan dengan ibu di rumah Bapak ya. Mungkin kalau jam Bapak pulang malam itu di kalau yang biasanya mungkin di waktu terbaik adalah jam 19 sampai jam 21 itu kita kurangi misalkan gadget itu kita lepas, kemudian kita lakukan quality time bersama anak kita. Karena kan kita sudah seharian kerja, sudah memang tidak pegang anak. Disitulah waktu-waktu terbaik kita ngobrol bersama anak kita. Seharian ini apa aja yang dilakukan, seharian ini belajar apa. Misalkan kalau sudah sekolah, kemudian bisa juga membantu istri dengan memegang, maksudnya ini mengasuh anak ya, dalam tanda kutip membantu istri untuk istirahat sebentar, karena istri kan sudah seharian bersama Ananda, jadi istri bisa untuk istirahat ataupun melakukan kegiatan lain seperti itu.
1: Ya, baik, terima kasih Bu untuk sharing kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk para penanya kita yang bergabung melalui WA. Artinya sangat penting sekali apalagi anak-anak usia kita yang masih produktif dari SD, SMP dan SMP juga mungkin kalau sudah besar ini agak susah Bu ya, tidak akan jarang sekali akan bersama orang tuanya. Jadi mungkin pada saat usia yang masih aktif sering dekat-dekatlah untuk memberikan pengertian kepada mereka. Yang terakhir Bu, apa yang disampaikan terkait tentang dialog kita di pagi hari ini para pendengar dan para orang tua sebagai closing statement kita, silakan.
0: Baiklah, di sini Bismillah saya akan menyampaikan bahwa bentuk sinergi keluarga dan sekolah adalah hal yang paling utama, terutama dalam perkembangan serta kemampuan anak dalam bersosialisasi. Di sini supaya anak memahami tidak ada perbedaan gender laki-laki dan perempuan, kita harus selalu memberikan pengertian kepada anak seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu. Sharing kita ini sangat berguna sekali, terutama untuk saya pendengar Prosatu RRI Batam. Tentunya kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu Bu dari Kepala Sekolah Islam TK Nabila, Ibu Apriani SPD. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan bincang kita di pengaruh utama gender usia prasekolah, masalah dan juga solusi pada anak. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
4: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
3: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
4: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
3: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih

lagu Aprobus yang bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lost the game. Obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the big show.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Batam siang ini.
1: Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di dunia.
2: Wahai kasih.

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai dengan

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RR.

0: dengan adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah. Tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyirasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah.
1: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Sejenak kami minta perhatian Anda untuk satu buah berita panggilan telah memanggil Robi Agustia Agustar bin Ibrahim, tempat tanggal lahir Padang 7 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kapling Bengkong Kolam Blok 1 nomor 07, Kelurahan Sade, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal yaitu Senin 14 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat yaitu antara Nur Hanifah Panggabean binti Syarifuddin Panggabean sebagai penggugat melawan Robi Agustar bin Ibrahim sebagai tergugat. Oleh karena itu tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Radio Republik Indonesia Batam dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Nah, kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas yaitu Robi Agustar bin Ibrahim untuk dapat memberikan informasi atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Ya baik pendengar, kembali kita bersama di program Rentak Melayu Berparas Pantun. Di tarian kita seperti biasa di line telepon di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778151. Jangan lupa sebut nama, alamat ya, baru nanti boleh kena baca. Jadi kalau ada nama siapa yang kirim, nah untuk semuanya jangan lupa tahu, kalau boleh kena buat pantun-pantun baru ya, biar ada banyak koleksi pantunnya RRI Batam. Sila di tarian kita 463351 ataupun juga melalui WA di 0811778151. Assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu,
0: jom hebohkan. Jom hebohkan, dah siap masak?
1: Alhamdulillah sudah, tinggal mamam.
0: Amboi, patutlah ceria. Masak apa hari ini?
1: Biasa lah, macam-macam masak lah. Yang penting kan kita ada nasi, ada lauk, makan deh.
0: Oke deh, apalagi sampai berpantun-pantun kita ya. Oke.
1: Apalagi kalau kangkung itu disambal belacan, apalagi masakan nenek kari. Wow,
0: amboi, sedap ya. Oke, silakan pantun dari Monik Tanjung Uma.
1: Lagunya dulu.
0: Apa tajuk? Tentu,
1: seperti biasa, denyutan hati kesukaannya Kak Bang Kak Temusan Pemuda India ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ini yang pertama. Pagi hari mana tadi dia barusan?
0: Pagi hari mati apa? Mangga ke ku ini?
1: Mati lampu pula ada jauh. Oke, mana dia tadi? Oke, nih, bunga dara terbang tinggi. Tinggal sebentar di pohon jati.
0: Iya.
1: Semoga sehat dan bahagia selalu dalam lindungan Tuhan untuk Mak Siti.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya betul. Satu anu ada lagi nih Bi.
0: Ada lagi. Apa dia? Ini
1: untuk Abang Kuka Tentang Pemuda India dong.
0: Sila tu.
1: Pagi hari menanam kelapa.
0: Oh, pagi-pagi nak menanam kelapa, ya.
1: Yeah. Iyalah, kalau di kebun kan menanam itu. Tumbuh subur di dekat titik. Budi baik tak akan pernah lupa. Terima kasih kami ucapkan untuk abangku Kak Tentang Pemuda India.
0: Ya.
1: Yeah. Amin.
0: Ada lagi, itu saja.
1: Satu lagi.
0: Sila.
1: Aduhai, tak tahu ke mana. Satu lagi, Bin.
0: Jumpa tak?
1: Aduh, Bin. Udahlah hilang, Bin.
0: Okay lah.
1: Mengayuh sampan di tengah lautan. Angin berhembus terasa sejuk. Tak tentang pimpin haluan. Nama baik lagi tersanjung.
0: Iyalah tuh.
1: Oke, lagu Bin, itu dia lagunya ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Monik dari Tanjung Uma. Lanjut sila. 463351. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Tanjung Pinang?
2: Alhamdulillah, manja banget.
0: Oh, manja panas ke? Baju rebu ke apa?
2: Panas banget.
0: Panas pakai banget lagi ya.
2: Oke.
0: Yang penting sehat selalu ya, Kak Sekar Wangi. Apa pantun kita, Kak Sekar?
2: Memasang tumbuh kenyedikinan. Memasang tumbuh selokan utara.
0: Kamu memasang apa tadi?
2: Atau menaiklah peri. Berjumpa lagi dengan Bintara. Nak berpantun di RRI.
0: Oh, pandainya. Yang kedua. Ya, sila.
2: Nanti atau naiklah peri.
0: Nak ke mana?
2: Terima ke Tanjung Jati.
0: Oh, Tanjung Jati.
2: Nak berpantun di RRI. Sama-sama senangkan hati.
0: Terima kasih dan menyanjung RRI, Kak Sekarwangi.
2: Lagunya Bang Bin.
0: Apa dia?
2: Lagunya Senandung Janji.
0: Senandung Janji, nak berjanji dengan Janji. Siapa?
2: Ada deh.
0: Rahasia ya.
2: Terima Bang Bin.
0: Terima kasih.
2: Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rentak Melayu.
3: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Apa kabar?
3: Mari mengambil buah sukun. Bukannya menangkap lele. Mari kita berpantun. Bukan cakap ahe-ahe.
0: Oh. Itu dia.
3: Itu dia ya. Nah, ini pantunnya. Sungguh enak rasanya bubur pulut dengan roti. Sedangkan di belanga ada tumis kerang sama bidi. Tau bidi enggak?
0: Apa tuh?
3: Saya pakis.
0: Oke, terus. Nah,
3: jagalah mulut dan hati. Karena seorang, karena bengis kita seorang pendidik. Jangan bengis kan seorang pendidik itu maksudnya. Bang Bidin. Oke. Okay. Lagi pantun. Itu jawab pantunnya cucu ya. Kalau bentar ya. Kalau banyak abu, sarang lawa-lawa dibersihkan dengan penyapu, sedangkan lantai foto dibersihkan dengan tuale basah. Foto basah tuale dah?
0: Tahu.
3: Anduk basah. Kalau ada bu orang menipu, jangan asal sekali menegakkan benang basah. Nah, benang basah ditegakkan. Gimana orang salah ditegakkan? Apaan tuh ke? Berapa? Ketiga lagi.
0: Terakhir.
3: Terakhir. Kalau sungguh enak kok labu dimakan, kolak labu dimakan anak beranak. Ya Bang Bidin. Kolak labu dimakan anak beranak. Sedangkan salah pantun saya ini. Minta maaf dulu ya. Besok lagi sambungnya ya.
0: Oke, terima kasih. Ya,
3: Minta lagu.
0: Minta
3: lagu. Tadi minta apa?
0: Lagu Denyutan Hati.
3: Saya minta kalau saya ngapa tandanya.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lagi sila, 463351 Rentak Melayu cehebohkan.
4: Assalamualaikum Din, Rentak Melayu
0: cehebohkan. Kapten apa kabar?
4: Alhamdulillah, nih. Baru lepas ni nak makan lah. Tapi lepas tu nak solat zuhur pula.
0: Kita
4: berpantun Tidak hari ni Singapura tanggal merah libur.
0: Cuti Alhamdulillah.
4: Dia cuti panjang lah. Okey, kita berpantun
0: Sila.
4: Ibadah mulia haji atau umrah, ibadah kemuliaan umat Islam. Setiap ibadah mulia haji dan umrah lambang panggilan seruan Baitullah.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Terbaiklah yang kedua.
4: Dan lagi ada tiga tapi lagi satu. Sungguh bahagia menjadi umat bernama umat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Wahai dika umat baginda sallallahu alaihi wasallam, laksanakan, ikutkanlah sunnah al-hadis dan umat sebagai umat baginda Rasulullah. Dan lagi satu last
0: boleh.
4: Untuk kamu, kalau Kat pada telefon, Kat tetap ini pasal Kat kan dah menat. Tapi satu Kat yakin wajah kamu masih nampak muda. Kat percaya tu.
0: Terima kasih Kapten San.
4: Pasal kita dah menatap wajah kan. Dengan Aril tu
0: Ya yeah, betul. Terima kasih Kapten.
4: Tapi awak kalau cara peribadi bila dekat DJ tu kau pertama. Tapi kalau cara peribadi kat luar tak perlu. Awak pendiam juga tau orangnya Tak banyak datap tu. Bila saya berbual saya tahu bila saya berbual dengan awak satu Aril tu becok sikit. Tapi macam awak diam je Tapi awak ingat lagi tak? Bila dia ingat yang Kep ada kasih Aril cincin tu?
0: Ingat, masih ada cincin.
4: Dia pakai lagi tak cincin tu?
0: InsyaAllah masih diguna.
4: Oh, masih diguna ya, itulah. Okey, kita berpantun penghabisan
0: Ya, sila Kapten.
4: Ini untuk semangat dunia seni kamu tu. Semoga kekal dunia seni kamu dengan berkat suara kamulah. Awak jadi DJ yang terkenal Okey.
0: Sila.
4: Pemuda bernama Ayar Bintara bertemu Captain Syam di Singapura di Pelabuhan Harbour Front. walaupun kita dah lama tak berjumpa, ingatan pertemuan yang mesra tetap ku ingatkan.
0: Masya-Allah, terima kasih Kadin.
4: Ini Kak nak minta lagu baru.
0: Apa dia tajuk?
4: Tajuk Ahmad Fauzi dan Nur Aniza Idris, andainya kaca menjadi andainya intan menjadi kaca.
0: Oh, menjadi andainya intan menjadi kaca.
4: Ah, dia penyanyi Nur Aniza Idris dan Ahmad Fauzi.
0: Okey, nanti kita cuba cari.
4: Kalau cuba cari Arin eh. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kapten Sam from Singapura. Kalau kaca menjadi intan ya. Okey, lanjut sila. Talian kita 463351. Rentak Melayu Johor bukan?
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Lina. Sehat penyalai?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat serak suara. Bawa minum air kelapa.
5: Sudah.
0: Oh sudah, lagi kurang sihat ke apa ni?
5: Tak
0: tahu lah ya. Oh lemas, nampak Bin pun nampak lemas jadinya. Semangatlah.
5: Semangat, merdeka.
0: Baru macam tu lah, semangat. Sila Bu Pantun.
5: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Betul, sekali di udara tetap di udara tu radio ya. Sila Mak Lina.
5: Masak rendang dalam kuali.
0: Boleh antar sini.
5: Buah kelapa dalam kartu.
0: Sedapnya.
5: Sungguh senang di hari ini. Dapat juga masuk berpantun.
0: Yang kedua.
5: Makan roti di depan kaca.
0: Dengan kaca nak cermin-cermin lah tu.
5: Sampai solek lah tu. Ke Tanjung Jangan nak beli jagung.
0: Ampun jauhnya.
5: Makan hati tidak mengapa. Asal jangan berulam jantung.
0: Oh, itulah yang bahaya. Itu je.
5: Itu je yang lagu. Lagi jeda juga ya yang boleh pagi hari.
0: Okey, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Penyala ya. Semua dari tadi dah mendengar dah. Hari Senin 10 Ogos 2026. Apa perayaan-perayaan yang kena buat kat sekampung sendiri-sendiri? Boleh sese. Ada siapa lagi? Hello, Entak Melayu.
6: Entak Melayu.
0: Jom hebohkan.
6: Entak Melayu jom menghebohkan.
0: Dengan siapa di sana?
6: Ini dengan Pak Zaini di Teluk
0: Kuih. Pak Zaini bersemangat hari ni ko, semangat ya. Dah makan tengah hari ke belum Pak Zaini?
6: Sudah.
0: Sudah, patutlah semangat.
6: Ya perut dah kenyang.
0: Lah tu, apa pantun kita Pak Zaini?
6: Ini ada tiga pantun.
0: Lah tu sila.
6: Tapi lagunya lagu band aja sama Rere ya.
0: Tetap lagu favorit ya. Terima kasih lah kalau macam tu.
6: Lagu itu untuk adik saya Martini di Teluk Bakau.
0: Sila.
6: Ini dia pantun. Buah manggis, buah kepayang. Enak dimakan di pagi hari. Tersenyum manis bila ditegur orang. Itulah sifat yang selalu terpuji. Orang gambar pergi ke penyalai. Orang bergambar di muka pintu. Apa kabar nek kembar di balai? Semoga nek kembar sehat selalu.
0: Masya Allah.
6: Ini pantun terakhir.
0: Pantun terakhir.
6: Marinya Batam hingga di balai. Membawa kabar yang paling lucu. Apa kabar Mama Lina di penyalai? Semoga Mama Lina sehat selalu.
0: Alhamdulillah, semua dah kena doa Pak Zaini ya. Terima kasih Pak Zaini.
6: Itu aja lah Ben.
0: Ya.
6: Selalu panjang umur murah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Zaini Teluk Buntal. Luar biasa bantuan hari ini. Dah putus, kena cuba lagi di talian kita 463351. Jom sila. Hello.
7: Hello, Rentak Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, apa khabar Kak Mila?
7: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya.
7: Sehat.
0: Alhamdulillah, dah makan tengah hari?
7: Sudah
0: ya. Okey, kita berpantun dulu dengan Kak Mila.
7: Pokok bakau, pokok berdada. Tumbuh subur di atas laut. jaga ibu selagi ada.
0: Betul.
7: Sebelum datang ajal menjemput.
0: Ah, memang pandai lah tu. Kedua.
7: Satu lagi deh.
0: Ah, sila.
7: Hendak memasak si beras pulut. Pulut dibungkus di daun jati. Pandai-pandailah menjaga mulut agar tidak terluka hati.
0: Ah, memang betul. Bahaya ya nanti ya.
7: Terima kasih,
0: Ben, ya. Terima kasih, Kamila. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu, biar bersemangat yang lagi makan tengah hari, yang lagi kena siap-siap, kita dengarkan lagu dulu, eh. Ini dia.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk siang hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri, mulai memperlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tanggal 10 Agustus hingga 30 September 2026. Lintas Informasi selanjutnya, persediaan air baku Batam kembali mendapat tekanan. Curah hujan yang minim membuat volume waduk Dongsa menyusut sekitar 2,5 meter dan ikut mempengaruhi kemampuan produksi instalasi pengolahan air minum di kawasan kota Batam. Lintas Informasi yang terakhir, pendengar, Rumah Sakit Badan Pengusahaan RSBP Batam kembali mencatatkan prestasi di tingkat internasional setelah meraih diamond status The World Stroke Organization WSO. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Roti jala merupakan makanan yang bentuknya menyerupai jaring. Makanan tradisional ini umumnya ditemui saat pesta adat dan hari besar keagamaan, termasuk saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Roti jala ini awalnya dibuat oleh masyarakat Melayu untuk kenduri dan menyambut hari-hari besar. Hari biasa jarang ada, mungkin karena makanan khusus tidak semua orang bisa membuatnya. Roti bertekstur lembut, tipis dan berjaring itu terbuat dari campuran tepung, air, sedikit garam, santan, telur dan bubuk kunyit. Bubuk kunyit diperlukan sebagai penambah warna saja. Setelah adonan mengental, ia membuatnya sedemikian rupa hingga mirip dengan jala. Sebagai pelengkap utama roti jala adalah kuah kari. Pengental kuah kari juga menggunakan kacang hijau yang dihaluskan, dicampur dengan beragam rempah. Selanjutnya, kuah kari bisa dikombinasikan dengan beragam sumber protein seperti ayam, ikan, dan daging kambing. Makanan menyerupai jaring ini bisa membawa berkah bagi masyarakat pulau yang hendak melaut dan jadi menu spesial untuk berbuka puasa dan hari raya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Batam siang ini.
1: Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18x20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Ya baik pendengar, Kupas kembali mengantarkan kita 29 menit lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, kita beralih ke WA dulu ya, sabar untuk telepon biar kebagian semuanya. Dan ada siapa? Pak Zeni sudah tadi ya. Oke, langsung ada Yani di seberas, jalan-jalan.

0: Untuk jamilah doa dipanjatkan, semoga tercapai segala harapan. Memetik mangga di atas dahan, mangga manis di belah dua. Nirmala dan Jamilah berulang tahun, selamat bahagia untuk kalian berdua. Luar biasa, tahniah, selamat hari jadi. Terima kasih Ben, sama. Ada siapa lagi Bu Leifa? Pantun Ben, serang ke Bandung mencari ketam, lembah di taman, lebah gula ke utara. Senang bergabung di RR Batam, tambah teman, tambah pula saudara. Nah itu dia memang betul. Jadi makin banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki ya. Belayar bahtera ke Muara Merbabu, Pulau Miami tumbuhlah jamur. Air Bintara bersuara merdu, kalau menyanyi sungguh menghibur. Masya Allah, terima kasih Bu Leifa. Terharu Bin dibuat, kena buatkan pantun dari Bu Leifa ya. Selamat tengah hari Bin, tengah hari juga pantun, ha, kena baca ya. Pagi hari seduh kopi hitam, susu putih dicampur madu. Samudra jangan kau tenggelamkan, mari kita sambut hari kemerdekaan. Memang betul ya. Selamat hari kemerdekaan tahun ini. Yang kedua, air kelapa di dalam gelas, air hujan jatuh ke bumi. Yang baca harus membalas, insya Allah banyak rezeki. Terima kasih. Luar biasa pantunnya. Dengan siapa nama? Nama tak tulis. Dari Andra, bukan dari siapa ni ya. Nama tak ada, 08-12-76 sekian-sekian ya. Bindah kena tengok-tengok siapa yang kirim tadi, hantar. Tak ada nama pula. Okey, terus lagi, ada siapa? Ada Kak Jamilah di Penyalai, hadir Bin, sehat-sehat. Pagi hari naik sepeda, jangan lupa kibarkan bendera. Sungguh senang rasa di hati dapat berpantun bersama Bintara. Luar biasa hari ini Kak Jamilah juga . Pagi hari naiklah Honda, Honda ada dua roda. Selamat ulang tahun buat cucuku Reza, semoga di harimu sehat selalu, amin. Terima kasih. Ada ke lagi? Ada, sabar telefon . Ada Malina, balas Pak Zaini tadi, kata dia pantun dia. Tengah hari membeli duku, orang Dayak menunggang kuda. Kalau Pak Zaini bertanya kabarku, Malina di sini saya dihadang sehat, baik-baik saja. Itu dia pantun balasan dari Malina untuk Pak Zaini yang bertanya-tanya tadi ya. Jom talian kita 463351, Gentak Melayu.
1: Gentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Waalaikumsalam, Mak Rempong.
1: Iya, ingat juga
0: sebenarnya. Lama tak dengar suara, kemana pergi?
1: Ketop aja ada di sini.
0: Oh, cuma tapi tak boleh masuk ya.
1: Tak boleh masuk.
0: Cian, hari ini boleh masuk. Apa pantun kita, Mak Rempong? Sila.
1: Pantunnya satu aja ya.
0: Boleh. Apa bunyinya?
1: Singapura berupa-rupa. Sapu tangan jatuh di mata. Tidak lupa, tak dapat lupa. Lupa sebentar di waktu makan.
0: Oh, makan bukan tidur ya. Oh, lain lagi.
1: Kalau makan tetap lupa.
0: Oh, apalagi makan sedap ya. Okeylah, boleh jadi. Itu sahaja, yeah. Marempong.
1: Iya, lagu.
0: Lagu apa?
1: Layar kertas.
0: Layar kertas. Lagu rendah lah tu. Lagu Melayu.
1: Iya.
0: Itu saja.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rempong dekat Sawang . Tanjung Batu Kundur. Ada siapa lagi? Jom Bin kena terima. Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu jom menghiburkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Tohat. Sehat Pak Tohat?
2: Alhamdulillah Bin. Tidak berkabar ini,
0: Bin juga sehat. Senang dengar hati Pak Tohat sehat senantiasa Pak Tohat. Amin. Kena jaga kesehatan Pak Tohat.
2: Ya.
0: Jaga kesehatan terus ya. Bahagia boleh bergabung dengan RRI. Apa pantun kita Pak Tohat? Sila.
2: Yang pertama, dapat camar di hari malam, ke sepuluh berangkat cepat dahulu. Buat penggemar Radio RRI Batam, semoga sehat walafiat selalu.
0: Amin.
2: Yang kedua,
0: sila.
2: Hijau berbelang kertas catatan, sudah duduk mari, sudah duduk di meja mari makan. Sungau di seberang jelas kelihatan, gajah tertutup mata disembunyikan. Yang ketiga, pasang bedil sembunyi bersih, pasang terus jadah terhenti. Orang yang adil hatinya bersih, orang yang benar hatinya suci. yang keempat dan terakhir. Orang menyayur dalam

0: tengah, dimakan bersama sedap rasanya. Orang yang jujur hidupnya mulia, disegan orang selama-lamanya.
1: Alhamdulillah.
0: Din kalau dapat din turun putarkan lagu Bunga Negara dari E. Alin.
1: Oke, itu saja.
0: Itu saja ya din buat din Tara, semoga sehat walafiat, keluarga panjang umur muda rezeki yuk.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tohat Tanjung. Gada ya. Panam 3321 Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu dong, hebohkan.
1: Dom, hebohkan, Masya Allah. Lama tak dengar suara.
2: Emang Ben jauh menyiar, jadi sudah
1: ya. Oh, betul tuh. Tapi Makun dah sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Ya, penuh semangat.
1: Yang penting Makun sehat ya, senang hati.
2: Oke. Balapan tuh Pak Zaini.
1: Oh, Pak Zaini tadi tanya kabar ya. Mesti dijawab si Lela tuh.
2: Pelan-pelan nih, Ben.
1: Sila.
2: Gek ke kedai anak kecil membeli kakak. Kakak dibeli kedai mak nyonya. Nenek kembar sehat di TBK. Terima kasih atas doanya.
1: Amin. Yang kedua.
2: Masa kedua untuk Pak Baza ini. Enak makan jus kini. Dicampur pula dengan jus naga. Nenek kembar doakan buat Pak Zaini, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Makasih, Win.
1: Itu saja, terima kasih.
2: Ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makun, nenek kembar di Tanjung Balai Karimun. Ya, ada siapa lagi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Normi.
3: Wah, di rumah Kak Mila nih, Din.
1: Oh, di rumah Kak Mila. Ada acara ke?
3: Tidak, Ben. Buat tak sehat, tak balik.
1: Okey lah, rehat dulu tempat Kamil lah ya.
3: Satu-satu, Ben. Saya tidak.
1: Sila.
3: Lagunya lagu Ben, eh.
1: Ya. Yeah.
3: Mudah-mudahan, Ben, keluarga. Saya selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Yang amin.
3: Ini pantunnya, Ben. Selasi udara, rasa belada. Selasi seribu juga disanjung. Kasih saudara masa berada. Kasihnya ibu tiada berujung.
1: Ya.
3: Yeah.
1: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Normi. 463351. Hello. Terputus. Kena cuba lagi. Ada siapa gerangan di talian 463351? Hello, Rentak Melayu.
4: Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Jom hebohkan, Mak Dia.
4: Ya, saya.
1: Sehat.
4: Alhamdulillah, ngetik sekali masuk.
1: Oh, lah tu, dah makan tengah hari ke?
4: Belum.
1: Belum, berpantun dulu ya.
4: Iya.
1: Apa pantun kita, Mak Dia?
4: Satu aja, sebutik.
1: Sebutik je, tak apa, tak kisah.
4: Kuntilanak duduk di kuburan.
1: Amboi, takutlah.
4: Terbangnya di atas jembatan.
1: Amboi.
4: Kita telepon di radio untuk hiburan, bukan mencari hebat-hebatan.
1: Ya, memang betul.
4: Oke, lagunya ikutan aja Bintara nyanyi.
1: Terima kasih, Mak Dia.
4: Tetangga aku nih suka sama Bintara nyanyi.
1: Ambo, salam dari itu pintu
4: mama,
1: ya.
4: Mama ini, Bintara nih.
1: Ambo, salam ya, Mak Dia.
4: Ya.
1: Insya Allah nanti kalau ke Tanjung Balai boleh jumpa ya.
4: Nanti saya tak jumpa kan.
1: Terima kasih, Mak Dia, sehat selalu.
4: Sama-sama.
1: Itu dia, Mak Dia. Terima kasih lah ya. Mudah-mudahan ada rezeki boleh pergi sana lagi ya. Semua terbalik lah, kita pulang lah. Kalau memang ada rezeki, insyaAllah bolehlah ketemu lagi ya. Bukan jauh-jauh sangat, satu jam dia dah sampai ya. 463351 lagi. Hello, Rentak Melayu.
5: Ayu menghiburkan.
1: Lain suara hari ni. Ni makan dia lain nampak ni ya. Ikan pari ke apa nampak ni, Mak Haji?
5: Gigi
1: tadi. Oh? Makan buaya. Gigi
5: kita kena pantunnya, Ben.
1: Oh, tadi kena taring buaya agak-agak tu. ketahu langsung sembuh, Bang Haji.
5: Lagu pantun, lagu apa lagu tak?
1: Lagu buaya tak boleh, buaya. Apa, Bang Haji? Apa, Bang Haji?
5: Pantun putih aja, Ben.
1: Sila.
5: Kanan awak masuk kangen kata katong jauh rindu katong ayo rindu katong jauh kangen.
1: Ya sila.
5: Pantun Bin. Pergi melayat di kampung Pandan.
1: Kat mana kampung tu, kampung Pandan?
5: ada lah dekat sini lah.
1: Ha, terus
5: malam berlalu di perjalanan.
1: Ha.
5: Selagi hayat di kandung badan, bahasa Melayu kan kami pertahankan.
1: Itu dia.
5: Satu lagi ni.
1: Boleh.
5: Ketumbar intan di dalam tempayan. Dibuat ibu melalui santan. Biar azam berganti zaman, adat Melayu sesuai zaman.
1: Pandai Pak Haji ya.
5: Nunggu cakar-cakar aja, Ben. Cakar-cakar dapat juga ya.
1: Boleh lah tuh.
5: Itu Ben ya, terima kasih Ben.
1: Lalu sama
5: untuk Pak Bakri nih.
1: Oh, Pak Bakri, yalah tuh, terima kasih.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Haji ya di Selat Belia ya. Halo. Terputus. Lagi sila 463351. Tak salah pin lah tu, terputus. Ada siapa lagi sila 463351 eh? Kita cuba terima lagi. Semoga tak putus. Hello.
5: Takut terputus juga deh.
1: Memanglah ni kalau atuk ni bahaya, kena cepat-cepat berpantuk.
5: Cuma atuk nak apa mengasih tahu jawapan pasal ini, nama sawang, nama penyakit betul deh. Kalau tentang sawang tak baik dipakai kata Melayu.
1: Itu budak-budak, sakit budak-budak sawang eh.
5: Itulah asal sawang penyakit.
1: Terima kasih lah infonya atuk nikah.
5: Ini untuk Nek Karin ni. Kata dia mana tu.
1: Ampun, kesiannya atau nikah kawin.
5: Halo, Bu.
1: Hilang-hilang suara. Cila. Ambo, itulah dia memang tak bersahabat ya. Tak dengar suara, kesianlah. Atau nikah kawin ya. Tak apa, boleh mungkin ganti kartu ke apa ke, boleh dapat sinyal ya. Kena try yang lain lagi. Boleh dapat sinyal nanti ya. Atau nikah kawin, kesian nak berpantun putus, tak clear suara. Memang sinyal tak bagus. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Malung Yana di Sekazaman.
1: Oh, Malung Yana. Sihat.
6: Alhamdulillah sehat, tapi tangan
1: keriting. Oh, macam tu ya. Yeah. Tapi tak keriting lagi dah boleh telefon ni.
6: Yeah, dapat satu je lah pantunnya.
1: Tak apa, sila.
6: Di ladang banyak tikus.
1: Ambo, tikus apa tu? Bahaya.
6: Resahlah hati petani. Menjelang 17 Agustus.
1: Betul.
6: Ramailah pesta rakyat di sana.
1: Memang betul. Banyak diorang buat acara ya, 17-an.
6: Satu lagi lah.
1: Boleh.
6: Pokok pinang mati pucuk. Senduduk, pokok senduduk. Sudah berbunga pokok senduduk. Orang tua kalau merajuk, siapa yang nak memujuk?
1: Susah lah kalau orang tua dia merajuk.
6: Lagunya ikutan aja lah Bang Ben ya.
1: Yelah, terima kasih Malung Yana.
6: Untuk Bang Ben, terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan dulu beberapa lagu kembali ya. Ini dia lagu untuk Anda semua di 463351 di Rentak Melayu.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi mengucapkan yang sudah meramaikan acara kita. Habis warta berita daerah, nanti kita lanjutkan di Koda di Gang Dangdut Mantul. Mantap betul. Terima kasih.
1: Baru saja Anda mendengarkan program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Benar Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Bukan hanya tentang pertandingan, tapi lebih jauh dari itu adalah pembinaan generasi Batam ke depan.
3: Kalau hanya operator, kenapa harus dari luar? Anak Batam tentu bisa. Kalau rekrut pekerjaan ahli.
1: Sari berita Batam Prime Grass Road Football Festival akan diseleksi dan siap pembibitan atlet sepak bola di Batam. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Warta berita selengkapnya edisi hari Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Akhir Bintara. Sebanyak 12 tim alias 4 tim per kategori U8, U10, dan U12 dari kejuaraan sepak bola Batam Prime Grassroot Football Festival akan diseleksi dan disiap untuk pembibitan atlet sepak bola di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
2: Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan.
4: Gelaran Batam Grassroot Football Festival 2026 tingkat pertama resmi berakhir di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Minggu 9 Agustus 2026. Turnamen sepak bola usia dini kategori U8, U10, dan U12 ini menjadi bagian dari upaya pembinaan talenta muda sekaligus menyiapkan pesepak bola masa depan asal Batam. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi Badan Pengusahaan Batam sekaligus Wakil Pembina Batam Grassroot Football Festival 2026, Irfan Syakir Widiasa menegaskan bahwa kompetisi usia dini tidak semata-mata berbicara mengenai kemenangan dan trofi, tetapi turnamen ini menjadi ruang bagi anak-anak Batam untuk membangun keberanian, sportivitas, persahabatan, serta menumbuhkan mimpi menjadi pesepak bola profesional.
2: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana sepak bola adalah olahraga yang sangat penting dan digemari masyarakat luas dan sangat strategis. Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan, tapi lebih jauh dari itu adalah pembinaan generasi Batam ke depan, pembinaan penerus Batam ke depan.
4: Di tempat yang sama, Ketua Panitia Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026, Yudi Chandra, mengatakan turnamen tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kompetisi bagi pemain sepak bola usia dini untuk menguji hasil sekaligus menambah pengalaman bertanding. Para pemain terbaik yang teridentifikasi dalam turnamen juga berpeluang masuk dalam program pembinaan Batam Prime FC, yang mana mereka akan diseleksi dan dibina sebagai bagian dari tim elit atau tim seleksi Batam Prime.
5: Ya, itu mungkin karena ini kegiatannya ini di bawah binaan klub Batam Prime FC, jadi pemain-pemain terbaik itu nanti juga akan dibina, dilatih untuk sebagai tim elit atau tim selection dari Batam Prime.
4: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita selanjutnya berdengar, TNI Angkatan Laut bersama Badan Narkotika Nasional, BNN, Badan Intelijen Negara, BIN, Bea Cukai, Bareskrim, dan Polri, dan instansi terkait berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ketamin seberat sekitar 1,3 ton. Narkoba tersebut ditemukan di kapal asing MP Kingsun berbendera Tanzania yang terdeteksi memasuki perairan Indonesia di wilayah Batam Kepulauan Riau. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers TNI Angkatan Laut di Gedung Serbaguna GSG Raja Haji Bisabilillah Kodaral 4 Batam Minggu 9 Agustus. Konferensi dipimpin Panglima Kormada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendranata SMM didampingi dan Kodaral 4 Laksamana Muda TNI Berkat Widja Narko SE, dan juga pengungkapan bermula pada 5 Agustus 2026 ketika KRI Kerambit 627 menerima informasi mengenai adanya kapal yang diduga membawa narkoba. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti diikuti dengan pemantauan menggunakan radar automatic identification system dan juga spesien pada 6 Agustus lalu. Embarking soon terdeteksi memasuki wilayah perairan Indonesia. Tim Visit Board Search and Seizure selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut setelah dilakukan tindak pengamanan. Embarking soon dibawa menuju dermaga Mangkokodar 4 untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam dengan melibatkan unsur gabungan TNI AL, Bea Cukai, BNN, BIN, dan juga Bareskrim Polri Kepulauan Riau. Pemeriksaan dilakukan menggunakan sejumlah metode antara lain digital forensik, pemeriksaan X-ray, penyelamanan, serta pemeriksaan pada bagian bawah kapal. Upaya tersebut membuang hasil pada 7 Agustus 2006 ketiga petugas menemukan 65 karung berisi sekitar 1.300 gram ataupun 1,3 ton ketamin yang disembunyikan di bagian basement lambung kapal. Berdasarkan perhitungan sementara, ketamin yang berhasil digagalkan tersebut diperkirakan memiliki nilai peredaran antara 1,9 triliun hingga 4,55 triliun dengan asumsi 1 gram berpotensi dikonsumsi oleh 5 orang. Pengungkapan ini diperkirakan mampu mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap sekitar 6,5 juta jiwa dan juga keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga dalam memperkuat pengawasan jalur laut dan mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 dari Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. 3. Pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Tingginya arus migrasi pencari kerja dari berbagai daerah ke Batam menjadi faktor utama yang membuat angka pengangguran di kota ini tetap dinamis meski investasi terus melonjak. Kita dengarkan laporan mendalam dengan judul Mengurai Masih Tingginya Angka Pengangguran di Kota Batam bersama Bedi Prabu.
6: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional, berada di atas rata-rata nasional yang hanya 4,65%. Badan Pusat Statistik merilis data tersebut bersama laporan ketenagakerjaan nasional periode Mei 2026. Kepri hanya berada di bawah Papua 7,08%, Jawa Barat 6,61%, dan Banten 6,48%. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Batam menjadi salah satu daerah tujuan utama pencari kerja di Indonesia. Tingginya minat masyarakat datang ke Batam dipicu oleh persepsi sebagai daerah dengan peluang ekonomi yang menjanjikan. Salah seorang warga Batam, Johan Duyanto, mengatakan Batam merupakan kota industri yang berkembang pesat, seharusnya membuka lebar peluang kerja bagi anak muda. Namun kenyataannya lulusan SMA-SMK yang siap kerja justru kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memenuhi kualifikasi.
7: Susah sekali mencari kerja kalau tidak ada orang dalam. Perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal kebutuhannya hanya operator yang hanya membutuhkan keterampilan dasar, bukan keterampilan teknis. Kalau hanya operator, kenapa harus dari luar? Anak Batam tentu bisa. Kalau rekrut pekerjaan ahli seperti HRD atau lainnya itu tidak masalah. Tapi ini operator yang anak muda Batam bisa. Tidak perlu merekrut dari luar.
6: Hal yang sama juga dikatakan warga lainnya, Maulana Nabil. Ia mengatakan perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal menurutnya dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Tapi nyatanya selama ini perusahaan di Batam tidak melakukan hal tersebut. Ia juga menyinggung soal pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang tidak ada output sama sekali. Sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam.
8: Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Batam yang tidak ada output sama sekali. Sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam. Sangat disayangkan anggaran kita yang begitu besar diperuntukkan untuk pelatihan, tapi tidak memanfaatkan perusahaan. Setahun, dua tahun tidak berguna sertifikat keterampilan itu.
6: Diketahui data tahun 2025 mencatat jumlah penduduk yang masuk ke Batam mencapai 49.009 jiwa, sementara yang keluar sebanyak 31.353 jiwa. Dengan demikian terdapat penambahan 17.656 jiwa pendatang baru. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan angka pengangguran Batam berhasil ditekan dari 7,68% tahun 2024 menjadi 7,57% pada tahun 2025. Pemerintah Kota Batam menurutnya mematok target TPT pada kisaran 7,09% hingga 7,14% pada tahun 2026 ini melalui berbagai program pelatihan kerja dan kolaborasi industri. Ia mengatakan tingginya arus migrasi pencari kerja dari berbagai daerah ke Batam menjadi faktor utama yang membuat angka pengangguran di kota industri ini tetap dinamis meski investasi terus melonjak.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akan mengungkap lebih banyak kebijakan untuk membantu keluarga menghadapi biaya membesarkan anak pada National Day Rail in NDR yang digelar 23 Agustus 2026. Pemerintah Singapura tengah mengkaji kembali berbagai bentuk dukungan bagi keluarga, mulai dari pembiayaan membesarkan anak, akses terhadap pelayanan, penitipan bayi, dan juga terjangkau hingga dikunjungi keluarga di berbagai tahap kemudian kehidupan. Wong mengatakan pemerintah mendengar kekhawatiran orang tua dan keluarga yang semakin terbebani oleh berbagai tuntutan kehidupan, karena itu pemerintah melakukan peninjauan besar terhadap kebijakan dukungan keluarga, tidak hanya pada tahap pernikahan dan kelahiran anak, tetapi sepanjang perjalanan kehidupan masyarakat. Peninjauan tersebut dilakukan oleh Marriage and Parenthood Research Work Group, kelompok lintas kementerian dibentuk pada April 2026. Pembentukan kelompok ini dilakukan di tengah tingkat fertilitas total Singapura yang mencapai rekor terendah. Dalam pesan Hari Nasional pada 8 Agustus, Wong mengatakan tekanan terhadap kehidupan keluarga tidak hanya terjadi di Singapura, tetapi juga di berbagai negara. Orang tua menghadapi tekanan untuk memberikan masa depan terbaik bagi anak di tengah meningkatnya ekspektasi. Pada yang sama, orang tua juga harus merawat anggota keluarga yang lanjut usia sambil memenuhi ketentuan pekerjaan. Menurut Wong, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi pada akhirnya harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Singapura. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari ajang MotoGP dikabarkan Jorge Martin kuku di puncak klasemen pebalap MotoGP 2026 usai finish kedua di MotoGP Inggris. Ia memperlebar jarak dengan Marco Bezzecchi jadi selisih 31 poin. MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone Minggu 9 Agustus 2026 menjadikan Raul Fernandez sebagai juara usai memimpin balapan sejak selepas start. Jorge Martin finish di urutan kedua dan ia mengungguli Marco Bezzecchi yang meraih podium ketiga. Martin sebenarnya meraih pole position namun ia memulai balapan dengan kurang apik. Hal ini membuat The Martinator gagal menyandingkan gelar juara sprint race MotoGP Inggris dengan juara race utama. Meski begitu, Martin masih nyaman di puncak klasemen pebalap. Ia memperlebar jarak dengan Bezzecchi berkat hasil race utama MotoGP Inggris 2026. Martin berada di urutan teratas dengan 240 poin, unggul 31 poin dari Bezzecchi di posisi kedua. Dua pebalap Aprilia ini mendominasi klasemen pebalap. Ai Ogura di posisi ketiga dengan raihan 203 poin. Pebalap Jepang ini gagal menambah poin di race MotoGP Inggris 2026 karena mengalami crash. Lima besar klasemen pebalap dilengkapi oleh Marc Marquez dengan raihan 200 poin dan Fabio Di Giantonio dengan 199 poin. Raul Fernandez yang memenangi MotoGP Inggris di 2026 kini berada di peringkat ke-6 usai mengumpulkan 184 poin. Kita beralih ke ajang sepak bola pendengar, Paris Saint-Germain atau PSG dan Aston Villa akan berebut trofi UEFA Super Cup 2026 alias Piala Super Eropa. Duel juara Liga Champions dan Liga Eropa itu menjadi sajian pembuka musim kompetisi klub Eropa. PSG yang berstatus juara Liga Champions akan menghadapi Aston Villa, pemenang Liga Eropa, di Red Bull Arena Salzburg, Austria pada Kamis 13 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi kesempatan PSG untuk mempertahankan trofi UEFA Super Cup. Les Parisiens sebelumnya menjuarai edisi 2025 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur melalui adu penalti. Jika kembali menjadi juara, situs UEFA menyebut bahwa PSG akan menjadi tim kedua di era modern yang mampu mempertahankan gelar Piala Super Eropa. Sebelumnya Real Madrid melakukan hal tersebut pada 2016 dan 2017. PSG datang dengan status sebagai juara bertahan Liga Champions. Musim lalu menjadi periode luar biasa bagi tim asuhan Luis Enrique setelah berhasil meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Kini PSG berpeluang langsung membuka musim baru dengan trofi lainnya. Namun, Aston Villa bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. The Flames berstatus juara Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg di final yang digelar di Istanbul pada Mei lalu. Aston Villa juga bukan pendatang baru di UEFA Cup. Mereka sudah pernah mengangkat trofi tersebut pada musim 1982-1983 setelah mengalahkan Barcelona dengan agregat 3-1 dalam pertandingan dua leg. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam Prime Grassroots Football Festival akan seleksi dan siapkan pembibitan baru. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ihar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda di Goyang Dangdut, dangdutnya.

0: Kami menggoyangkan langit, menggempakkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Soekarno.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Senang kembali masih ditemani Bang Bintara. Kali kita bersama Digoda, Digoyang dan Ruth Mantul. Mantap betul. Halo Digoda.
1: Halo Digoda.
0: Digoyang dan Ruth
1: Mantul.
0: Mantap betul. Pak Sulimin.
1: Bukan,
0: Sulim Kale. Oh ya Pak Bakri. Tadi disenggol Pak Bakri rentak Melayu
1: tadi.
0: Tak ada balik-balik lagi, tetap standby di Bengkalis ya Pak Bakri.
1: Macam mana tugas gini ya.
0: Ya, yang penting saya salih Pak Bakri ya.
1: Amin.
0: Silakan Pak Bakri.
1: Saya minta lagu boleh tak?
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Awet Muda ya lah.
0: Oke, Awet Muda ya. Salam buat siapa tuh?
1: Salam-salam untuk Serina Piayu, untuk Nenek Peggy, untuk orang penjalai semuanya. Buat semua yang mendengar lah ni ya. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakri di Bengkalis. Jadi jangan khawatir, di Nusantara atau di dunia juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam dengan cara di-download aplikasinya App Store, Play Store, klik RRI Digital ya. Setelah di-download nanti cari saja Pro 1 RRI Batam atau bisa melalui streaming di rri.co.id. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sekar.
2: Lagu Bang Bi.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Orang Biasa.
0: Orang Biasa ya. Yang Luar Biasa gimana? Gak ada ya. Salam buat siapa tuh Kak Sekar? Orang Biasa.
2: Selamat siang, sambut tugas, selamat siang selalu.
0: Amin.
2: Selamat siang, selamat siang, buat Desi, buat Maboy, Mak Sofi, Mak Dewi, buatnya Monik, yang selalu. Buatnya Nek Seki, Nek Kembar, buatnya Nek Seki, buatnya Bang Iman, buatnya Bang Saiman, buatnya Pak Tohat, Bu Halima, Bang Haji, Pak Haji, Ohma, Eka, Bang Satiawan, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Koko, buatnya Bang Udin, buatnya Bang Aduna, buatnya Pak Itam, buatnya Bang Awang, buatnya siapa lagi ya, buatnya ini Mak Fajar, Mama Dia, pokoknya semua lah Bang Bin. Lagunya ditunggu ya Bang Bin.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sekarwangi di Tanjung Pinang. Lanjut di belakangnya Padam 3351. Halo Digoda.
3: Digoda Digoyang mantap betul.
0: Mantul, mantap betul Bang Haji.
3: Lagu Bin.
0: Apa tuh?
3: Lagu Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta. Ini Bang Haji nih yang mantap. Ini datang sini nanti nyanyi Pantun Cinta.
3: Ayo nak, kalau ada berdua ya.
0: Salam buat siapa?
3: Ajak karena kecil ya.
0: Iya boleh.
3: Salam satu sama Bin ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. Pantun Cinta kata Bang Haji ya. Oke lah, kalau begitu Padam 3351 kembali. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Digoda, Digoyang Dandut bersama Digi Ahyar Bintara.
0: Terima kasih.
4: Bin udah makan?
0: Nah, belum makan lagi.
4: Belum. Jangan lupa makan.
0: Iya.
4: Kalau gitu Bin, Monik minta lagu. Oke, lagunya Jejak ke India.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
4: Oke, salamnya pertama buatnya Digi Ahyar Bintara.
0: Terima kasih.
4: Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
4: Oke, salam sebesarnya buat nyabang tu Kak Tentang Pemuda India, Mak Siti. Tadi ada Pak Jikemon. Kak Terawangi Wamiku, Mamak Lina Nur Bilkis, Mamak Dewi, Nenek Karin, Kak Ania, Pak Mawati, Nenek Kembar, Mbak Dinda, terus Nak Dia, Ika, Nakira, Rahma, Ika di Jambi ya. Kak Ayam, Putra Rangsang, Cik Asna, Bang Oli bersama Rara, Mamak Boy, terus Pak Aji, betul Pak Ngah bersama Bunda ya, Uni Desi, terus ada Bu Asri, Wak Nurmi juga, Kak Aisyah, Kak Mala, Kak Ania, Kak Pak kita ya.
0: Okey.
4: Okey, koko ayam putra langsang. Buatnya Bang Bintara. Bukan Bang Bintara, Ayah Bintara.
0: Okay,
4: semoga selalu sehat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik dari Tanjung Uma ya. Lanjut di belakang Monik 463351. Halo, digoda.
5: Halo, digoda.
0: Digoyang dangdut.
5: Mantap betul.
0: Marempong.
5: Assalamualaikum.
0: Salam.
5: Lagu.
0: Apa tuh?
5: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang ya. Salam buat siapa?
5: Salamnya dalam lo tak sama sih. Bolehlah sedikit ya. Buat yang baru masuk tadi, Pak Haji. Ada Moni, ada Pak Karwangi. Ada siapa lagi? Buatnya itu siapa tuh yang di Sawang tuh? Mama. Ay, tidak lah. Buat semuanya aja lah. Yang di Sawang, yang di Kobe, semua yang benar.
0: Oke.
5: Tak lupa buat Bintara, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rempong di Sawang ya. Lanjut di belakang Mak Rempong ada siapa lagi? Kita tunggu atensinya di 463351. Halo.
6: Halo.
0: Digoda.
6: Digoda dari Bandung.
0: Mantap betul. Dengan
6: ini peratang baru, Pak Buntu. Boleh minta lagu tak?
0: Apa tuh, Pak Buntu?
6: Minta lagu Ani, boleh?
0: Ani, oke. Salam buat siapa?
6: Salam buat Pak Jigemoy, Pak Iman, Iman Pulo, Karwangi, Mak Rempong, Munek, Ayam Bekoko, Mak Fajar, Pak Neka Kawin, satu untuk semua lah. Ini salam pengenal yang baru nih.
0: Dengan siapa tadi?
6: Dengan Pak Busu.
0: Pak Busu, di mana Pak Busu?
6: Di Gang Manggi, Selayang.
0: Oh, di Selayang ya. Terima kasih Pak Busu.
6: Ini baru masuk nih kan.
0: Oke, selamat bergabung ya, RR Batam ya.
6: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang baru kita Pak Busu di Selayang ya. Jangan lupa senggol gitu ya. 63351. Halo, digoda.
7: Digoda, goyang dangdut.
0: Mantul.
7: Apa kabar Bang Ben?
0: Kabar luar biasa, sehat dengan siapa tuh?
7: Atan lah Bang Ben.
0: Bang Atan sehat ya?
7: Sehat.
0: Oke Bang Atan, silakan.
7: Lagunya Bang Ben.
0: Apa tuh?
7: Sebuah peminuman aja.
0: Dalam buat siapa?
7: Untuk yang mendengar. Nah, untuk Bang Haji jadi juga ya. Bang Iman, Bang Boy juga. Buat Nyari Kembar, buat Kak Ani juga, Kak Norma, buat Kak Moni tadi, buat Bimar, buat Bude di Sungkol. Buat siapa lupa kalau udah masuk tuh. Mama Boy, Pak Fauzi, Mama Iman. Salamnya satu untuk semua yang masuk, belum masuk, semua di sini. Terima kasih, Bang
0: Atan. Oke, baik pendengar, kita dengarkan satu cek fakta berikut ini di Pro 1 RR Batam, kena informasi dan inspirasi.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya kita hadirkan satu cek fakta untuk Anda simak di siang hari ini. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja di Indogrosir. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tronbok.id. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan juga nomor telegram. Nah, setelah masukkan data kunci pendaftaran lowongan kerja di Indogrosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret. Nah, di mana dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group, sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan cek fakta di Pro 1 RRI Batam.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
10: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
9: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
10: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, lo dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Are yare, hamko Indonesia mein chahiye.

0: Ya baik, mendengar manis sekali itu dia Epa Bunita dengan Jaka India mengantarkan kita 23 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi, halo.
1: Halo.
0: Digoda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantul, mantap betul.
0: Dengan?
1: Dengan Pak Mor, Min.
0: Pak Mor. Lagi di mana, Pak Mor?
1: Sehat. Batin tak sehat, Min. Mau operasi.
0: Oh, ya semoga cepat sehat ya. Silakan Pak Mor, titip salam buat siapa tuh?
1: Salam terutama untuk Ben, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Lagu Ben nanti Ben ya, dengar Rere.
0: Oke, terima kasih.
1: Ben, Wak Norni, Pak Zaini, Indah, itu lagi Tinggu Norman, Nek Begi, Tumika Kawin, Juliana Daya Medang, Bu Epa, Nek Azwa, Nek Kembar, Nek Akira, Mama Aziz, Putri Cantik, Mama Lina, Norbaiki, Seru Bangkit, Amin Egos, Jamila Guntung, Putra Ransang, Mama Fajar, Andul Jais, Mak Dewi, Bukti, Udin Luton, Maji Gemoy, Mael Udang Gala, Mak Tumak Lama Yana, jadi Dewi Prabu, Roni, Ibu ya di Tanjung Batu semalam kami jam itu, Ibu Bana di Tanjung Batu, lalu kemudian juga matanya, dan dengan ibu apa nih kembar kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Telah menjemput kami di rumah itu.
0: Yup.
1: Terima kasih kan, dia datang. Terima kasih dan satu untuk semua lah Ben ya.
0: Terima kasih Pak Mor.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mor. Lanjut di belakang Pak Mor 433351. Halo digoda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk Moni kalau masih mendengar, Cap nak hantar keluarga rekening Cap ke India, dari India, keluarga saudara dari India, nak Cap nak kirim rekening. Jadi insya Allah dengan berkat muka rezeki kamu berbudi baik dengan Cap, ada rezeki untuk kamu, insya Allah.
0: Amin.
2: Dan cuma untuk kamu, apa ni Cap cakap jujur, kita nak bohong, bukan ria. Cap kasih kamu 4 juta setengah, 5 juta. Kamu bagi dengan orang-orang yang kamu nak eh.
0: Amin.
2: Dan jadi satu, apa saja kalau kita nak membakti amal, sebab guru agama saya pernah cakap, Kapten Sam, kalau boleh apa saja amal sedekah jariah kita walau sedikit sekalipun, jangan riak, kita akan pahala panjang umur murah rezeki lah.
0: Amin.
2: Kap nak minta lagu ini eh.
0: Apa tu?
2: Pasal teringatkan lautan India yang sedang-sedang saja, Iwan.
0: Okay, Iwan ya. Terima kasih, Kapten.
2: Dan salam special dan untuk Ayah Bintara, semoga keikhlasan kamu datang jugalah rezeki yang baik untuk kamu eh.
0: Ya Allah. Terima kasih, Kapten.
2: Dan Kap nak salam untuk Monit, berkat apa tahu jodoh halal kamu dengan suami. Kau jadi perusahaan cakap, siapa yang kita kirim rezeki tu, artinya muka dia tu ada muka rezeki tu, insyaAllah tu.
0: Ya Allah, ya Rabbul Alamin.
2: Itu dipanggil gerak ilahi lah.
0: Betul.
2: Dan untuk Monik dan suami dia, Abang Tani, semoga bimbinglah isterinya ke jalan syurga.
0: Amin.
2: Dan lagi satu, untuk special Mak Kun yang saya tak nampak wajah, tapi saya sayang macam ibu jugalah.
0: Okay.
2: Dan untuk Mak Lina, dan salam untuk semua lah Bin eh, yang sedang-sedang saja eh.
0: Terima kasih Kapten. Bin. Yeah.
2: Bin.
0: Apa tu?
2: Tukar Bin. Itu lagu dah selalu lah. Kita nak minta lagu Cintaku 100%. Boleh tak?
0: Boleh. Cintaku 100% Mak Lina ya.
2: Cintaku sedap lah tu. Okay, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Sam. Dari Singapura. Lanjut di belakangnya Kapten Sam 463351. Halo.
3: Halo. Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Terima kasih. Luar biasa. Masih bisa berkokok ya.
3: Habis makan lah ini pokok dia.
0: Oke lah kalau begitu. Silakan.
3: Lagu lagi ya?
0: Lagu apa tuh?
3: Seperti Mawar Merah.
0: Oke, salam buat siapa?
3: Salam untuk pertama Abang Bidin, Cik Salam Burazki, buat itu Kapten Sam Kumar, lagu ini untuk Kak Siti biar sehat selalu mau rezekinya.
0: Amin.
3: Jadi kesehatan badan jasmani rohani karena Allah. Amin. Dan
0: amin. Dan
3: Kapten Sam Kumar eh. Buatnya Monik sekeluarga sehat selalu mau rezekinya. Amin. Buatnya tak lupa buat Asana Siti Asana di Mercem. Buat itu Nenek Shakira, tak lupa buatnya tu Bang Haji Gemoy Udanggalah. Buatnya itu si Pak Ngah dan bunda dia, kakakku yang cantik Nenek Kembar dan yang rancak Nenek Karim.
0: Okay.
3: Tak lupa buatnya dia, mak dia, Linda, Nur Bekis, Mas Sidars, Mas Tura, Ana Ani, tak lupa ya, Lina Lini. Buat Tok Cik, buat itu terancang saudaraku, buat Bang Kumis, Putra, Putra Lingga, buat itu Anki, buat Iman, Iman 10 tak lupa, Rahma di Pekanbaru, satu untuk semua Bang Bidin.
0: Okey.
3: Murah rezekinya, amin. Tak lupa Bang Saiman, Saiman, Bang Arjuna, buatnya tu Pak Hitam ya, Pak Anwar. Pak Bakri tadi, Bang Atan, tak lupa ya.
0: Okey.
3: Terima kasih Bang Bidin. Assalamualaikum.
0: Itu dia, ada yang berkokok ya. Dari Batu Aji, terima kasih terus berkokok. Panam 3351 kembali. Silakan kami tunggu atensinya. Halo, Digoda.
4: Halo, Digoda.
0: Digayang dangdut.
4: Digayang dangdut.
0: Mantul.
4: Mantul.
0: Nah, dengan siapa nih?
4: Ini sama Papa Rifi.
0: Papa Rifi di mana?
4: Di sekitar Kobel situ lah.
0: Oke, dekat Kobel Sawang ya. Oke, Bapak Ripi mau nitip salam buat siapa tuh?
4: Salam buat keluarga semua di Batang ya. Di Tenjima, Tenuriau, di Marina juga. Buat semua yang di Balai juga.
0: Oke.
4: Spesial buat Bunga Dahlia aku. Din. Minta lagu lah.
0: Apa tuh Bapak Ripi?
4: Minta lagu Bunga Dahlia.
0: Oke, itu saja.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke WA dulu ya. Ada siapa gerangan? Digoda dengan Danut mantul mantap betul. Ada Mak Lena. Salam buat Monik, Bang Teni, Lukas, Wulan, Kak Syarina, Kak Apa, Mas Dider, Kapten Sam, Bang Din Butun, Pak Haji Mustafa, Mas Prabu, juga untuk pendengar Pro 1 Rir Batam dimanapun berada. Terima kasih. Ada Tuci di TBK, Digoda, Digoda Narut Mantul, mantap betul, kirim salam buat Mak Pajar, Mak Leni, Pak Tohat, Mas Prabu, Udin Buton, Wak Narmi, Banggalah, Monik, Nepegi, Kak Ania, Malina. Pokoknya disenggol satu untuk semuanya saja lagunya Kawin Kredit, Jajami Harja ya. Makasih Tuci. Kemudian ada Yani di Seberas, Digoda, Digoda Narut Mantul, titip salam Bang Bin, buat Kirana, Nazwa, Imah, Mancung, Anjis, Kasyur, Kajul, keluarga Mata, dan semua pendengar saja. Makasih. Digoda, Kanur Birkis di Teluk Rada.

0: Lagu Satu Rasa Cinta yang dangdutnya ya.
1: Insyaallah ya, Satu Rasa Cinta. Salam buat siapa tuh?
0: Salamnya buatnya Ayam Bekokok tadi, buatnya Kapten Sam, buatnya Moni, terus buatnya tak lupa juga buatnya Mama Iman ya, semoga cepat sembuh. Buatnya Pak Fauzi juga, buat Tok C, buatnya Mama Dewi, Mama Fajar, Mama Lina, Mama Leni, semuanya lah. Buatnya satu untuk semua ya.
1: Oke.
0: Terus buatnya Bang Ben, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Karim dari Tanjung Balai Karimun. Lanjut lagi, ada siapa? Halo Digoda.
2: Halo Digoda, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nia.
2: Iya.
1: Oke, Bunda Nia apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, masih di TBK ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Lagunya kalau dapat anak Bim lah yang nyanyi ya.
1: Ya, insya Allah. Salam buat siapa tuh?
2: Salam untuk kakak dua orang nih. Kak Nurhaya dengan Bu Mas Lidar, Sam Sidar tuh. Nah, dan semua-semuanya lah yang dah masuk tadi, yang belum juga yang mendengar, semua ya, disalam. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bunda Nia di TBK. Lanjut di belakang Bunda Nia. Halo, Digoda.
3: Halo, Digoda.
1: Digoda yang dangdut.
3: Digoda.
1: Oh, Sulimin.
3: Saya. Lagu bang.
1: Apa tuh?
3: Abang lagu buaya.
1: Oke, insyaallah. Salam buat siapa tuh?
3: Salam buat Kak Jamila, Normang, Kapa, Apanga dan Bunda, Papa sama Iman, atau nikah kawin, Pak Tohat, Abang Haji, Bang Galah, Bang Saiman, salam satu buat semua bang.
1: Oke.
3: Bang, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sulimin Tanjung Jarak Penyalai. Halo Digoda. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Terputus. Silakan coba lagi ya. Oke, baik, kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk Anda di siang hari ini. Ini dia Tajamnya Karang.

Baik, berangkat itu dia dari Bang Bintara Cantik Manis, sekaligus menutup kebersamaan kita. Dan juga terima kasih yang sudah masuk, ada dari Kak Zaima, salam untuk Lukas Suran, Bik Gira, dan salam satu untuk semuanya tanpa terkecuali. Baiklah pendengar, terima kasih juga Bintara ucapkan yang sudah berpartisipasi via telepon ataupun melalui WA. Ada Pak Mur, Kapten Sam, Em Berkoko, Pak Revi, Sawang, Nek Karim, Bunda Ania, Pak Sulimin, kemudian juga Pak Bakri, Sekarwangi, Monik, Marempong, Pak Busu, dan juga Pak Hatan. Mohon maaf sekali lagi jika lagu ini minta tidak bisa ditunaikan semuanya karena waktu terbatas. Jangan khawatir, habis ini adalah ditemani oleh kan saya, Azizah Palepi, di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi. Ini di lagu terakhir kita, Satu Rasa Cinta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri membongkar dugaan peredaran narkoba di tempat hiburan malam Club Planet ke-3.0 Pub NKTP di Batam Kepulauan Riau. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 32 orang. Lintas informasi selanjutnya, rencana legalisasi beberapa titik pelabuhan di aliran Sungai Getong, Tanjung Uba, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara mendapatkan penolakan dari nelayan setempat. Mereka meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengurungkan rencana menjadikan sejumlah lokasi di kawasan tersebut sebagai pelabuhan rakyat ataupun PERA. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun menargetkan angka prevalensi stunting di daerah itu dapat ditekan hingga mencapai 0%, di mana komitmen tersebut diwujudkan untuk melalui gerakan intervensi serentak cegah stunting dengan melibatkan berbagai pihak. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami riri.co.id. Dan untuk Batam sore akan ditemani rekan saya Ayah Azizah Palipi. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Kami menggoyangkan langit, menggempakkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Soekarno.
4: Prosatu RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Siza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Edisi sore di Senin sore 10 Agustus 2026 ya pendengar. Dan di sore hari ini saya akan hadirkan satu feature berupa kelompok wanita tani yang akan menjadi pilar ketahanan pangan dan juga pemberdayaan perempuan dari KWT Agro Valencia 25 Kota Batam. Kita dengarkan bersama hingga 10 menit ke depan. Selamat mendengarkan pendengar.
5: Di balik deretan rumah di kawasan Valencia Batam Center terdapat sebuah lahan yang kini berubah menjadi sumber pangan sekaligus ruang pemberdayaan bagi warga. Lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan selama bertahun-tahun, kini dipenuhi tanaman cabai hasil kerja bersama para perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani Agro Valencia 25. Berawal dari kepedulian terhadap kebutuhan pangan sehari-hari, para perempuan ini mulai belajar bertani dari nol, hingga mampu menghasilkan panen secara mandiri. Gagasan membentuk KWT Agro Valencia 25 muncul dari keprihatinan terhadap meningkatnya harga kebutuhan dapur, terutama cabai yang menjadi salah satu bahan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melihat adanya lahan kosong di lingkungan sekitar, muncul inisiatif untuk mengubahnya menjadi lahan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi warga.
6: Saya terinspirasi dari harga bahan pokok kita, khususnya untuk bahan dapur, sangat tinggi. Jadi saya beserta dengan kita punya Gria Batik, punya inspirasi, kita punya halaman, area yang begitu luas, kita manfaatkan. Jadi saya terinspirasi sama Pak yang ketua daripada KWT, kita tidak punya modal awalnya. Terus dari jawaban daripada Gria Batik, kita pakai modal sendiri. Oke, kalau gitu kita bergerak. Saya kumpulkan semua ibu-ibu yang ada di Valencia, khususnya RW 25. Saya datangkan ibu-ibu, saya ajak meeting, saya ajak rapat. Dan ibu-ibu terinspirasi sangat setuju sekali. Nah, dari situlah kita mendatangkan, saya bilang minta datang dari Dinas Pertanian. Nah, itu tim penyuluh. Tiba-tiba datanglah tim penyuluh, datang ke sini, diundang oleh kita, kita berkumpul, cara bercocok tanam, masalah apa yang sebetulnya yang paling bagus di area seperti ini. Beliau menjawab, yang bagus adalah cabai. Karena saya berpikir untuk cabai ini paling utama dalam satu keluarga itu pasti harus ada cabai. Dia bilang kan begitu kan. Jadi kita bisa melayanin dulu hanya di anggota sama perumahan Valencia.
5: Bagi sebagian anggota KWT Agro Valencia 25, kegiatan bertani merupakan pengalaman baru. Sebelumnya, mereka tidak memiliki latar belakang pertanian dan belum memahami cara menanam maupun merawat tanaman. Namun melalui pendampingan dan kegiatan rutin kelompok, para ibu mulai mengenal teknik bercocok tanam hingga mampu merawat tanaman secara mandiri.
7: Awal mula tertariknya karena kami kan ibu rumah tangga. Jadi biar ada kegiatan yang positif, biar tahu cara menanam, cara itu awal tertariknya.
5: Berbagai ilmu baru mulai dipelajari, mulai dari cara membuat media tanam, menentukan komposisi tanah, hingga teknik pemupukan yang tepat.
7: Hal yang didapat kesempatan ini, kami dapat ilmunya. Yang tadi kami tidak tahu ukuran cara pemupukan, ukuran cara mengaduk tanah, apa aja, berapa komposisi yang dicampur, itu aja. Soalnya kami orang awam tadinya memang nggak tahu. Itu aja manfaatnya.
5: Tanaman cabai yang dibudidayakan menggunakan sistem polybag melalui beberapa tahap perawatan. Mulai dari penyemaian benih, pemindahan bibit, hingga perawatan rutin oleh anggota melalui jadwal piket bergilir.
6: Proses untuk bibit cabai ini, dia kan berbentuk pada bibit. Nah, bibit ini kita benihkan, kita taruh di suatu tempat yang cukup kering dengan alasnya tisu, kita tabur dan kita wrapping selama 2 minggu akan menumbuhkan benih seperti cambah.
5: Setelah bibit tumbuh dan cukup kuat, tanaman dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Dengan perawatan yang konsisten, tanaman mulai berbunga hingga menghasilkan buah cabai.
6: Setelah kita pindahkan ke polybag besar, dia akan tumbuh selama kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar 3 bulan atau 2 bulan udah mengeluarkan kembang. Kembang dia akan berkembang dan tidak lama dari situ dia akan membentuk suatu buah cabai. Nah, disitulah hasil daripada waktu itu kita setelah membuahkan hasil, barulah kita panen, setiap seminggu sekali kita panen.
5: Keberhasilan KWT Agro Valencia 25 tidak hanya berasal dari tanaman yang dirawat, tetapi juga dari kekompakan para anggotanya. Sebanyak 23 anggota aktif secara bergantian menjalankan tugas untuk memastikan tanaman tetap terawat setiap hari.
7: Ya, kalau untuk setiap perkumpulan, setiap satu pasti ada perbedaan. Kalau untuk beda pendapat itu pasti. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini kami tetap kompak, kami tetap kerjasama yang baik, kami tetap berkoordinasi apabila ada yang bisa dan tidak bisa piket. Karena kami di sini berbagi piket menyiram, piket memupuk. Pokoknya setiap hari itu ada 5 anggota setiap hari untuk piket yang merawat tanaman kami.
5: Dari usaha yang dimulai dari nol, KWT Agro Valencia 25 kini telah merasakan hasilnya. Sejak mulai berjalan, kelompok ini telah melakukan belasan kali panen dengan jumlah produksi mencapai hampir 100 kg cabai.
7: Kalau saat ini udah hampir 18 atau 19 kali kami panen dengan jumlah kilo hampir 100 kilo.
5: Hasil panen awalnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Bahkan sebelum dipasarkan lebih luas, hasil panen sudah habis terserap oleh warga sekitar.
7: Awal dari niat kami menanam ini terutama untuk anggota ya. Ternyata anggota minat dan kami menjualnya untuk anggota dulu. Setelah itu ada sisa kami jual ke warga. Belum sempat keluar, kami sudah habis terjual semuanya.
5: Dari lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kini tumbuh sebuah gerakan kecil yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. KWT Agro Valencia 25 tidak hanya menghasilkan cabai, tetapi juga menghadirkan ruang belajar, memperkuat kebersamaan, serta mendorong perempuan untuk ikut berperan dalam menjaga ketahanan pangan dari lingkungan sendiri.
7: Untuk saat ini saya selaku ketua berharap yang mana mungkin pemerintah lebih aktif lagi untuk membantu KWT kami, anggota kami lebih kompak lagi dalam melaksanakan kegiatan dan piketnya setiap hari, serta mungkin adalah peminat-peminat yang dari luar yang mampir ke agro kami, biar nambah uang kas kami, biar nambah besar mungkin tanaman kami nanti untuk kedepannya.
5: Dukungan dan pendampingan menjadi harapan agar kelompok ini dapat terus berkembang, tidak hanya sebagai kebun warga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan kemandirian pangan di tingkat masyarakat.
6: Saya mengharapkan dari Agro KWT Agro Palencia ini, saya mengharapkan satu perhatian dari pemerintah, mohon perhatian dari pemerintah selalu ditinjau. Jangan kalau bisa ditinjau atau 2 minggu sekali, tapi sebetulnya kita ada juga penyuluh kita ada, tapi karena kita termasuk terbagus, kadang datang tidak penyuluhnya itu. Jadi harapan saya ke depannya semoga ibu-ibu khususnya yang ada di Palencia selalu aktif. Karena ini kebutuhan kita sehari-hari. Manusia tidak ada cabai tidak akan bisa jalan.
5: Sejalan dengan semangat astacita Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian masyarakat, langkah yang dilakukan KWT Agro Valencia 25 menjadi contoh bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terkecil.
7: Untuk teman-teman yang ada di perumahan di luar, kalau ada lahan kosong, sebaiknya dimanfaatkan untuk bertani, kayak semacam kayak apa KWT ini, kelompok wanita tani, karena manfaatnya banyak daripada lahan kosong, jadi semak belukar, baik kita dimanfaatkan. Jadi kita dapat ilmunya, dapat hasil panennya, dapat teman, pokoknya asik lah kalau udah mulai bertani.
5: Sebab ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Terkadang, ia tumbuh dari sebuah lahan yang sederhana, dari tangan para perempuan, dan dari semangat warga yang bergerak bersama untuk menciptakan perubahan.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan."
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra, ayat 7.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Padang untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita.
3: Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Risefa Sawalunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.

0: Sari Berita, Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program Pariwara Anti Korupsi tahun 2026. Akademi Riseva Talawi Sohlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya untuk Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program Pariwara Anti Korupsi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Kami, aparatur pemerintah Kabupaten Agam, berikrar.
3: Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat komitmen dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan berintegritas melalui peluncuran Pariwara Anti Korupsi bertema pelayanan bukan untuk dibeli. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan, melalui kampanye tersebut pemerintah Kabupaten Agam mengajak seluruh ASN untuk memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Wakil Iqbal mengajak seluruh ASN juga diminta menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga. Dalam arahannya, Muhammad Iqbal juga meminta aparatur sipil negara terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, ramah serta profesional.
4: Ini temanya adalah pelayanan bukan untuk dibeli. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita. Tidak boleh ada urusan yang dipercepat karena imbalan, Bapak Ibu. Tidak boleh juga ada keputusan yang berubah karena pemberian. Tidak boleh juga ada perlakuan khusus karena kedekatan, tekanan, apapun kepentingan pribadi. Saya yakin dan percaya bahwasanya kita semua akan mendukung program Pariwara Anti Korupsi ini.
3: Sebagaimana diketahui, peluncuran Pariwara Anti Korupsi bertemakan pelayanan bukan untuk dibeli menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Agam dalam memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Kampanye ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk seluruh aparatur sipil negara agar memberikan pelayanan publik secara bersih. Dari Kabupaten Agam, Alwan Mepauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Untuk memastikan higienis, layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
5: Setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG wajib memastikan

0: proses pendistribusian kepada para pemanfaat. Ahli gizi SPPG Bengkalis Kelapa Pati Yumba Lestari saat ditemui RRI mengutarakan bahwa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG langsung diperiksa, baik bahan dalam kondisi mentah maupun setelah diolah menjadi makanan. Ia juga menjelaskan tugas ahli gizi tidak hanya melakukan pemeriksaan bahan makanan, tetapi juga menyusun menu serta memastikan seluruh proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yumba, pemeriksaan dilakukan sejak bahan makanan tiba dari pemasok. Apabila ditemukan buah atau sayuran yang sudah rusak, bahan tersebut langsung dipisahkan dan tidak digunakan lagi.
1: Pertama itu kami membuat menu, Kak. Membuat menu dan memastikan dari proses bahan baku, quality control, lalu mengecekkan suhu sampai hingga distribusi. Dalam bahan baku datang tuh dicek kayak bubuk yang busuk, sayur-sayur yang busuk, terus nanti dikembalikan ke supplier. Dalam peran persiapan ada datang, nanti ayam-ayam itu dicek juga dengan
0: sementara itu, ahli gizi SPPG Bengkalis Kota 3, Tiara Sulistiawati, mengatakan pemeriksaan terhadap bahan makanan juga menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi. Ia juga menjelaskan dalam penyusunan menu, pihaknya memastikan makanan yang diberikan dalam satu ompreng atau paket makanan mengandung gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Selain memastikan kandungan gizi, Tiara juga mengatakan setiap bahan makanan yang datang juga diperiksa kesesuaiannya dengan pesanan serta kualitasnya. Bahan makanan yang rusak ataupun tidak layak konsumsi akan disortir dan dipisahkan. Ia juga mencontohkan buah pisang yang terkadang diterima pada sore hari, kondisi buah tersebut kembali diperiksa pada pagi harinya sebelum digunakan. Apabila ditemukan pisangnya sudah rusak, maka tidak akan diberikan kepada penerima manfaat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, tingginya permintaan dalam acara Padang Gastronomi Market hari ketiga membuat salah satu UMKM kuliner tradisional asal Bukinlangan harus 8 kali mengisi ulang stok dagangannya dalam sehari. Selengkapnya dilaporkan Febian Cavitra.
3: Alhamdulillah, kita dari pagi memang ramai terus.
4: Tingginya antusiasme masyarakat pada Padang Gastronomi Market hari ketiga dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang turut meningkatkan penjualan kuliner tradisional. Salah satu UMKM asal Kecamatan Lubuk Kilangan bahkan mengaku harus melakukan pengisian ulang hingga 8 kali dalam sehari. Anggota Forum UMKM Lubuk Kilangan, M. Irsyad, mengatakan sejak pagi dagangannya terus diburu pengunjung. Kondisi tersebut membuat jumlah makanan yang dijual habis lebih cepat dari perkiraan. Irsyad menyebut kuliner yang paling banyak diminati pengunjung adalah kue tabuang dan kolak pario. Kedua makanan tersebut merupakan kuliner tradisional yang kini mulai jarang ditemui di tengah banyaknya pilihan makanan kekinian.
3: Alhamdulillah, kita dari pagi memang ramai terus. Ini pun drop barang kita udah yang ke-8 kali hari ini. Nah, jadi karena udah malam udah nggak sanggup lagi. Permintaan banyak, masih banyak sih. Tapi udah nggak sanggup lagi. Yang paling laris hari ini kue tabung dan kolak bario. Kue tabung itu mirip kue putu, tapi dia beda sedikit. Ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa dan gula. Kemudian kita kukus di bario.
4: Irsyad tidak menyangka penjualan kuliner tradisional yang dijajakan mendapat respon besar. Menurutnya produk yang berbeda dari makanan yang umumnya dijual menjadi salah satu alasan pengunjung tertarik untuk membeli. Antusiasme pengunjung juga terlihat dari kedatangan warga yang tidak sekedar ingin menikmati kuliner, tetapi sekaligus menyaksikan Exploria Padang 2026. Nova, salah seorang pengunjung asal Kuranji, mengatakan sengaja datang untuk menikmati kuliner sekaligus menonton konser.
5: Iya, sebenarnya pengen kulineran sih, sekalian emang pengen nonton konser, karena kebetulan kalau dilihat dari artis yang bakal tampil banyak banget ya malam ini. Iya nih, lagi lihat aja, cuman emang serame itu ya, ternyata antusias warga luar biasa sih.
4: Nova menilai antusiasme masyarakat terhadap rangkaian HJK Padang cukup tinggi. Ia juga berharap pemerintah maupun generasi muda terus menghadirkan kegiatan positif yang dapat dinikmati masyarakat Kota Padang. Febian Syaritra melaporkan.
2: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
6: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera, yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya diisi dengan pendakian Gunung Ranai yang juga menjadi sarana pembinaan fisik dan ketahanan personel. Aktivitas di alam terbuka tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran sekali sekaligus membangun kekompakan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Aryadi, mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan semangat dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
7: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi, bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
6: Selain pendakian Gunung Ranai, rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sebelumnya juga diisi dengan pengibaran bendera di Batu Datar dan touring menuju Selat Lampa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, mengatakan kegiatan alam seperti pendakian gunung telah menjadi bagian dari latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan fisik personel.
8: Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik Gunung Ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke Gunung Ranai ini, kita dampingi.
6: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebersamaan, kedisiplinan, dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Semangat tersebut diharapkan terus tumbuh untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin maju. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
2: Jelang berakhirnya masa sensus ekonomi 2026 pada 15 Agustus 2026 mendatang, hingga kini capaiannya sudah di angka 87,6%, sebagaimana disampaikan Kepala BPS Bengkalis Sudiri. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
10: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya, yeah. Jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
9: Sementara itu, salah seorang warga Desa Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Ia mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 dan melakukan pendataan secara langsung.
11: Nama saya Maya, tinggal di Kelapa Pati Bengkalis. Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan keluarga dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM dan lain sebagainya. Itu saja.
9: BPS Kabupaten Bengkalis kembali mengimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berakhir pada 15 Agustus 2026 datang. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
12: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi tanggapi suara publik dalam program Halo RRI terkait kebisingan knalpot brong di sejumlah kawasan di daerah ini. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
13: Maraknya penggunaan knalpot brong oleh kalangan remaja kian meresahkan warga Kota Bukittinggi di sejumlah titik seperti Belakang Balok, Aur Kuning, dan Birugu. Suara bising yang ditimbulkannya tidak hanya mencederai kenyamanan publik, tetapi juga memicu potensi gesekan sosial di jalan raya. Menghadapi fenomena ini, pengawasan dari lingkungan terdekat menjadi fondasi krusial. Orang tua dituntut lebih peka mengontrol pergaulan serta modifikasi kendaraan anak, sebab kepatuhan berlalu lintas sejatinya bermula dari didikan di dalam rumah. KBO Satlantas Polres Bukittinggi, Ibda Azriandi, menyatakan jajarannya terus menggencarkan razia mendadak dan patroli rutin guna menekan angka pelanggaran.
14: Kita juga butuh di masyarakat ya, memberi informasi seperti terima kasih banyak ada OPPO yang ikut serta untuk bagaimana lingkungannya tertib, lingkungannya aman, nyaman, itu yang sebenarnya akan kita wujudkan ya. Lalu masyarakat tapi menginginkan itu. Dan kita juga selama ini sudah berupaya juga untuk melakukan penindakan-penindakan apalagi ya terhadap knalpot brong, termasuk juga yang untuk khususnya malam hari dan juga malam sampai pagi di malam minggu, terutama kita sudah laksanakan ini rutin, itu tidak ada toleransi lagi buat kita yang namanya knalpot brong, apalagi knalpot knalpot racing yang sangat-sangat mengganggu baik-baik kenyamanan terutama pendengaran kita ya.
13: Selain penindakan represif di jalan, penegak hukum juga mengimbau adanya penekanan persuasif dari elemen masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tanpa harus selalu berujung pada sanksi tilang.
14: Jadi tidak kerjasama dari masyarakat, terutama orang tua ini. Orang tua yang anak-anaknya tidak sesuai dengan ketentuan ya kendaraannya, ya, tolong dibantu kami untuk menentukan minimal di rumahnya sendiri. Karena yang kita lakukan ini bukan dari bantuan dari masyarakat atau orang tua sendiri, kita juga mungkin kewalahan ya. Kalau tidak ada kita secara bersama-sama untuk mengurangi knalpot brong ini. Karena awalnya itu dari kan pasti dari rumah ya. Tanya anak saya, kita pun sudah melaksanakan selama ini sosialisasi di sekolah-sekolah, polis bersisku, polis bersisku kampus, sudah sering kita sampaikan itu, termasuk komunitas-komunitas kendaraan. Tapi yang namanya anak-anak ini mungkin ingin dari jati diri, kalau pergaulan mereka lah namanya, atau mungkin sekarang yang ingin tampil atau ingin mengembangkan bakat, tapi sesuaikanlah dengan aturan yang ada. Kalau memang hobinya balap, arenanya ada. Kalau hobinya misalnya mekanik, arenanya juga ada. Jangan dicampur adukan ya. Ini menyangkut dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kebutuhan kita bersama untuk kenyamanannya.
13: Sinergi antara pengawasan keluarga dan ketegasan aparat kepolisian menjadi kunci utama meredam keresahan ini. Aspirasi publik yang terjembatani tersebut berkat adanya program Halo RRI yang terus hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Bukittinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini, masyarakat diimbau waspada kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat waspada potensi krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Mengingat kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini diperkirakan cukup panjang. Suhu udara panas yang tinggi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kabupaten Bintan, wilayah yang masuk rawan karhutla antara lain di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Topaya, dan Kecamatan Teluk Subung, serta Kecamatan Bintan Utara. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, banyaknya titik api di wilayah tersebut dan sempat membuat kewalahan tim UPTD Damkar di wilayah masing-masing kerjanya.
16: Pasti titik api, hotspot titik api ini yang memang harus kita waspadai karena memang masih terjadi cuaca yang cukup panas juga walaupun ada kondisi lokal tadi. Nah, terkait dengan titik-titik rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Bintan ini khusus untuk Gunung Kijang, tentunya ini perlu diwaspadai, kemudian Tuapaya, kemudian Teluk Sebung, yang menjadi atensi kita untuk lebih waspada terkait dengan kebakaran lahan dan hutan.
15: Kepala UPTD Damkar Tuapaya Makmur menambahkan, dalam memadamkan api yang terjadi di wilayah kerjanya memang banyak terdapat kendala, khususnya soal stok air baku dan minimnya sumber daya manusia SDM tenaga operasional damkar. Dengan demikian, ketika terjadi karhutla di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan, maka hanya wilayah yang diprioritaskan saja dilakukan pemadaman.
17: Tapi kami tak bisa tangani semua, jauh kali jaraknya. Jadi kalau kami padamkan sebelah ujungnya hidup lagi. Bakar sebelah sini, dia luas.
15: Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban Panyundi menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini banyak terjadi kasus karhutla di wilayah kerjanya. Kebakaran lahan masing-masing di dua lokasi mencapai setengah hektar hingga 1,5 hektar lebih. Setidaknya dalam waktu belakang ini ada 6 lokasi titik kebakaran lahan. Secara keseluruhan, lahan yang terbakar sudah lebih dari 5 hektar. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
6: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional, berada di atas rata-rata nasional yang hanya 4,65%. Badan Pusat Statistik merilis data tersebut bersama laporan ketenaga kerjaan nasional periode Mei 2026. Kepri hanya berada di bawah Papua 7,08%, Jawa Barat 6,61%, dan Banten 6,48%. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Batam menjadi salah satu daerah tujuan utama pencari kerja di Indonesia. Tingginya minat masyarakat datang ke Batam dipicu oleh persepsi sebagai daerah dengan peluang ekonomi yang menjanjikan. Salah seorang warga Batam, Joan Duyanto, mengatakan Batam merupakan kota industri yang berkembang pesat, seharusnya membuka lebar peluang kerja bagi anak muda. Namun kenyataannya lulusan SMA-SMK yang siap kerja justru kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memenuhi kualifikasi.
18: Susah sekali mencari kerja kalau tidak ada orang dalam. Perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal kebutuhannya hanya operator yang hanya membutuhkan keterampilan dasar, bukan keterampilan teknis. Kalau hanya operator, kenapa harus dari luar? Anak Batam tentu bisa. Kalau rekrut pekerjaan ahli seperti HRD atau lainnya itu tidak masalah. Tapi ini operator yang anak muda Batam bisa. Tidak perlu rekrut dari luar.
6: Hal yang sama juga dikatakan warga lainnya, Maulana Nabil. Ia mengatakan perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal menurutnya dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Tapi nyatanya selama ini perusahaan di Batam tidak melakukan hal tersebut. Ia juga menyinggung soal pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang tidak ada output sama sekali. Sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam.
19: Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Batam yang tidak ada output sama sekali, sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam. Sangat disayangkan anggaran kita yang begitu besar diperuntukkan untuk pelatihan, tapi tidak memanfaatkan perusahaan. Setahun, dua tahun tidak berguna sertifikat keterampilan itu.
6: Diketahui data tahun 2025 mencatat jumlah penduduk yang masuk ke Batam mencapai 49.009 jiwa, sementara yang keluar sebanyak 31.353 jiwa. Dengan demikian terdapat penambahan 17.656 jiwa pendatang baru. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan angka pengangguran Batam berhasil ditekan dari 7,68% tahun 2024 menjadi 7,57% pada tahun 2025. Pemerintah Kota Batam menurutnya mematok target TPT pada kisaran 7,09% hingga 7,14% pada tahun 2026 ini melalui berbagai program pelatihan kerja dan kolaborasi industri. Ia mengatakan tingginya arus migrasi pencari kerja dari berbagai daerah ke Batam menjadi faktor utama yang membuat angka pengangguran di kota industri ini tetap dinamis meski investasi terus melonjak.
2: Mem- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blind spot di daerah perbatasan. Berikut laporan Rizvan Badrian.
20: Masyarakat di pulau terdepan harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan.
21: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blind spot di daerah perbatasan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Danyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Wayan Toni Suprianto di Jakarta. Kesepakatan ini menetapkan 6 lokasi prioritas pembangunan BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun menggunakan frekuensi 700 MHz bersama operator Telkomsel, XL Smart, dan IOH. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pemanfaatan teknologi satelit Satria, Palaparing, serta Direct to Device atau D2D turut dioptimalkan untuk mengatasi tantangan geografis kepulauan dan mempercepat pemulihan 207 titik bersih dan lemah.
20: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong dan meminta dukungan pemerintah pusat agar segera dilakukan pembangunan infrastruktur komunikasi berupa Base Tower Transceiver Station atau BTS, penguatan jaringan 4G atau 5G, solusi konektivitas berbasis satelit yang ada di wilayah sulit terjangkau.
21: Menurut Nyanyang, keterbatasan sinyal saat ini dinilai mempengaruhi pelaksanaan program strategis seperti sekolah rakyat hingga program makan bergizi gratis. Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri berharap percepatan infrastruktur digital dapat mengoptimalkan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 78.000 nelayan di kawasan pesisir.
20: Kepri adalah provinsi kepulauan yang wilayahnya perbatasan bukan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas digital. Masih sekitar 207 inilah yang kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdigi, supaya konektivitas digital ini bukan kebutuhan tambahan tetapi kebutuhan dasar untuk pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
21: Dirjen PPI Komdigi Wayan Toni Suprianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Riau soroti persaingan usaha tak seimbang, importir resmi terbebani pajak sementara produk ilegal masuk tanpa beban serupa. Alwis Suryatmaja selengkapnya melaporkan.
22: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menyoroti ketimpangan persaingan usaha antara importir resmi dan pelaku yang memasukkan barang secara ilegal. Masuri mengatakan importir resmi harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan ketika memasukkan barang, sementara barang yang masuk melalui jalur ilegal tidak menanggung beban yang sama.
23: Tapi importir

0: Pengamat Ekonomi Regional Riau, Dahlan Tampubolon, mengingatkan penurunan kinerja ekspor dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, khususnya bagi daerah yang aktivitas ekonominya banyak bertumpu pada komoditas ekspor. Tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perdagangan ilegal, menjaga daya saing pelaku usaha resmi, serta mendorong kembali kinerja ekspor Riau. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
1: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan melalui pengibaran bendera merah putih di Pulau dan Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut kemarin. Kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi ini menjadi simbol nasionalisme sekaligus memperkuat sinergi di wilayah perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
2: Bendera merah putih berukuran 10 x 6 meter dikibarkan di Pulau dan di Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna kemarin sore. Pengibaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, diantaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna, Lanut Raden Sajat, Kejaksaan Negeri Natuna, Yon Arhanud 14 Pasgat, BMKG Lanai, Stasiun Bakamla Natuna, RRI Lanai, dan IBI Cabang Natuna. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onemus Gede Rai Aryadi mengatakan pengibaran bendera di Pulau dan Dasar Laut Sahi merupakan bagian dari semangat nasionalisme. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi antar instansi di Kabupaten Natuna.
3: Kita pilih karena lokasi-lokasi ini memang sangat strategis. Setelah dari gunung, kita ke laut juga. Jadi semuanya ada. Maknanya adalah kita tetap semangat menyambut kemerdekaan. Kita memiliki idealisme, nasionalisme yang baik untuk kita tetap memberikan semangat kepada generasi muda, dan kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama dengan Forkopimda.
2: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman mengatakan pihaknya turut berperan dalam kegiatan tersebut, terutama dalam memastikan aspek keselamatan selama pelaksanaan. Persiapan keselamatan menjadi perhatian mengingat sebagian rangkaian kegiatan dilakukan di tebing dan di wilayah perairan. Abdurrahman bersama Danion Arhanud 14 Pasgat Letnan Kolonel Pas Erwan Hidayat secara langsung melaksanakan pengibaran bendera dengan teknik rappelling. Aksi tersebut dilakukan dari tebing Pulau Sahi yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut.
4: Jadi memang kami sudah mengantisipasi segala bentuk risiko apapun itu. Jadi baik dalam penyelaman di bawah air, pengibaran bendera di bawah air ini, nah, kami ada menggunakan beberapa personil-personil kami yang sudah memang memiliki lisensi

0: final yang berlangsung di Ravelli Futsal Kota Padang Minggu 9 Agustus 2026. Briseva menundukkan pasangan Sayo dengan skor tipis 4-3. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
1: Pertama kalinya Akademi Futsal Briseva Sawalunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.
2: Dalam laga pemungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang masing-masing dicetak Kevin Marcelino pada menit ke-9, 21 dan 42 serta Gilang Alian Gino pada menit ke-25. Sementara itu 3 gol dari pasangan Sayo disumbang Zul Katano pada menit ke-4, Gervindo Iqbal pada menit ke-9 dan Muhammad Adrian Jauza Fauzi pada menit ke-35. Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Kota Sawalunto, Marta Dinata Itano mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Briseva karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara elemen tingkat Sumatera Barat sekaligus memastikan tiket ke babak nasional. Menurutnya prestasi itu merupakan buah kerja keras pemain yang mendapat dukungan penuh dari pelatih, ofisial, pemerintah daerah, KONI, PSSI serta masyarakat Kota Sawalunto.
1: Alhamdulillah Akademi Briseva Sawalunto berhasil menjadi juara Liga Futsal Nusantara tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Briseva Sawalunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional. Ini berkat kerja keras pemain tentunya, dukungan dari para ofisial, para pelatih.
2: Marta menambahkan menghadapi kompetisi tingkat nasional, Briseva akan melakukan berbagai persiapan agar mampu memberikan yang terbaik sekaligus membawa nama Sumatera Barat. Sementara itu pelatih fisik Akademi Briseva, Lufi Miftah Purkana menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi dan persiapan secara menyeluruh. Seleksi pemain juga tetap terbuka, tidak hanya dari skuad Akademi Briseva, tetapi juga dari pemain tim lain yang tampil pada LFN Zona Sumbar, guna membentuk kekuatan terbaik untuk menghadapi babak nasional.
3: Untuk persiapan nasional, nantinya kami akan tetap melakukan seleksi berjalan, baik dari pemain yang main di Akademi Briseva maupun dari tim-tim lain yang menjadi peserta Linus.
2: Selain meraih gelar juara di Sefa, juga mendominasi penghargaan individu. M. Iqbal terpilih sebagai Best Player, Fairus Fadil Rinaldi sebagai Best Young Player, dan Yeri Yusrianto sebagai Best Head Coach. Sementara penghargaan lainnya diraih M. Torik dari Fadila EKS sebagai Top Scorer dengan 11 gol, dan Wandi Arya dari Pasaman Sayo sebagai Best Goalkeeper. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Sebanyak 12 tim alias 4 tim per kategori U8, U10 dan U12 dari kejuaraan sepak bola Batam Prime Grassroot Football Festival akan diseleksi dan disiapkan untuk pembibitan atlet sepak bola Batam. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
4: Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan.
5: Gelaran Batam Grassroot Football Festival 2026 tingkat pertama resmi berakhir di Stadion Temenggung Abdul Jamal Minggu 9 Agustus 2026. Turnamen sepak bola usia dini kategori U8, U10 dan U12 ini menjadi bagian dari upaya pembinaan talenta muda sekaligus menyiapkan pesepak bola masa depan asal Batam. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi Badan Pengusahaan Batam sekaligus wakil pembina Batam Grassroot Football Festival 2026, Irfan Syakir Widiasa menegaskan bahwa kompetisi usia dini tidak semata-mata berbicara mengenai kemenangan dan trofi, tetapi turnamen ini menjadi ruang bagi anak-anak Batam untuk membangun keberanian, sportivitas, persahabatan, serta menumbuhkan mimpi menjadi pesepak bola profesional.
4: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana sepak bola adalah olahraga yang sangat penting dan dibangun masyarakat luas dan sangat strategis. Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan, tapi lebih jauh dari itu adalah pembinaan generasi Batam ke depan, pembinaan penerus Batam ke depan.
5: Di tempat yang sama, Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, turnamen tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kompetisi bagi pemain sepak bola usia dini untuk menguji hasil sekaligus menambah pengalaman bertanding. Para pemain terbaik yang teridentifikasi dalam turnamen juga berpeluang masuk dalam program pembinaan Batam Prime FC, yang mana mereka akan diseleksi dan dibina sebagai bagian dari tim elit atau tim seleksi Batam Prime.
6: Ya, itu mungkin karena ini kegiatannya ini di bawah binaan klub Batam Prime FC, jadi pemain-pemain terbaik itu nanti juga akan dibina, dilatih

0: untuk sebagai tim elit atau tim selection dari Batam Pride.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pendengar, laporan berikutnya, Stadion Utama Riau kembali dihidupkan sebagai pusat olahraga. Pemprov Riau menyiapkan olahraga bersama dan turnamen sepak bola Piala Gubernur pada September mendatang, bertepatan dengan peringatan H Ornas sekaligus 15 tahun berdirinya stadion. Selengkapnya, Khairani Januari ini melaporkan.
3: Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru mulai kembali dihidupkan sebagai pusat kegiatan olahraga setelah sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah agenda olahraga untuk menyemarakkan kembali stadion yang menjadi salah satu fasilitas olahraga terbesar di daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Arianto mengungkapkan salah satu agenda yang tengah direncanakan yakni kegiatan olahraga bersama yang akan digelar bersempena dengan Hari Olahraga Nasional HORNAS pada September mendatang. Tidak hanya olahraga bersama, pemerintah Provinsi Riau juga menyiapkan pertandingan sepak bola yang akan memperebutkan Piala Gubernur Riau. Ajang tersebut juga sekaligus dirancang untuk memperingati 15 tahun berdirinya Stadion Utama Riau.
4: Ya, nanti kita akan juga nanti kita bikin acara lagi pada Hari Olahraga. September nanti kita bikin acara lagi Hari Olahraga Nasional. Sekarang olahraga bersama kita di sini. Kita lebih usahakan lagi biar kenal. Nanti kita usah nanti apa untuk apa?
3: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau Yurnalis membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan PLT Gubernur Riau telah mengamanahkan agar digelar event sepak bola yang dapat kembali menyemarakkan Stadion Utama Riau.
5: Tadi mengamanahkan untuk membuat event sepak bola bersempena dengan
3: Jurnalis menambahkan penyelenggaraan turnamen tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan geliat kegiatan olahraga di Stadion Utama Riau. Dengan semakin banyaknya agenda olahraga, masyarakat juga diharapkan kembali menjadikan kawasan stadion sebagai salah satu pusat aktivitas olahraga. Demikian Khairan Cinmarini melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil untuk hari ini.

0: Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Akademi Risefa Telawi Sohlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Batam sore ini. Sore ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Rekaman suara teks proklamasi oleh Soekarno tidak direkam pada tahun 1945. Suara ikonik Bung Karno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia direkam pada tahun 1951 di studio RRI Jakarta. Sebelumnya, Soekarno sempat menolak permintaan rekaman pembacaan proklamasi karena menurutnya proklamasi itu sakral dan hanya dibacakan satu kali. Namun pendiri RRI dan penyiar kemerdekaan Republik Indonesia di radio, Jusuf Ronodipuro, berhasil meyakinkan Soekarno dengan alasan rekaman tersebut penting bagi generasi muda Indonesia yang akan datang.

0: Cool. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Senin 10 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menkeu Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum merencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Cek terus kebenaran berita dan informasi yang pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Masih di Prosatu RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Dan kali ini pendengar, saya ingin update informasi lokal ya di kota Batam. Sambil pendengar yang mungkin sedang mendengarkan di mobil bisa berhati-hati jalan, sekalian saya update berita dan juga informasi soal kemarin yang terakhir mengenai pemeriksaan terhadap kapal kargo berbendera Tanzania MV Kingsan yang baru saja kedapatan mengangkut hampir 1,3 ton ketamin di pangkalan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 4 Tanjung Sengkuang, Batam ya. Ditemukan kemarin di hari Kamis di tanggal 6 Agustus 2026, sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk memastikan tentunya tidak ada lagi narkotika maupun barang ilegal lain yang disembunyikan di dalam kapal. Jadi dari Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata juga sudah mengatakan kalau fokus pemeriksaan saat ini tidak hanya pada barang bukti ketamin yang telah ditemukan tetapi juga menyasar seluruh bagian kapal termasuk di dalamnya ada ruang muatan, kemudian kompartemen tersembunyi hingga kelengkapan dokumen pelayaran. Jadi masih diselidiki lebih lanjut ya pendengar, karena menurut Pak Denny sendiri tim gabungan juga masih belum menutup kemungkinan adanya temuan baru selama proses pemeriksaan berlangsung. Dan saat ini, hingga saat ini seluruh ruang kapal masih diperiksa secara detail untuk memastikan tidak ada lagi barang terlarang yang lolos dari pengawasan. Jadi kalau update yang kemarin pendengar di tanggal 6 Agustus kemarin, tim gabungan itu sudah menemukan 65 karung ya, itu berisi ketamin dengan berat mencapai 1.298 kg atau hampir 1,3 ton dan barang buktinya sampai saat ini sudah dibawa ke pihak yang berwenang. Sebelumnya sempat disembunyikan di dalam kapal dan ditemukan setelah dilakukan penggeledahan secara menyeluruh usai kapal dibawa ke Batam. Dan ada 8 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar yang juga turut diamankan, sampai saat ini juga masih menjalani pemeriksaan intensif. Kita tunggu koordinasi dari TNI AL, kemudian dari BIN, Polri, BNN, dan Bea Cukai ya, sampai saat ini nanti kita update juga beritanya nanti, kalau memang ada update berita terbaru dari kapal kargo berbendera Tanzania MV Kingsan yang di dalamnya ada 1,3 ton ketamin. Nanti akan kami adakan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik, maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari BPOM untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi BPOM-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo BPOM dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai POM di Batam.

101 dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Bagi yang masih mendengarkan kami di Prosat RR Batam, mungkin sedang berada di jalan, drive safely pendengar, hati-hati di jalan. Kalau tadi saya perhatikan dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam, dari setiap sudut CCTV yang sudah saya pantau, terpantau ya di daerah-daerah di sekitaran Kota Batam ini ramai lancar rata-rata ya, tidak ada yang sampai macet di jalanan seperti yang biasanya terjadi di Simpang Seladi. Tadi barusan saya lihat di sana terpantau ramai namun tetap lancar kondisinya, situasinya di sana aman dan kondusif. Tapi tidak ada salahnya bagi pendengar untuk tetap berhati-hati di jalan, jaga kecepatan kendaraan Anda dan gunakan safety belt Anda bagi yang mengendarai mobil, gunakan helm dengan kuncinya bagi yang mengendarai motor, dan tetap hati-hati di jalan, tidak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan. Sembari menikmati perjalanan Anda pendengar, saya ingin update informasi dari sisi olahraga. Ini baru saja tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang dalam ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, China, di tanggal 7 hingga 9 Agustus kemarin ya. Jadi kontingen merah putih berhasil membawa pulang total 19 medali. Ada 14 emas, 4 perak dan juga 1 perunggu. Dari pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau PB Porserosi juga turut memberikan apresiasi atas pencapaian para atlet gemilang kita ya, melalui unggahan di Instagram mereka. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan jadi bukti bahwa daya saing atlet sepatu roda Indonesia di ajang internasional juga sudah menjanjikan di kancah dunia internasional. Ada Ataya Rizky Prasetya, ini menjadi salah satu atlet yang paling menonjol dari kontingen Indonesia. Pendengar, dia meraih 3 medali emas pada nomor senior men 200 meter, 500 M plus D, dan 1000 meter. Dan Ataya juga memperkuat tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana. Jadi ketiga trio tersebut berhasil menambah 1 medali emas untuk Indonesia. Selain emas, ada namanya Fatahilah Raja Wali, dia juga turut mencatat prestasi dengan meraih emas di nomor senior men 10.000 meter elimination. Selain emas itu juga, beliau juga menyumbangkan 2 medali perak dari nomor senior men 5.000 meter points dan 1.000 meter. Ini luar biasa ya pendengar, pencapaian dari atlet-atlet sepatu roda Indonesia yang tampil sangat luar biasa di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Kita harap semoga pemerintah Indonesia bisa turut memberikan supportnya ya kepada para atlet-atlet kita agar lebih semangat lagi nanti untuk tampil gemilang di ajang-ajang lainnya. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya sudah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kerak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 10 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Batam terus meningkat sepanjang 2026. Hingga Juni, jumlah kunjungan telah mendekati 800 ribu orang. Wisatawan asal Singapura masih mendominasi, tetapi pertumbuhan kunjungan dari Malaysia disebut mengalami lonjakan hampir dua kali lipat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan angka tersebut mengacu pada data BPS. Data kunjungan biasanya baru dirilis pada awal bulan setelah melalui proses pengolahan pada bulan sebelumnya. Menurutnya, Singapura masih menjadi negara asal wisatawan terbanyak yang berkunjung ke Batam. Namun dalam beberapa bulan terakhir, wisatawan Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang menonjol. Kita balik informasi selanjutnya, pendengar. Kemuning Lion menutup Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 dengan gelar juara pertama kelompok U12. Mereka mengalahkan FCB Football Club dengan skor 1-0 dalam pertandingan final di Stadion Temenggung Abdul Jamal Batam pada hari Minggu kemarin. Turnamen sepak bola usia dini yang berlangsung sejak 7 Agustus itu mempertandingkan 3 kelompok usia, yakni U8, U10, dan U12. Selain perebutan gelar, ajang tersebut menjadi pintu awal menuju kompetisi internasional dan program pembinaan pemain muda Batam. Pada kelompok U12, Kemuning Lion menjadi juara pertama dan berhak atas trofi, medali, serta uang pembinaan Rp5 juta. Informasi yang terakhir, pendengar, Rumah Sakit Badan Pengusahaan atau RSBP Batam kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang pelayanan kesehatan. RSBP Batam berhasil meraih Diamond status dalam WSO Angels Award Q2 2026, penghargaan tertinggi dari World Stroke Organization atau WSO dalam penilaian tata laksana pelayanan stroke. Direktur RSBP Batam, Kolonel Laut Dr. Tanto Budi Harto, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kerja keras seluruh tim dalam memberikan pelayanan stroke yang cepat, terukur, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, untuk azan maghrib di wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan jatuh di pukul 18.17 waktu Indonesia Barat dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah di antaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

Pendengar, ada 7 hadis terkait dengan bulan suci Ramadan yang isinya adalah menyoroti status bulan suci yang diberkati, kelebihannya, penghargaannya, dan ganjarannya khusus di bulan ini. Yang pertama, sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, Abu Ayyub melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selamanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan karena iman yang tulus dan berharap untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa masa lalunya diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berdiri dalam sholat malam sunnah di Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis Bukhari. Kemudian yang kelima, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa berpuasa satu hari karena Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, Aisyah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berjuang dalam ibadah di bulan Ramadan daripada di waktu lain dalam setahun, dan akan mengabdikan dirinya lebih sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir Ramadan dibandingkan yang beliau lakukan di awal Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Nabi Muhammad SAW biasa melakukan itikaf setiap Ramadan selama 10 hari. Di tahun wafatnya, beliau beritikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutlah menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
8: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Udin Tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari terkait sepayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Mbak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita dukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungannya.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mimbar Agama Buddha. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tema Berkah dan Kebijaksanaan. Selamat mendengarkan.
1: Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.

Selamat malam kepada saudara-saudara sedama penggemar Radio RRI Pro 1 Batam. Saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, di malam hari ini kita akan bersama-sama di dalam acara Mimbar Agama Buddha. Izinkanlah saya menyampaikan salam dalam dhamma, Soti Hotu Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, hari ini kita sangat bersuka cita karena melalui Radio RRI Pro 1 Batam ini kita dapat bersama-sama belajar untuk mendengar dan mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Ya, pada hari ini kita bersama-sama ya akan membahas mengenai topik, satu topik yang cukup menarik ya, yaitu topik mengenai berkah, berkah dan kebijaksanaan. Ya, saudara-saudara berbahagia dalam dhamma, berkah ya, kalau kita bicara mengenai berkah, ya pertanyaannya adalah siapakah orang di dalam hidup ini yang menginginkan berkah? Ya, tentunya hampir semua orang ya dalam hidup ini ingin mendapatkan berkah. Ya, berkah selalu diibaratkan atau disamakan dengan apa? Sesuatu yang kita dapatkan dan itu menyenangkan untuk diri kita. Ya, betul kan demikian ya. Jadi kalau kita merasa senang, maka kita mendapatkan berkah. Namun, kalau kita tidak merasa senang, apakah kita mendapatkan berkah? Ya, maka pada saat kita merasa tidak senang, maka kita menyatakan bahwa pada saat itu kita tidak mendapatkan berkah. Sehingga setiap saat, pada saat landasan indera ini ya, landasan indera ini, saudara-saudara dhamma pasti sudah ketahui bahwa landasan indera ini ada 5 panca indera plus juga 1 yaitu pikiran. Ya, sehingga pada saat setiap saat landasan indera kita ini berkontak dengan objek-objek, apakah itu manusia, apakah itu benda, apakah itu masalah-masalah, nah pada saat itulah landasan indera kita akan memprosesnya objek-objek itu, apakah objek-objek itu menyenangkan untuk kita ataukah objek-objek itu tidak menyenangkan. Pada saat objek itu menyenangkan, maka kita akan menyatakan bahwa itu adalah berkah. Namun pada saat objek-objek itu tidak menyenangkan, maka kita menyatakan itu bukan berkah, itu sebuah penderitaan ya. Namun ya, saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, kita ketahui bahwa di dalam batin kita ini ada kekotoran batin yang kita kenal dengan debu-debu yang menutupi batin kita ya, yang menutupi batin kita yang bijaksana. Debu-debu ini kita sudah tahu ya, debu-debu ini adalah akar atau akar dari ketidakbaikan. Yaitu apa? Debu-debu itu adalah pertama ya, saudara-saudara umumnya sudah pasti tahu ya, debu-debu ini yang pertama adalah keserakahan ya. Keserakahan. Yang kedua adalah kebencian. Jadi selalu timbul rasa suka dan tidak suka. Yang ketiga adalah

ya. Pada suatu saat ada sosok, mohon maaf ya, ini kita hanya satu cerita yang kita pernah dengar juga kan, bahwa ada satu kejadian di mana ada kecelakaan pesawat terbang, namun ada juga orang yang selamat ya. Mengapa dia selamat dari kecelakaan pesawat itu? Ternyata dia ketinggalan pesawat ya, dia ketinggalan pesawat terbang itu. Dan pada saat dia ketinggalan pesawat itu, apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu? Apakah dia melihat berkah ataukah dia melihat penderitaan? Pada saat itu dia melihat ini adalah sebuah penderitaan karena dia ditinggal oleh pesawat itu. Namun pada saat dia mengetahui bahwa pesawat itu ada terjadi musibah ya, dia akhirnya menyadari bahwa berubah pikirannya secara langsung. Namun kita tidak melihat contoh itu sebagai satu hal yang tentunya terjadi di dalam kehidupan kita, tapi ini ada dan pernah terjadi. Nah, oleh sebab itu di dalam setiap kondisi pada saat objek berhubungan dengan bersentuh dengan landasan indera kita, maka kita harus menyadari bahwa pada saat itu kesadaran kita itu juga dipengaruhi oleh debu-debu keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Ya, kadangkala kita melihat sebetulnya itu sebuah berkah, tetapi karena kebencian kita, kita melihat itu bukan berkah. Misalkan, kalau ada seseorang, kita melakukan sebuah kesalahan, dia menasihati kita. Ya, sebetulnya pada saat kita menerima nasihat dari orang lain, apakah itu sebuah berkah? Iya, tentunya itu adalah sebuah berkah. Namun karena kondisi batin kita itu ada kebencian, maka pada saat itu kita tidak melihat itu sebuah berkah. Mungkin ya, kalau seorang anak sedang dinasihati oleh orang tuanya, ya, maka sebetulnya itu adalah berkah bagi anak tersebut. Namun karena pada saat itu ada rasa kesal, ada rasa tidak suka, maka nasihat itu dari orang tua bukan dianggap sebagai berkah, namun dianggap sebagai hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita harus menyadari bahwa sebetulnya setiap kondisi di dalam hidup ini, pada saat objek luar berkontak dengan landasan indera kita, kita harus menyadari bahwa semuanya itu adalah sebetulnya itu adalah berkah. Ya, tergantung pada diri kita bersikap. Kalau kita bisa bersikap secara positif dengan setiap kondisi, maka di dalam pikiran kita timbul bahwa itu adalah sebuah berkah. Pada saat kondisi apapun juga, pada saat kondisi sesulit apapun juga, apakah ada orang yang sukses? Banyak ya. Namun pada saat kondisi yang maju, kondisi yang ekonomi yang maju, apakah ada orang yang gagal? Banyak juga ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak dapat menyalahkan kondisi luar untuk menyatakan ini sebuah berkah ataupun bukan ya. Dan bahwa pada saat kita bisa menerima setiap kondisi itu sudah merupakan awal dari sebuah berkah. Ya, karena apa? Karena pada saat kita bisa menerima setiap kondisi, sebetulnya kita harus ingat bahwa pada saat itu kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih dalam keadaan sehat. Ya, maka sebetulnya itu adalah berkah yang paling utama. Berkah yang paling utama adalah kehidupan ini. Pada saat kita masih memiliki waktu di dalam kehidupan ini, itu adalah berkah yang paling utama. Ya, sekarang tergantung pada kita. Ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya? Apakah waktu yang sebaik-baiknya itu kita gunakan untuk kesenangan kita, atau untuk menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita, atau untuk menumbuhkan sukacita dalam diri kita? Ya, apa maksudnya? Ya, setelah kita menyadari bahwa setiap hal kondisi dalam hidup ini adalah berkah, maka kita melihat
bahwa ada orang

0: orang yang mempergunakan berkahnya untuk kesenangan. Ya, misalnya dia pergi untuk memberikan kesenangan kepada 5 pintu inderanya dan perspikirannya. 5 pintu inderanya dia memberikan kesenangan, yang contohnya indera dari perasa atau dari lidah, maka dia pikir untuk memberi kesenangan pada pintu indera perasanya ini, dia pergi cari makan di mana yang enak, tempat makan yang enak di mana, ya. Jadi selalu berusaha untuk memberikan kesenangan kepada indera perasanya. Atau indera telinga, musik, maka terus mencari musik di mana yang enak, ya. Kalau ada musik yang enak, dia suka. Kalau ada musik yang tidak, bukan masalahnya enak dan tidak enak, ya, kadang-kadang lebih kepada cocok atau tidak cocok, ya. Kalau musiknya cocok di sini, dia merasa nyaman. Kalau musiknya tidak cocok, dia merasa tidak nyaman. Jadi demikianlah, indera kita itu demikian mudah terganggu oleh kondisi luar, ya. Selalu terganggu oleh kondisi luar, karena selalu terganggu, maka selalu timbul suka dan tidak suka. Namun untuk mengatasi kondisi ini, biasanya kita menutupi dengan mencari kesenangan, ya. Kalau ada makanan ini yang tidak disukai, cari makanan yang lebih disukai. Kalau dengar musik yang ini tidak disukai, cari musik lain yang lebih disukai. Demikian setiap hari terus menerus. Ini kita baru memanfaatkan berkah untuk kesenangan kita, ya. Setelah itu kita harus mulai mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya saudara-saudara. Di dalam Dhamma yang berbahagia, kita suka mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Maka kita mulai meningkatkan dari rasa mencari kesenangan, kita mulai menumbuhkan kebahagiaan. Jadi di sini kalau kesenangan itu dicari, namun kalau kebahagiaan itu harus ditumbuhkan. Ya, ditumbuhkan. Contohnya apa? Kalau kita menyadari bahwa setiap pagi kita bisa bangun dan kita itu bersyukur bahwa pada tidak semua orang setiap pagi bisa bangun, ya, saudara-saudara sekalian yang berbahagia dalam Dhamma. Mungkin karena harus sudah berpindah alam, ya, ataupun juga karena sakit dan lain-lainnya. Jadi kalau setiap pagi kita bisa bangun pagi, kita semestinya berbahagia, ya, bersyukur. Jadi kalau kita membicarakan tentang berbahagia ini, berarti kita melihat sesuatu yang terjadi di dalam batin kita. Ini berbeda dengan mencari kesenangan. Kalau kita mencari kesenangan, kita mencari dari luar. Makanan apa dari luar, musik apa dari luar, ya. Sedangkan sudah saatnya lah kita berusaha untuk melihat ke dalam diri kita, ya, ke dalam batin kita. Hal-hal apa yang sebetulnya begitu baik telah terjadi dalam hidup kita. Nah, pada saat itulah kita menumbuhkan kebahagiaan. Jadi kita harus berusaha, ya, sama-sama kita berusaha, ya, untuk bisa menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita. Bahwa kita bersyukur kalau kita masih memiliki orang tua, masih memiliki seorang ibu, memiliki ayah, ya, kita bersyukur, berbahagia. Karena apa? Berkah. Berkah itu terjadi apabila kita menghormati ibu, ya, berkah karena menghormati orang tua, menghormati ibu, dan berkah karena menghormati ayah, ya, menghormati orang tua, dan berkah karena menghormati guru, orang-orang yang begitu berjasa, berkah karena menghormati orang-orang yang bijaksana. Jadi kita menghormati ini berarti kita menumbuhkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan dalam kita bersyukur karena ada begitu banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, ya. Jadi kita melihat ke dalam diri kita, begitu hal, begitu banyak yang telah kita dapatkan di dalam hidup ini. Dengan demikian itu kita menumbuhkan kebahagiaan dalam batin kita. Ya, bisa, ya, saudara-saudara yang berbahagia dalam Dhamma. Kalau mencari kesenangan kita pasti bisa, ya. Ya. Nah, sekarang kita meningkat, ya, coba untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu dengan melihat ke dalam batin kita. Kita melihat untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, ya. Dan setelah kita bisa menumbuhkan kebahagiaan yang sesungguhnya, itu dengan melihat ke dalam batin kita, maka kita mulai memikirkan, dengan berkah yang aku miliki saat ini, waktuku, hidupku, apa yang bisa aku lakukan di kehidupan ini? Apakah aku akan hanya mencari kesenangan? Ataukah aku akan menumbuhkan kebahagiaan dalam diriku karena aku bersyukur dengan apa yang aku miliki? Ataukah aku akan mulai bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan ini? Ya, apakah aku bisa membantu orang lain? Apakah aku bisa menolong orang lain? Apakah aku bisa memberi jasa dalam hidupku ini untuk kehidupan ini? Nah, disitulah kita mulai, ya, melakukan hal-hal yang diajarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha Gautama, ya. Tentu dimulai dari dana, yaitu dana. Kita mulai berdana, ya. Berdana baik secara materi, itu memberikan manfaat, ya, kepada menolong orang lain. Berdana kepada secara tenaga, berdana secara waktu, ya, kita mulai mempergunakan badan kita, jasmani dan batin kita untuk bisa bermanfaat di dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya untuk mencari kesenangan, bukan hanya untuk menumbuhkan kebahagiaan, tetapi juga menumbuhkan sukacita di dalam hidup ini. Ya, kita berusaha, ya, untuk menumbuhkan sukacita dalam hidup ini. Kita berusaha membantu orang lain yang mengalami kesulitan, ya, bukan hanya secara materi. Namun kalau ada seseorang, misalnya, ya, kawan kita mengalami kesulitan dan dia menceritakan kesulitannya kepada kita, ya, dengan kita hanya mau mendengarkannya saja, ya, itu sudah sangat membantu karena beban di dalam hatinya itu sudah lebih ringan. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin berkata kepada kita, aduh, aku sedang mengalami kesulitan nih, susah, bagaimana, ya? Ya, mungkin sebaiknya tidak kita katakan, oh, tidak usah pikir, semua pasti akan tidak usah tanpa dipikirkan atau bagaimana, ya. Nah, ini tentunya akan sulit buat orang yang mempunyai masalahnya, ya, karena bagi kita yang bukan pemilik masalah itu, mungkin kita tidak terlalu memikirkannya. Namun, ya, dengan kita mau mendengarkan apa masalahnya, kita sudah memberingankan beban dirinya. Nah, oleh sebab itu, pada saat itu dia akan bersuka cita dan kita juga bersuka cita. Nah, oleh sebab itu, ya, saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, ya, di dalam kehidupan ini kita telah mendapatkan berkah. Ya, mendapatkan berkah karena kita dalam kondisi hidup, ya, dalam kondisi sehat, ya, meskipun ada orang yang sakit, ya, yang mohon maaf, ya, misalnya lumpuh secara fisik, namun pikirannya masih berkesadaran, dia masih bisa berbuat kebajikan melalui pikiran. Karena perbuatan baik ataupun sukacita bukan hanya melalui fisik saja, namun juga melalui pikiran. Pada saat kita memikirkan hal-hal yang baik, misalnya semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, maka kita memikirkan hal-hal yang baik. Pada saat kita memutuskan tali kebencian kita kepada orang lain, kita sudah membuat satu pikiran yang baik. Jadi kalau di dalam hidup ini, misalkan kita dengan tenang, saat tenang kita memikirkan wajah-wajah orang yang kita kenal, dan orang-orang tersebut ada yang menyangkut di tali di batin kita karena kebencian yang tadi kita bicarakan kita miliki itu tersangkut dengannya, maka kita harus segera memutuskannya, ya, karena tali kebencian ini kita akan terbawa oleh diri kita dari kehidupan ini ke kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, guru agung kita, Sang Buddha Gautama, selalu mengingatkan kita bahwa cinta kasih di dalam dhamma itu adalah cinta kasih universal. Ya, cinta kasih universal tanpa melihat siapapun, apakah itu manusia ataukah itu makhluk lain, ya, hewan dan lain-lainnya, tanpa batas. ya, tidak melihat latar belakang dan lain-lainnya. Semuanya kita harus memiliki rasa cinta kasih karena sesama manusia, bukan karena latar belakangnya, ya. Oleh sebab itu, ya, saudara sekalian, pada saat kita memiliki berkah ini, kita berusaha untuk menumbuhkan, pertama sudah pasti, ya, yaitu mencari kesenangan. Itu sesuatu yang tidak usah diberitahu, ya, kita akan melakukannya. Yang kedua adalah menumbuhkan kebahagiaan, yaitu dengan menyadari nilai-nilai hidup yang telah kita miliki sesungguhnya. Namun kebiasaannya terjadi adalah kita lebih sering melihat keluar daripada ke dalam. Yang ketiga adalah kita memanfaatkan hidup ini, ya, untuk bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Kenapa? Pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, maka itu adalah kebajikan yang kita sedang lakukan. Kita tahu dalam hidup ini ada sebab, ada akibat, ya. Jadi kalau kita melakukan sebab-sebab yang baik dalam hidup ini, maka tentunya itu juga bisa berakibat baik. Itu sudah pasti akan berakibat baik kepada diri kita. Kalau masih belum berakibat baik karena kita rasakan, ya, mungkin itu hanya masalah waktu atau cara kita melihatnya masih tertutup dengan noda keserakahan. Kadangkala kita sudah memiliki kehidupan yang cukup, kita masih berasa kurang, itu sebetulnya karena keserakahan yang ada dalam diri kita. Berkah yang sudah kita miliki, kita tidak sadari. Ya, saudara sekalian berbahagia dalam damai, ya, tentunya dengan berkah yang kita miliki hari ini, marilah kita bersama-sama, ya, selain kita mempergunakan untuk waktu, untuk kesenangan, kita menumbuhkan kebahagiaan dan kita juga bersuka cita karena kita bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan ini. Apabila kita bisa melakukannya ini, ya, awalnya mungkin persentase mencari kesenangan lebih besar, ya, sukacita lebih sedikit, dan berbahagia lebih sedikit, sukacita lebih sedikit lagi. Namun di suatu saat kalau kita sudah bertekad untuk membuat perubahan di dalam hidup ini, maka mencari kesenangan itu lebih sedikit lagi waktunya yang kita pikirkan. Namun berbahagia dengan kondisi yang ada itu lebih meningkat lagi. Dan waktu kita untuk bersuka cita di dalam hidup ini itu akan lebih banyak lagi. Dan pada saat itulah kita telah menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri kita di dalam perjalanan hidup ini, ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan pergi di dalam kehidupan ini. Yang kita tahu adalah pada saat kita masih sadar saat ini, kita memiliki waktu, kita memiliki kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini kita ada orang tua, ayah dan ibu yang sudah berkeluarga, memiliki anak dan lain-lain, dan juga saudara dan lain-lainnya. Ya, marilah kita bisa menumbuhkan benih cinta kasih di dalam diri kita. Sebuah cinta yang tidak dibatasi oleh latar belakang. Sebuah cinta yang tidak dibatasi oleh kemelekatan. Karena pada saat seseorang bisa menjalankan sila dan dengan baik, lima sila, ya, kita tahu, ya, setelah berdana kita melakukan, mempraktekkan sila dalam hidup ini. Ada lima sila dan di jalan, di kala hari uposatha kita melatih 8 sila, ya. Maka pada saat kita sudah bisa melakukan sila, mempraktekkan sila dengan baik, apakah kita masih memiliki kebencian? Apakah kita masih memiliki keserakahan? Apakah kita masih memiliki banyak ketidaktahuan? Nah, oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama, ya, saudara berbahagia dalam damai, kita berusaha, ya, menumbuhkan benih cinta kasih tanpa batas, ya, di dalam batin kita ini. Sebuah kondisi batin yang luhur yang selalu guru agung kita sampaikan, Sang Buddha sampaikan, berdiam di dalam Brahma, ya. Saudara sekalian berbahagia, Ya, pada malam hari ini pendengar setia Radio RI Pro 1 Batam di dalam mimbar agama Buddha ini, ya, semoga apa yang kita berada di acara hari ini, ya, dan apa yang telah saya sampaikan ini memberikan sedikit semangat, ya, kepada para pendengar acara mimbar agama Buddha pada malam hari ini untuk terus, ya, berusaha menyadari berkah yang dimilikinya dan menumbuhkan berkah dengan melakukan kebijaksanaan, dan bersamaan dengan itu menumbuhkan kebijaksanaannya. Karena meskipun kita memiliki berkah, belum tentu kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Karena berkah dan kebijaksanaan itu kita harus kembangkan bersama-sama di dalam kehidupan ini. Demikianlah apa yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini, dan jika ada silap kata, ya, mohon maaf, ya, dan marilah kita bersama-sama terus bersemangat untuk mempraktikkan dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Soti Hotu Namo Buddhaya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di mimbar agama Buddha minggu depan.
1: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama pendengar, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menjadi salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Batam. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari standar infrastruktur yang wajib dipenuhi sebelum sebuah dapur dapat menjalankan operasional secara optimal. Saat ini masih terdapat satu dapur SPPG di Batam yang berstatus suspend karena belum memenuhi sejumlah standar infrastruktur termasuk persoalan IPAL dan alur kerja dapur. Informasi selanjutnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan nama Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Jika disetujui DPR, ia akan menggantikan Peri Warjio yang mundur pada 27 Juli 2026 lalu. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah mengirimkan surat presiden atau surpres terkait pengganti Gubernur BI ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Informasi terakhir pendengar, krisis air bersih kembali dikeluhkan warga Kampung Baru Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Batam. Selama 4 hari terakhir, aliran air ke rumah warga mati total. Kondisi tersebut membuat warga terpaksa membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan harus menumpang mandi dan mencuci pakaian di rumah keluarga. Kondisi ini dirasakan semakin berat bagi warga yang memiliki anak kecil. Selain kebutuhan mandi dan mencuci, air galon juga harus digunakan untuk berbagai aktivitas harian, termasuk keperluan anak sebelum berangkat sekolah. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi dari RRI Kupang. Selamat mendengarkan.
0: Batam malam ini.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat, tapi sayangnya ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Senin sudah kita lewati. Biasanya kalau sudah masuk malam Senin seperti ini, suasananya mulai lebih tenang. Aktivitas hari pertama di awal pekan sudah selesai. Sebagian mungkin masih sibuk dengan pekerjaan, ada yang baru sampai rumah, atau mungkin ada juga yang masih berada di perjalanan. Buat Anda yang malam ini sedang santai sambil mendengarkan radio, ada satu kabar menarik dari dunia penerbangan yang mungkin juga cukup dekat dengan masyarakat Batam. Kalau sama ini kita mengenal Bandara Husein Sastra Negara sebagai salah satu bandara yang identik dengan Kota Bandung, Jawa Barat, ada kabar terbaru. Bandara Husein Sastra Negara kini kembali berstatus sebagai Bandar Udara Internasional. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa nama resminya kini adalah Bandar Udara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Kembalinya status internasional ini sejalan dengan rencana reaktivasi bandara tersebut untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional. Untuk penerbangan internasional, ada beberapa rute yang diproyeksikan di antaranya menuju Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Singapura. Dan ini yang menarik untuk kita ya pendengar ya, di wilayah Kota Batam, Bandara Husein Sastra Negara juga dipersiapkan untuk melayani sejumlah rute domestik dan salah satunya adalah Bandung menuju Batam. Selain Batam, ada juga rencana penerbangan menuju Medan, Pekanbaru, Padang, Pontianak, Makassar, dan Denpasar. Jadi kalau nantinya rute Bandung-Batam benar-benar berjalan sesuai rencana, tentu ini bisa menjadi kabar yang menarik bagi masyarakat kedua daerah. Bayangkan saja, konektivitas antara Batam dan Bandung menjadi semakin terbuka. Bukan hanya untuk masyarakat yang bepergian untuk urusan pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun wisata, tetapi juga bisa memberikan pilihan perjalanan yang lebih beragam. Apalagi Bandung dan Batam sama-sama memiliki daya tarik masing-masing. Bandung dengan wisata, kuliner, pendidikan, dan ekonominya, sementara Batam punya posisi strategis sebagai kota industri, perdagangan, sekaligus pintu gerbang menuju kawasan internasional.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 10 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemeriksaan terhadap kapal kargo berbendera Tanzania MV King Sun yang kedapatan mengangkut hampir 1,3 ton ketamin masih terus berlangsung di Pangkalan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaera 4 Tanjusengkuang, Batam. Tim gabungan melakukan penggeledahan menyeluruh guna memastikan tidak ada lagi narkotika maupun barang ilegal lain yang disembunyikan di dalam kapal. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menginstruksikan guru untuk ikut menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG bersama siswa di sekolah. Ini menjadi upaya memperkuat pengawasan keamanan pangan sekaligus edukasi bagi siswa. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ruang kelas nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan adab makan, kedisiplinan saat mengantre, hingga menjaga kebersihan. Informasi terakhir, pendengar, Batam Post memasuki usia ke-28 pada Senin 10 Agustus 2026. Di tengah perubahan cara masyarakat memperoleh informasi, media massa menghadapi tantangan yang tidak lagi sebatas kecepatan menyajikan berita, tetapi mempertahankan kepercayaan pembaca. Tema Melintasi Zaman Menjaga Kepercayaan menjadi penanda peringatan ulang tahun Batam Post yang digelar di kawasan Orchard Walk, Teluk Tering, Batam Kota. Sejumlah pejabat, jajaran BP Batam, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta mitra Batam Post menghadiri perayaan tersebut. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Batam malam ini. Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan seperti biasa, kalau pada malam Senin seperti ini, Ruang Rindu bertemakan lagu Evergreen Song. Bagi pendengar yang ingin request lagu favorit ataupun kirim-kirim salam, bisa langsung bergabung ya pendengar ya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Batam malam ini.

Ikuti dan dengarkan lagu-lagu mancanegara lama dalam program Evigren hanya di Pro 1 RRI Batam. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, ini sudah masuk dalam program Ruang Rindu. Dan kalau di malam Senin seperti ini, Ruang Rindu bertemakan lagu Evergreen Song. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu favorit ini ya, ataupun kirim-kirim salam, bisa ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Ruang Rindu pada malam hari ini sekaligus menemani malam Anda ya pendengar ya, bagi yang mungkin istirahat dan bersiap untuk menghadapi hari esok ya, karena weekend ini masih lama dan besok masuk ke hari Selasa. Dan bagi yang mungkin dalam perjalanan ataupun masih dalam bekerja ya, Ruang Rindu juga menemani Anda. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk ini ya pendengar, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Pertama ini datang dari Bang Oli di Singapura, mau request lagu dari Kiss judulnya I Was Made For Loving You. Salam sayang buat Ratu Raraku tercinta di Batam. Terima kasih.

Kemudian Kak Rara nih hadir dari Melchem, mau request lagu Venga Boys judulnya Kiss. Sudah saya putarkan ya Kak Rara ya. Dan ini Bang Oli, karena Kak Rara udah request ya, jadi saya utamakan Kak Rara terlebih dahulu. Salam-salamnya buat Mama Bornas, Kak Mas Lidar, Kak Monik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Salam sayang buat Bang Oli tercinta di Singapura. Kemudian hadir Bu Leva yang mau request lagu Juli dari Julio Bernardo. Sudah saya putarkan ya Bu Leva. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mbak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Mbak Normi, Pak Mur, Kamila, Gafar, Unidesi, Putri Cantik, Melati, Mama Fajar, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Tasya. Kemudian Bang Yani di Seberas hadir. Ini Bang Yani selalu hadir ini ya, di semua program, mau Rentak Melayu, di Goda, ataupun Ruang Rindu. Dan ini Bang Yani mau titip salam untuk Kira Nazwa, Imah, Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih waktunya, selamat malam.

0: Kemudian Kak Norma hadir, mau kirim-kirim salam untuk Kak Puspa, Kak Raha, Pak Fauzi, Mama Iman, Pak Amor, Kak Mila, Kak Ana, Ika, Ibu Ti, Pak Usulimin, Pak Tohat, Pak Kumis, Nek Peggy, Nek Ashwa, Mo Asri, Mbak Dinde, Mas Rida, Nek Kembar, Kak Fat, Mak Rempong, Mak Itam, Roni, Bang Atan, Sabar, Bang Ismail, Pak Haji, Mama Azi. Kemudian Bang Idris, Mas Prabu, Andi Lau, Bang Thank You, Bang Iman, Yasmin, dan juga Kak Askarwangi. Buat Tasya, selamat malam. Terima kasih untuk Bang Oli, Kak Rara, Bule Fa, Kak Yani, dan juga Kak Norma yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita lanjut angkat teleponnya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Rindu.
0: Bang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Bagi rindu sama Natasha.
0: Iya, ini dengan Kak Siti Jamilah.
1: Tawangi.
0: Oh, Kak Sekarwangi.
1: Yoi.
0: Apa kabar Kak Sekarwangi?
1: Manja banget.
0: Manja banget ya. Ini Kak Sekarwangi malam-malam masih semangat 45 ini.
1: Pasti dong.
0: Pasti dong, yoi gitu ya Kak. Malam ini mau request lagu apa ini Kak?
1: Lagunya apa ya? Titanic masuk tak?
0: Apa?
1: Titanic.
0: Titanic.
1: Titanic, Titanic.
0: Masuk sebenarnya nih Kak. Titanic ini Celine Dion bukan sih?
1: Iya, Celine Dion.
0: Masuk.
1: Masuk. Itu nanti putar ya.
0: Siap, Kak Sekarwangi.
1: Di WA tolong baca ini ya Kak saya. Jangan tadi baca Kak.
0: Siap Kak Sekarwangi. Yoi gitu ya.
1: Ya. Ditunggu ya Kak saya.
0: Baik Kak Sekarwangi.
1: Di WA-nya tolong dibacain. Tadi buat Norma juga ya. Tadi sudah dimasukin di WA.
0: Siap.
1: Buat Natasha yang cantik. Sama lalu ditunggu lagunya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sekarwangi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, saya bacakan terlebih dahulu ini salam-salam dari Kak Sekarwangi yang mau salam untuk Bang Abenego, Bang Mus, Bang Roy, Bang Roni, Bang Andi, Bang Udin, Bang Saiman, Bang Arjuna, Bang Iman, Kak Raha, Kak Masura, Mas Lidar, Desi, Mak Sofi, Monik, Kapten Syam, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Syakira, Mak Fajar, Malati, Mak Yasmin, Nek Karin, Mama Bernas, Mak Asi, Pak Itam, Bang Awang, Pak Usu, Mama Nia, Puspa, Ika, Rahma, dan salam satu untuk semua. Terima kasih untuk Kak Sekarwangi yang sudah hadir di WhatsApp maupun line telepon. Kita lanjutkan di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Wabarakatuh.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Bang Joni.
0: Bang Joni?
1: Iya.
0: Bang Joni?
1: Iya.
0: Bang Joni dari mana ini?
1: Batu Aji.
0: Batu Aji?
1: Iya.
0: Ini Bang Gafar atau Pak Mah ini?
1: Bang Joni, Ladang Baru.
0: Ladang Baru?
1: Iya.
0: Benar nih?
1: Iya, salam kenal ya.
0: Dengan tangah ini ya. Halo.
1: Ah. Gimana tahu Pak Ngah? Kan udah bilang Bang Joni.
0: Bang Joni.
1: Ah.
0: Pak Ngah ini kan ya.
1: Soalnya apa bilang?
0: Soalnya biasanya suka menyamar nih. Kalau nggak Bang Gafar, Pak Ngah nih.
1: Siapa bilang Pak Ngah?
0: Tak deh, menebak-nebak aja nih.
1: Siapa di situ?
0: Tak deh, siapa-siapa di sini.
1: Kenapa malam minggu kemarin datang?
0: Malam minggu?
1: Nah.
0: Malam minggu kemarin saya ada acara ini, Pak Ngah.
1: Acara apa?
0: Acara adalah sama teman.
1: Apa tak undang Pak Ngah ada acara?
0: Aduh, ini acara
1: Meta aja datang kemarin, jumpa Pak Ngah.
0: Oh, di mana tuh?
1: Datang studio.
0: Oh, Pak Ngah kesini sama Bang Ahyar berarti? Bang Ahyar kan kemarin?
1: Iya, Pak Ngah, Pak Elang datang.
0: Oh, berarti ikut dangdutan juga dong, Bang, Pak?
1: Iya, ikut dangdutan, karaoke.
0: Menemani Bang Ahyar ya.
1: Iya, Meta aja kemarin karaoke duit sama Pak Ngah.
0: Oh iya.
1: Meta lagi sama Pak Ngah lagi bikin kawin. Bagus Meta kore deh. Saya pernah dengar Meta nyanyi, pernah dengar?
0: Belum nih Pak Ngah.
1: Belum ya? Itu penyanyi semua tuh Meta, penyanyi, Hana penyanyi.
0: Hana. Si Ardo juga bisa tuh kayaknya.
1: Pintar nyanyi semua tuh. Meta kan ada siapa yang pintar nyanyi kata-kata ini, kata Meta. Ya?
0: Tuh. Hah?
1: Ada siapa yang pintar nyanyi katanya?
0: Kalau saya tidak ini, Pak Ngah.
1: Dapat saya Meta dari Monik.
0: Dari Monik.
1: Nah, dia ngundang Meta yang menang tadi nanti tanggal 28 makan rumah dia. Ulang tahun dia tanggal 28 ya.
0: Baik.
1: Nanti kita ketemu di situ ya.
0: Insya Allah nih ya Pak Ngah ya. Kita lihat jadwal dulu nih. Masuk atau enggaknya nih.
1: Insya Allah harus datang, jangan tak datang.
0: Ya. Insya Allah.
1: Tanggal 28 nanti. Lagu ikutan aja.
0: Lagu ikutan. Salam-salamnya.
1: Salam spesial buat Bang Haji. Lagi sakit gigi.
0: Bang Haji gembal lagi sakit gigi.
1: Lagi sakit gigi. Dia salah cabut gigi. Dia mau cabut gigi samping, dia cabut gigi depannya.
0: Oh. Kok? Kok jauh sekali gigi samping ke gigi depan. Bener gak nih Pak Nani?
1: Bener, nanti kalau masuk tanya lah. Dia pakai nama wakai lo nanti tuh.
0: Ingat aja Wak Kelong.
1: Wak Kelong, ada saya. Nah, dia pakai Wak Kelong itu nama kalau kalau sama sama Taisa. Wak Em Koko ya salamnya Wak Em Koko.
0: Em Koko Pak Mustafa.
1: Pak Monik tadi.
0: Pak Monik.
1: Pak Norma. Pak Norma. Buat besok, buat besok apa? Besok Sulimin.
0: Pak Sulimin.
1: Buat semua aja lah, teman saja berada.
0: Buat semua semuanya ya Pak Nga. Ah,
1: spesial buat saya lagi tugas.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nga yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Ngah di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasya, ruang iya. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Tasya. Ya Tasya.
0: Alhamdulillah sehat Bang Prabu.
1: Alhamdulillah. Bang Prabu hari Rabu ke Jakarta Tasya.

0: TNT biar meledak.
1: Meledak di hatinya ya.
0: Iya. Salam ya Tasya ya.
1: Salam-salamnya.
0: Karena memang di belakang banyak yang antri. Karena Tasya penggemarnya banyak dari makhluk hidup. Dari makhluk nyata sampai tak kasat mata.
1: Duh, takut kali, tak kasat mata.
0: Kalau tak kasat mata biasanya itu apa? Merinding kita. Udah tahu kan ketawanya gimana? Udah pinter Tasya ya. Semenjak dua menjak.
1: Iya,
0: udah pinter rupanya. Buat Tasya, semoga dia rezekinya lancar ya Tasya ya.
1: Amin.
0: Udah aminin sama Mama Pajar tuh. Mama Pajar. Udah masuk Mama Pajar belum?
1: Belum.
0: Ini Bang Prabu penelpon ke berapa Tasya?
1: Bang Prabu penelpon ketiga.
0: Oh, ketiga ya. Terus salam buat Cikgu Norma. Masuk Cikgu Norma. Galau terus dia tuh, kesian tuh Tasya. Udah masuk ya Cikgu Norma?
1: Belum, tapi di iya. WhatsApp udah kirim-kirim salam ini Bang.
0: Iya, udah gak usah bilang nanti kalau masuk itu pesan Bang Prabu gak usah galau-galau gitu.
1: Nanti dihibur Bang Prabu ya.
0: Udah salam juga buat Bang Thank You. Masuk Bang Thank You. Buat Nek Karim,
1: Nek Najwa.
0: Terus salam buat Uni Desi. Ini di sebelah Bang Prabu ada kawan nih, kurang awak nih. Siapa dan nama dak? Rizky.
1: Oh, kawan beneran tuh Bang?
0: Iya beneran. Masa itu yang apa? Yang mengerikan. Kalau Bang Prabu alhamdulillah temennya manusia semua.
1: Alhamdulillah ya, saya pun juga ya, nih.
0: Iya, jangan hewan ditemenin. Kalau hewan ditemenin bahaya lah Tasya.
1: Ya apa dong Bang, kalau hewan kucing kan lucu.
0: Kucing lucu. Iya kalau kucing. Kalau ular kobra?
1: Enggak dulu ya.
0: Iya itu. Salam buat apa? Wak Nurmi, Pak Mor, Kak Nirmala, Bang Durais, Bang Iman. Tasya udah jumpa sama Bang Iman ya? Belum?
1: Sudah.
0: Oh, udah ketemu sama Bang Iman?
1: Udah dua kali.
0: Ganteng ya beliau ya? Iya lah Bang Iman gitu.
1: Kalau cowok kan ganteng emang Bang.
0: Enggak, tapi memang Bang Iman itu apa ya, bijaksana beliau tuh.
1: Bijaksana
0: kalau,
1: ya.
0: Kalau Bang Prabu kan bijaksini.
1: Bijaksini. Bang Thank You bijaksono.
0: Makin pinter aja nih Tasya nih. Nang ding, ning nang. Ketawa tuh Bang Iman tuh. Terus buat Nek Jasmine, Katarina. Nih apa Katarina Miss Call nih. Nih. Iya, ini tuh kawan katanya mau itu dulu dia mau makan. Mau ngecas dia. Iya, buat semuanya jalan Tasya ya.
1: Baik. Ada lagunya kan? Ada.
0: Itu spesial buat siapa tadi lagunya?
1: Spesial buat siapa tadi ya? Kak Norma. Oh, Mama Fajar. Oh iya.
0: Iya. Kalau Kak Norma jangan dikasih bom.
1: Kasih apa
0: itu
1: dong?
0: Itu kan TNT bom.
1: Kasih lope-lope.
0: Lope-lope. Enggak lah, kalau Cikgu Norma itu dia kan kawan dia.
1: Kawan.
0: Iya, Tasya. Iya, makasih Tasya ya.
1: Baik.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Sasa.
0: Selamat malam juga. Dengan?
1: Mama Dewi.
0: Mama Dewi. Apa kabar, Mama Dewi? Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Mama Dewi.
1: Alhamdulillah, kabar Mama Dewi pun baik juga.

0: Alhamdulillah.
1: Malam ini Sasa?
0: Malam ini lagu Evergreen Song, Mama.
1: Oh iya tuh.
0: Nah, lagu yang tak lekang oleh zaman.
1: Ada macam Ma Dewi lagu biasa je lah.
0: Apa tu lagu biasa?
1: Biasa Ma Dewi minta lagu My Heart.
0: My Heart, Aca Irwansyah itu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, nanti Tasya putarkan ya Mama Dewi.
1: Oke, Mama Dewi salam-salam sikit ya.
0: Salam-salamnya.
1: Terutama buat Tasya, semoga sehat selalu, pulangnya cacing.
0: Amin, siap.
1: Buat salamnya buat Nur Bilqis, buat Monik, buat Mbak Dinda, Mbak Ania, buat Mbak Ania. Cantik, buat Katerina, buat Terwangi, buat Kak Juliana, Kak Jamila, buat Kak Mila, buat Mariati yang ada di Tanjung Belian ya. Mbak Roni, Mbak Iman, Mbak Bang Iwan, Mbak Bang Amira.
0: Waduh, terputus ini ya pendengar ya. Sepertinya Mama Dewi tadi belum selesai untuk salam-salamnya ya pendengar ya. Mungkin pokoknya salam satu untuk semua ya, karena tiba-tiba terputus. Terima kasih untuk Mama Dewi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan?
1: Pendatang baru juga nih.
0: Pendatang baru? Siapakah ini? Manggala?
1: Bukan
0: ya. Siapa ya? Tolong kasih kisi-kisi nih ya bang ya.
1: Iya.
0: Dengan siapa ini? Bang Iman?
1: Betul.
0: Betul ya.
1: Betul ya.
0: Apa kabar Bang Iman?
1: Alhamdulillah, dasar gimana, sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Boleh.
0: Lama tak denger nih Bang Iman.
1: Lama tak denger.
0: Ya,
1: dapat salam dari Roni nih.
0: Bersalam dari Bang Roni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu malamnya?
0: Lagu Evergreen Song.
1: Evergreen Song yang lagu Indonesia tidak bisa.
0: Lagu apa?
1: Indonesia tidak bisa kan? Lagu Indonesia.
0: Indonesia?
1: Tidak.
0: Indonesia bisa. Mau judulnya apa bang?
1: Kalau tidak song aja kan? Minta lagu song aja, dengerin song aja ya.
0: Lagu?
1: Ini Sitcon.
0: Lagu?
1: Sitcon
0: ya bang ya?
1: Sitcon.
0: Judulnya
1: Sitcon gitu.
0: Sitcon.
1: Sitcon ya, betul.
0: Bentar. Lagu Indonesia atau lagu Inggris ini berarti ya bang ya? Lagu luar negeri?
1: Iya.
0: Still Hurt ini?
1: Bukan, She's Gone.
0: She's Gone kan?
1: Iya betul.
0: Penyanyinya siapa ya bang ya?
1: Yang ini belum tahu.
0: Saya coba cari dulu ya. Salam-salamnya.
1: Salam pertama buat kakak yang ditugas. Tadi barusan Romi ada Pak Juliana, ada Bang Abid. Ada Ibu Panjang, ada Rahma, ada Ibu Baru. Dan berakhir juga ada Bang Andi di Manda ya. Juga ada Kalimilat, Kulimin.
0: Kulimin.
1: Berapa salam juga dari siapa, mau tahu nih namanya. Gak ada namanya ya. Kita salam lagi buat Kalimilat, Mama Lina ya. Dan juga Mama Dewi juga kita masuk ya.
0: Mama Dewi.
1: Ada kasih di Jamila di Bintuk.
0: Kasih di Jamila.
1: Bang Roy juga ada di Jakarta.
0: Bang Roy.
1: Mama Nia, Mama Fajar, Mama Leni. Kita Isra Sawang, Mama Fajar. Nekali juga di Gundur. Kemudian ada Pausulimin. Pausul, Pausul. Yang di Rayang ya. Datuk Pausul apa istilah namanya.
0: Oh bukan Pausul Imin, Pausul Amri.
1: Pausul Fri ya, Pausul Fri gitu. Kita ke Teluk Ladang, ada ke Nelbarke, Kak Isha, Pak Haji di Kabiah ini. Nanti kita ke Karimun, ada Menembar yang Karit, Pak Mas Hidar, Mama Boy.
0: Mama Boy.
1: Tapi Jarum, Mak Dio. Nah, kemudian ada Panga sama Bunda ya.
0: Panga sama Bunda.
1: Ada Iwan juga. Nah, kemudian ada Teguh Norma sama Kak Ana,
0: Kak Ana, Kak Atan.
1: Ada Bang Sama Kita, Kak Mas. Ada Kira, ada Mone, ada Mas Prabu Bangke dari Tangaso. Ada Pak Mustafa kita juga, ada Bang Udin. Ada Medesi kita juga, ada Kak Karina.
0: Kak Sarina,
1: Karwangi juga ya.
0: Kak Karwangi,
1: Yasmin sama Maikan di Bintan. Ada Umi juga, ada Iskarian sama Bang Cawan. Ada Cece Umi juga di Bandung juga ya.
0: Cece Umi,
1: Farida, ada Airi, Maluki sana. Oke buat semuanya lah ya.
0: Bang ini tadi judul lagunya She's Gone kan ya? She's Gone. Oke.
1: Buat kakak yang ditugaskan bentar ya.
0: Baik.
1: Apa kata Mas Prabu tadi? Mas Abi bilang apa tadi kan? Lupa lagi. Oke lah, ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita langsung putarkan terlebih dahulu request lagu dari Kak Skarwangi dengan Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

0: Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar, edisi Senin 10 Agustus 2026, dan masih ditemani oleh saya Tasya tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Barusan sudah kami putarkan ya pendengar ya, Hotel California dari The Eagles, request dari Bang Roni. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya pendengar ya, pesan yang masuk di WhatsApp baru saya angkat beberapa penelpon yang sudah hadir di 463-351. Ini tadi Bang Roni request lagu Hotel California. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Medi Lavia, Putra Langsang, Nepegi, Putri Cantik, Udin, Prabu, Toci, Tengku Ardiansyah, Abenego, Cikgu Norma, Emira, Pak Toha, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Mbak Normi, Mbak Dia, Kak Monik, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekarwangi, Ayu Maluku, Bang Gafar, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Ci Asna hadir, mau salam-salam untuk Monik, Bang Teni, Kak Sarinah, Kak Fah, Sekarwangi, Jamilah 123, Mas Lidar, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Mustafa, Pak Engah, Mas Prabu, dan buat semuanya. Semoga sehat selalu. Dan juga Ci Asna request lagu Shape of You. Nanti kalau masih ada waktu, kami putarkan ya Ci Asna. Kemudian Kak Nur Bilkis hadir, mau salam-salam buat Tasya, selamat bertugas dan sehat selalu, amin. Kemudian salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Semoga kawan-kawan semua sehat-sehat dan bahagia selalu, amin. Kemudian Bang Putra Pesisir, pendatang baru. Pendatang baru stok lama, ini ya. Toci ini hadir. Mau salam-salam untuk yang teristimewanya buat Mama Lina, semoga sehat selalu. Dan salam-salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian Kak Putri Cantik hadir, mau salam-salam buat semuanya dan juga request lagu dari Boyzone One. Lagunya dari Boyzone One. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Putri. Baiklah, kita langsung angkat ya pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama DJ Natasha Safira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya.
0: Apa kabarnya ini Kak Monik?
1: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, hari ini boleh minta lagu barat?
0: Boleh.
1: Minta lagu barat, Soldier.
0: Soldier ya. Oke. Boleh.
1: Kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha Safira yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, amin.
0: Amin.
1: Selalu ceria, amin.
0: Amin.
1: Kami, amin.
0: Amin.
1: Oke, kalau gitu salam spesialnya buat abangku Kak Tensam Pemuda India. Salam-salamnya buat Mak Siti, sehat selalu.
0: Terus amin.
1: Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Koko Ayam, Putra Rangsang,
0: Putra Rangsang,
1: Bunda ya.
0: Tangga.
1: Nenek Karin selalu dirindukan. Iya, Kak Farida, nenek kembar Kak Aisyah, Kak Makura Nur Bilqis ya. Terus Desi, Mak Jamila, Kak Juliana Rahma Ica, Kak Mas Lidar.
0: Kak Mas Lidar, heeh.
1: Mak Longyana ya.
0: Kak Longyana.
1: Buat saya, salam balik ya Mak Longyana saya selalu. Ada Mak Noi kita. Rara, Mama Pajar, Mak Dia, Pak Mawati, Roni, Betty, Ami ya, Putri Cantik, Abang Iman, Mak Iman juga boleh bawa Nurmi, Kak Mila ya, Cik Asma tadi ada kan, ada Kak Raha, ya Pak Usu Ambi, atau Risa Kawin, bersama istri, kesulan Kak Zaima, Kak Ana, Zaima Putra Rang, Roisa Putra ya, ada Mak Dinda, Udang Dala, ya gitu. Buatnya DJ Natasha Safira, terima kasih untuk waktunya.
0: Baik.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monique yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Monique di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus ya pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang membagi rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Kak Sus.
0: Kak Sus?
1: Kak Rus.
0: Kak Rus?
1: Iya.
0: Dari Malaysia rupanya.
1: Iya, ini yang kakaknya Upin Ipin.
0: Kakaknya Upin Ipin ya, Kak Rus rupanya. Iya. Senang sekali nih Kak Rus mendengarkan Pro 1 RRI Batam ya.
1: Udah lama Kak Rus gak gabung dekat Pro 1 Batam, tapi tak bisa gitu.
0: Kak Rus siapanya Bang Gafar nih? Ini dia ya.
2: Kenapa Tasya? Apa kabar?
0: Yang menyamar jadi Kak Rus. Alhamdulillah Tasya baik.
2: Maaf. Malam ini kita lagu religi di sana. Lagu religi barat ya?
0: Barat bisa, Indonesia bisa.
2: Indonesia bisa juga ya?
0: Nah,
2: kalau gitu Bang Gafar nak minta lagu dari Hari Parentang aja lah.
0: Hari Parentang ya?
2: Nah, jangan sampai tiga kali itu.
0: Jangan sampai tiga kali.
2: Tiga kali.
0: Ada. Jangan nah, sampai ya. Tiga kali ya.
2: Iya dong.
0: Jadi cukup dua aja nih Bang.
2: Dua pun tak mau, satu kali aja gitu kan.
0: Satu kali ya.
2: Nah, Tasya tahu tak perbedaan lilin sama Tasya?
0: Apa tuh?
2: Perbedaan lilin sama Tasya.
0: Lah iya apa tuh?
2: Mau tahu gak gitu?
0: Yes, Tasya mau tahu.
2: Oh, mau tahu kalau lilin tuh menerangin di waktu malam kegelapan gitu kan. Tapi kalau Tasya menerangi hati Bang Gafar dalam kegalauan gitu.
0: Aduh, belajar dari mana ini? Dari Kak Rus nih bukanya ya.
2: Iya dong.
0: Kak Rus dari Malaysia.
2: Oke, nah salam Bang Gafar, nak salam sikit ya. Salamnya untuk Tasya, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan kehidupannya ya. Nah, salamnya ada Bu Lipa, ada Benego juga, ada Roysa Putra ya.
0: Roysa Putra.
2: Ada yang di Tanjung Pinang, siapa namanya lupa, Nenek Yasmin ya.
0: Nenek Yasmin.
2: Ada Nenek Yasmin, ada ini apa, Geru Nano-Nano ya. Dekat Mas Hidar juga. Yang lain bangga apa, salam satu untuk semua lah ya.
0: Salam satu untuk semua.
2: Iya, ingat saja kalau lilin tuh menerangi di waktu malam yang kegelapan ya. Kalau Tasya menerangi apa tuh?
0: Menerangi
2: harus yang menerangi hati harus yang sedang kegelapan kegelauan gitu.
0: Menerangi hati harus ya. Kak Rus cabang Batam nih.
2: Oke Natasha, terima kasih Tasha ya.
0: Baik.
2: Oke Bang Gafar, tunggu lagunya yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Gafar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Bang Ton.
0: Dengan?
1: Udin.
0: Bang Udin ya?
1: Iya.
0: Suaranya kecil soalnya.
1: Iya.
0: Ada apa ini Bang Udin kok bisik-bisik?
1: Ya, ada yang terjadi di rumah tadi. Di kumpul sama Bang Gawar tadi gitu.
0: Ikut ya.
1: Ada cemburu sedikit kan.
0: Apa kabarnya Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana kabarnya Tasya? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Udah malam begini deh.
0: Udah malam ini ya Bang ya?
1: Iya, lagunya ikutan aja.
0: Lagunya ikutan?
1: Iya, ikutan aja.
0: Baik, salam-salamnya.
1: Salam-salam pertama untuk hati-hati yang selanjutnya. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Salamnya satu untuk semua yang sudah masuk yang belum masuk ya.
0: Baik.
1: Spesialnya untuk diri cantik sehat dan sekeluarga. Itu aja ya. Kesian.
0: Baik Bang Udin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Kak Sarina. Kiu-kiu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Tasa Kiu-kiu.
0: Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat Kak Sarina.
1: Alhamdulillah kalau sehat. Masih bisa lagu sayang?
0: Bisa. Kak Sarina mau lagu apa nih?
1: Putarin aja lagu yang request sama Ci Asnah ya.
0: Ci Asnah, sebentar. Ci Asnah tadi request lagu apa ya? Oh, Shape of You.
1: Nah, putar aja ya sayang ya.
0: Siap.
1: Ya, Kak Sarina salam. Salamnya pertama buat Tasa Kiu-Kiu, semoga diberi kesehatan selalu sayang ya.
0: Amin.
1: Umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan Tasa sayang. Nanti balik jam 12 hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Ya, tadi buat Udin Buton, semoga sehat selalu. Biasa salam panjang-panjang ini tak dia ya. Buat ayam berkoko, buat Mas Prabu. Buat Mak Dewi sehat selalu. Buat Mas Sura, ini Mas Lidar ya sehat selalu.
0: Buat Mas Lidar.
1: Buat ini buat siapa ini kalau udah masuk?
0: Lupa.
1: Buat Pak Kumis, buat Bang Haji.
0: Bang Haji.
1: Buat Tohan, Buat Malena Maleni, buat Mak Azi, buat Normi, buat siapa ini? Ini dia Kirani di Singapura ya, siapa? Buat siapa tak saya?
0: Siapa?
1: Tokci.
0: Tokci.
1: Roni, Alif. Roni, Alif, satu lagi Iwan.
0: Iwan.
1: Buat ini ya Tasa, buat Abe Tokci itu Pak Alang ya, Pak Alang.
0: Pak Alang.
1: Buat Nenek Sakira, Nenek Aswa, Nenek
0: Peggy.
1: Buat ini buat Mak Fajar ya.
0: Mama Fajar.
1: Nak disalam semuanya, nak di absen waktu kasihan yang belakang mau masuk juga Tasa.
0: Baik.
1: Kak Sarina Senggol tak pakai kuali Tasa. Ini buat Nenek Yasmin juga ditanya Pina sungguh sehat selalu eh. Buat ini buat Bang Gapar, buat Abed Nigo, Bang Jais, Iman sehat selalu. Buat semua aja sayang ya.
0: Baik.
1: Semoga Tasa Kiu-Kiu diberi kesehatan selalu sayang Kiu ya.
0: Amin. Ayo,
1: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina yang sudah hadir di line telepon kami. Saya bacakan pesan yang masuk di WhatsApp terlebih dahulu pendengar. Ini dari Kak Melati di Tanjung Berlia. Mau kirim-kirim salam untuk Bang Udin Buton, Bang Roni, Bu Leva, Mama Boy, Nek Syakira, Sekarwangi, Moni, Kak Mila, Nek Peggy, Bang Abednego, Mama Dewi, Kak Jamila, Bang Prabu, Kak Norma, Bang Iman, dan buat yang baca, terima kasih. Kemudian Bang Abednego hadir mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Karin, Nek Syakira, Sumarlina, Iman, Mama Azi, Juliana, Kak Raha, Ika, Mak Lina, Mak Dio, Pak Tohat, Raja Lang, Norma, Betty Lavia, Rahma, Mama Sil, Putri Cantik, Mas Lidar, Mas Tura, Bang Norman, Izar, Bang Badi. Spesial buat Bang Pane dan Kak Pina di Punggur, di Bungur atau di Punggur ya? Di Bungur kayaknya ya. Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu ya. Satu lagu dari Kak Monique dengan Soldier of Fortune. Tapi sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu filler ya pendengar ya.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda. Melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan, setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia, membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena keterbatasan waktu ini ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dari program Ruang Rindu pada malam hari ini ya pendengar. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama mendengarkan Serambi Malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaket pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Mak.
3: Tono, kamu pulang nak? Ih, rindu sekali mama nak.
1: Iya mak, maafkan Tono ya mak.
4: Waktu tak dapat terulang, sempatkan diri untuk pulang.

pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai si Pulan?" Si Pulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" Tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, si Pulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

Perempuan adalah kunci generasi, karena dari kaum perempuanlah akan lahir generasi penerus bangsa. Dari perempuan yang sehat akan lahir generasi yang sehat. Jadi kita memberikan perhatian dan pelayanan kepada kesehatan pada perempuan, berarti kita sedang menyiapkan generasi yang berkualitas. Pemahaman dan kesadaran sebagian perempuan terhadap pentingnya kesehatan masih sangat kurang. Rendahnya tingkat pendidikan, angka pernikahan anak yang cukup tinggi yang berpengaruh kepada kesehatan reproduksi, angka kekerasan dalam segala bentuk terhadap perempuan yang masih sangat tinggi, dan kondisi geografis yang menjadikan sebagian wilayah di tanah air jauh dari akses informasi menjadi kendala yang harus dicari solusi. RRI dapat berperan dengan menyampaikan siaran-siaran edukasi sehingga masyarakat menjadi lebih paham terhadap kesehatan perempuan. Saya sangat berharap RRI dapat menjadi media yang menjembatani kendala geografis untuk menjadikan perempuan Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Saya Yohana Yembise, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pendengar, Alkisah di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasehat dan juga pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Karena kurang hati-hati, terjadilah kecelakaan. Jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari seorang penasehatnya. Sang penasehat mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi raja tetap bersedih karena tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja. Akhirnya penasehat itu berkata, "Baginda, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan penasehat itu, sang raja langsung marah besar. Kena musibah bukan dihibur, tapi malah disuruh bersyukur. Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasehat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Hari terus berganti, hilangnya jari kelingking ternyata tidak membuat raja menghentikan berburu. Suatu hari, raja bersama penasehatnya yang baru dan rombongan berburu ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasehatnya tersesat dan terpisah oleh rombongan. Tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasehatnya dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuanlah kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya raja ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu, dan penasehat barulah yang dijadikan persembahan kepada para dewa. Dengan susah payah akhirnya raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasehat yang dulu dijatuhi hukuman penjara segera dibebaskan. "Penasehatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi patut kita syukuri. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasehat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya waktu itu, karena jika tidak mungkin sekarang ini sayalah yang menjadi korban dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu." Pendengar, cerita di atas mengajarkan suatu nilai yang sangat mendasar. Apapun yang terjadi, selalu bersyukur. Saat kita dalam kondisi maju, dalam kondisi sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita tetap bersyukur. Dalam proses kehidupan ini, memang tidak selalu bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa kekhilafan, kegagalan, penipuan, fitnahan, penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Manusia dengan segala kemajuan berpikir, teknologi dan kemampuan antisipasinya senantiasa berusaha. Namun kenyataan tidak semua aspek bisa kita kuasai. Ada faktor, ada wilayah X yang keberadaannya dan keberlangsungannya sama sekali di luar kendali manusia. Inilah wilayah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala misterinya. Sebagai makhluk berakal budi, wajar kita berusaha menghindarkan segala bentuk mara bahayanya. Tetapi jika mara bahayanya datang dan kita lagi mampu untuk mengubahnya, maka kita harus belajar dengan rasa syukur dan jiwa yang jauh lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Maka saya sangat setuju sekali dengan kata bijak yang mengatakan, kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur.

Pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita

0: ke rumah Ica.
1: Iya, sebentar aja.
0: Gak usah, biarin aja.
1: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar seluruh Kepulauan Riau, bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, kami kembali menemani Anda untuk Lintas Batam pagi hari ini di Perusahaan RRI Batam yang disiarkan langsung dari Jalan Abu Yatama 2 Batam Center Indonesia. Pagi ini pendengar, kami menemani Anda dalam Lintas Batam pagi yang dimana kita akan mengawali dengan program Mutiara Pagi dengan lagu-lagu religi dan juga bacaan surah Al-Quran. Selain itu pendengar, pagi ini juga kami akan hadirkan untuk Anda program informasi dan juga berpublik, Batam Menyapa dan juga informasi pagi hingga di jam 10 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Prosat RRI Batam, dan kita akan dengarkan bacaan surah Al-Quran dan juga beberapa lagu religi sebagai pembuka. Dan nanti pendengar, di jam 5.30 akan ada Mutiara Pagi dengan tausiah bersama Ustadz yang telah kami siapkan untuk Anda pada pagi ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Prosat RRI Batam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi, assalamualaikum pendengar. Kami kembali menemani Anda di program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Jalan Apulia Tambah 2 Batam Center Indonesia. Mutiara Pagi ini pendengar, kami kembali menemani Anda dan mengajak Anda untuk bergabung dan mendengarkan bersama siaran ini yang mengangkat topik yaitu integrasi nilai-nilai Islam dalam berbangsa. Dan pagi ini pendengar, kami hadirkan Ustadz Dr. Jad Utriatno, SPD MPD, yang merupakan dosen PAI di Institut Teknologi Indo Baru Nasional, guru pakan juga guru di SMK Negeri 1 Batam dan juga merupakan salah satu pengurus MUI Kota Batam bidang Ukhuwah Islamiyah. Dan untuk di sesi kedua nanti pendengar, Anda dapat bergabung bersama Ustadz Tri untuk bertanya terkait tentang topik kita yaitu integrasi nilai-nilai Islam dalam berbangsa atau bahkan juga terkait tentang keislaman. Kami ucapkan selamat pagi dan kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar Ustadz Tri yang sudah terhubung di sambungan kami. Selamat pagi Ustadz.
2: Selamat pagi Bang Suniswa.
1: Iya, Ustadz, topik kita ini masih berketepatan dengan bulan Agustus ya Ustadz ya, terkait tentang kebangsaan ya. Dan kita akan memberikan informasi juga, tausiah juga pada pagi ini terkait tentang integrasi nilai-nilai keislaman. Ustadz, kami persilakan untuk tausiah pada pagi ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam yang dirahmati Allah. Pagi ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni integrasi nilai-nilai Islam dalam berbangsa. Tema ini mengajak kita memahami bahwa menjadi seorang Muslim yang baik ternyata tidak cukup hanya dengan rajin beribadah secara individual. Islam juga mengajarkan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, yang bertanggung jawab, yang menghormati sesama, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan memberikan manfaat bagi negeri. Kita lihat bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya punya nilai-nilai yang baik yang akan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Islam mengajarkan kita untuk hidup bersama. Artinya, Islam mengajarkan berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan manusia harus menjadi satu suku. Padahal kalau Allah mau, bisa saja semua yang hidup di atas dunia ini satu saja. Tetapi tidak. Allah tidak mengatakan manusia harus menjadi satu suku. Allah tidak mengatakan manusia harus memiliki satu budaya. Allah tidak mengatakan manusia harus memiliki bahasa yang sama atau satu bahasa saja. Tetapi Allah mengatakan lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Artinya, perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Perbedaan adalah ruang untuk saling mengenal, saling menghormati, dan saling bekerja sama sebagai anak bangsa. Ingat, kita adalah satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Satu tanah air. Tanah air kita adalah Indonesia. Inilah yang sangat relevan dengan kita Indonesia. Kita memiliki berbagai suku bangsa. Bahasa kita banyak, budaya luar biasa banyaknya. Tradisi dan latar belakang kita semua berbeda. Di Batam saja contohnya. Di Batam kita bisa bertemu dengan masyarakat Jawa, masyarakat Melayu, masyarakat Minangkabau, masyarakat Batak, Bugis, Sunda, Madura, Flores, Papua, dan berbagai kelompok lainnya. Tetapi kita hidup dalam satu rumah besar, yaitu Indonesia. Kalau ukuran Batam, kita hidup di satu kota, kota kita adalah Kota Batam. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Sekali lagi, Islam mengajarkan kepada kita agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Maka dalam Islam ada nilai-nilai yang patut kita contoh. Pertama, nilai-nilai keadilan. Salah satu nilai Islam yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah harus adil, keadilan. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya'murun, inna Allah ya'muru bil'adil wal-ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Nah, keadilan bukan hanya tugas hakim. Keadilan bukan hanya tugas dari pemerintah. Keadilan adalah tugas kita semua. Orang tua harus adil kepada anak, gitu ya. Guru harus adil kepada muridnya. Pemimpin harus adil kepada rakyatnya. Pedagang harus adil kepada pembeli. Atasan harus adil kepada bawahan. Bahkan di media sosial pun kita harus adil. Jangan karena kita tidak menyukai seseorang, kemudian kita menyebarkan keburukannya kemana-mana. Itu namanya kita gak adil. Jangan karena perbedaan pilihan, lalu kita menghina. Jangan karena berbeda pendapat, kita memutuskan persaudaraan. Islam mengajarkan berbeda boleh, tetapi jangan kehilangan akhlak yang mulia. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga ada amanah dan tanggung jawab. Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar sebetulnya. Bangsa yang besar membutuhkan orang-orang yang amanah, orang-orang yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apa itu amanah? Ternyata amanah itu luas maknanya. Tanggung bertanggung jawab atas segala apa yang diberikan kepadanya. Kita lihat bagaimana sebenarnya. Menjadi pejabat itu adalah amanah dari Allah. Menjadi guru juga adalah merupakan amanah dari Allah. Menjadi dosen adalah amanah. Menjadi orang tua juga adalah amanah. Menjadi pelajar adalah amanah. Menjadi pekerja adalah juga amanah. Bahkan menjadi pengguna media sosial pun itu merupakan juga amanah. Karena Allah menitipkan sesuatu kepada kita, maka kita harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai jadi kita ringan membagikan berita-berita hoax. tapi berat memeriksa kebenarannya. Jangan sampai kita mudah menekan tombol share, tapi lupa bahwa setiap informasi yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban di Mahkamah Allah yang Maha Adil. Karena itu mari kita bangun Indonesia dengan budaya jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia merdeka bukan karena satu kelompok. Ingat, Indonesia berdiri

0: boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda latar belakang, tetapi ketika kita berbicara tentang Indonesia, kita harus memiliki satu kesadaran, kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hari ini kita berada di dalam bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Jangan biarkan perbedaan politik memutuskan silaturahmi kita. Jangan biarkan perbedaan pilihan membuat tetangga menjadi musuh. Jangan biarkan berbeda pendapat, berbeda pandangan menjadikan media sosial sebagai tempat saling caci maki. Islam mengajarkan ukhuwah, persaudaraan. Dan dalam kehidupan kebangsaan, ukhuwah itu harus diwujudkan dalam semangat bersama membangun, bukan bersama menjatuhkan. Sekali lagi, dan dalam kehidupan kebangsaan, Islam mengajarkan ukhuwah itu harus diwujudkan dalam semangat bersama membangun, bukan bersama menjatuhkan. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran untuk hidup berbangsa, untuk mengutamakan nilai-nilai akhlak yang baik, nilai-nilai moral yang bagus, itu dapat menjadikan bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang disegani, bangsa yang hidup rukun dan damai. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ada nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Islam sangat mendorong kepedulian sosial. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini adalah ruh dari gotong royong. Ketika tetangga sakit, kita membantu. Ketika ada bencana, kita bergerak. Ketika ada anak kurang mampu yang membutuhkan pendidikan, kita peduli. Ketika ada masyarakat yang kesulitan ekonomi, kita hadir. Jadi keberagaman jangan berhenti hanya di tempat-tempat ibadah. Nilai-nilai Islam harus keluar dari tempat ibadahnya dan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Akhlak Islam harus terlihat di kantor, harus terlihat di sekolah, harus terlihat di kampus, harus terlihat di pasar, dan dimanapun saja. Maka kata Nabi mengingatkan umatnya, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Itu punya nilai dan punya makna sebenarnya, dimanapun saja kamu berada, nilai-nilai Islam itu harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Untuk sementara Bang Joshua, kita cukupkan tersia singkat.
1: Ya, terima kasih Ustaz Utretno untuk tausiah pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam berbangsa ini banyak sekali memang yang harus kita ingat ya Ustaz, apalagi kita ini masyarakat majemuk, khususnya Batam juga. Batam merupakan mininya Indonesia, semua suku ras juga ada di kota Batam. Belum lagi bicara terkait tentang Indonesianya kita yang begitu beragam Ustaz ya. Nah Ustaz, bagaimana sebenarnya sebagai masyarakat kota Batam lah untuk menjaga perbedaan ini Ustaz? Poin apa sebenarnya yang benar-benar harus dijaga supaya toleransi dan juga kemajemukan ini benar-benar bisa dijaga di kota Batam?
0: Baik, yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, wabil khusus umat Islam, bahwa nilai-nilai persatuan itu harus menjadi utama. Kita tidak boleh berpecah belah walaupun dalam keberagaman. Karena jelas ayatnya Allah berkata, wa'tasimu bihab.

0: lillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah engkau dan berpegang teguhlah kamu kepada syariat Allah, dan janganlah engkau berpecah belah. Kalaulah kita memang betul-betul berpegang teguh kepada tali ajaran agama Allah, yaitu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak pernah mengajarkan kita untuk berpecah belah. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersatu padu, walaupun dalam keberagaman. Ada ukhwah Islamiyah, menjalin persaudaraan dengan sesama Muslim. Ada ukhwah Insaniyah, menjalin persaudaraan sesama manusia, walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, namun tetaplah kita satu kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa, yakni bangsa Indonesia yang tercinta. Begitu Bang Deswa.
1: Iya. Ustaz, dalam lingkungan sosial tempat kerja atau bahkan juga di bertetangga gitu, bagaimana cara kita supaya tetap bisa bersama-sama? Apakah kita harus memilah-milah, oh ini urusan agama, urusan pribadi, ini adalah urusan sosial, atau seperti apa Ustaz?
0: Di tengah-tengah masyarakat kita tidak boleh membeda-bedakan.
1: Iya.
0: Apalagi yang sifatnya sosial, siapapun, apapun latar belakang budayanya, asalnya, agamanya, semua kita tetap harus mempunyai kepedulian. Kepedulian sosial itulah yang akan mendatangkan keharmonisan. Kepedulian sosial itulah yang akan mendatangkan keharmonisan di dalam hidup bertetangga, di tengah-tengah masyarakat kita. Karena merasa kita ini satu nih, satu manusia, satu perasaan. Semua kita pasti sama punya rasa. Kalau kita sama-sama punya rasa, ketika teman dan saudara kita merasakan sesuatu yang rasa sakit, maka pasti perasaan kita juga sama. Maka hadirkan itu, kepedulian itu. Sebenarnya hati nurani kita ini semua sama, tidak membedakan agama dan budaya. Hati nurani itu sama. Saya contohkan, ketika kita disakiti oleh orang lain dengan kata-kata, bisa kita nggak kembalikan kepada diri kita yang menyakiti? Ketika kita mengalami hal yang sama, itu pasti juga merasakan rasa sakit yang sama. Nah, nilai-nilai yang terkandung di hati nurani itu yang sering kita abaikan. Maka terkadang dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, sering kita cekcok dengan tetangga, cekcok dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Itu karena kita kurang peduli terhadap nilai bisikan-bisikan dari hati nurani kita. Sekali lagi, bangun itu rasa kepedulian di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan hidup bersama, termasuk di Kota Batam dan Indonesia pada umumnya, Bang Gus.
1: Iya, apalagi sekarang bertepatan di bulan Agustus ya Ustaz, ya banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa meluangkan waktu untuk bekerja sama, seperti bikin-bikin lomba 17-an gitu ya Ustaz ya.
0: Iya, betul.
1: Ustaz, ada satu pertanyaan yang cukup menarik ini Ustaz di WhatsApp Persatuan RRI Batam, ada Ismail di Batu Haji. Ustaz, kalau kita berkenalan dengan orang lain, apakah kita perlu menanyakan agamanya? Soalnya takutnya nanti ketemu di kemudian hari, kita nggak tahu agamanya apa, kita ajak di tempat yang seharusnya bukan tempat dia untuk makan dan tidak bisa dia minum. Apakah perlu dipertanyakan itu, Ustaz? Dari Ismail Batu Haji, Ustaz.
0: Baik, Pak Ismail. Dalam pergaulan kita, kalau dalam Islam benang merahnya sudah jelas. Kalau untuk ukuran agama, akidah itu kan ukurannya nomor one itu ya, nomor satu.
1: Yes, that.
0: Boleh saja ketika kita baru pertama kenal dengan seseorang, mohon maaf, menanyakan akidahnya terlebih dahulu. Agar kita tidak salah, entah nanti ketika kita ngajak dia ngopi di satu tempat, salah tempat, atau salah makan, atau ketika kita beribadah, kita tidak tahu agamanya apa, nanti kita mengajaknya kepada tempat agama kita. Kan tidak boleh. Nah, dalam segi akidah, kita boleh menanyakan. Tetapi, satu hal yang harus kita ingat, ketika dia menjawab bahwa agamanya berbeda dengan kita, jangan menjadikan itu adalah sebuah keretakan hubungan. Hubungan terhadap kita sesama manusia, sesama anak bangsa tetap berjalan seharmonis mungkin. Namun kalau sudah masuk ke ranah akidah, kita masing-masing dalam artian, silakan dia mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dia. Nah, dalam Islam dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Silakan saudaraku, engkau beribadah sesuai dengan agamamu, dan aku juga akan beribadah sesuai dengan keyakinanku. Begitu saja Bang Joshua.
1: Iya.
0: Insya Allah tidak ada yang akan tersinggung kok. Karena kalau sudah akidah itu kan ranahnya ranah sensitif itu ya. Iya. Ranah sensitif itu.
1: Nanti takutnya kan
0: bagaimanapun ya tetap kita jaga hal-hal yang seperti itu.
1: Karena kan takutnya baru kenal kok langsung nanya hal yang sesensitif ini gitu Ustaz ya. Mungkin cara pertanyaan kali Ustaz ya. Tadi bikin tak bercanda gitu ya Ustaz ya.
0: Ya, di apa dulu ya, dipasang dulu ya pendahuluannya. Kita sejak dulu ngomong kemana-mana dulu deh. Nah, bisa saja umpaman nih kalau seorang muslim umpamanya. Jangan langsung lah nanya agama kan gitu. Tapi ada saatnya ketika kita menanyakan itu, ketika masuknya waktu sholat umpamanya. Azan di masjid ini waktu sholat mau masuk. Nah, kita boleh di saat itu. Dalam artian, kalau dia satu akidah dengan saya umpamanya, saya boleh mengajak dia untuk ke masjid dong untuk sholat. Tapi kalau bukan, ya kita persilahkan. Kan gitu.
1: Jadi dengan bagaimanalah cara kita supaya tidak tersinggung juga gitu saya, karena memang sesuatu sensitif juga Ustaz ya, kok ini baru kenal baru langsung naik-naik agama gitu ya Ustaz ya. Tapi untuk kemudian hari memang sesuatu hal yang penting Ustaz ya, supaya ya nanti tidak salah tempat makan, tidak salah ajakan untuk beribadah gitu ya. Kita tanya dulu akidahnya dengan cara yang baik gitu Ustaz. Mudah-mudahan tadi jawaban dari Ustaz Triatno bisa diterima oleh Bang Ismail ya, yang ada di Batu Aji, yang ada di WhatsApp Perusahaan RRI Batam. Ustaz, mungkin karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, bisa mungkin memberikan poin dari tausiah kita pada pagi hari ini, mengingatkan betapa pentingnya integritas integritas nilai-nilai Islam dalam berbangsa. Silakan Ustaz.
0: Baik. Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari berbagai suku, suku bangsa, bahasa dan budaya. Kita hidup dalam banyak perbedaan. Namun perbedaan tidak serta-merta kita akan terpecah belah. Kita jadikan sebuah perbedaan menjadikan kita untuk semakin kuat untuk menjaga tali persatuan demi bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Allah tidak melihat siapa dirimu, di mana kamu berada, apa budaya suku agamamu. Namun Allah melihat, inna akramakum indallahi atsqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz. Demikian peringkat untuk tausiah pagi pada hari ini. Esok di jam yang sama kita masih akan menemani Anda, dan kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Warta Berita Daerah.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Empat besar di MCM juga Match Coordination Meeting kita sudah sampaikan kepada seluruh peserta. Semifinalis empat besar terbaik itu meraih tiket otomatis di babak.
2: Saya sudah selesai urus perpindahan kependudukan saya dan saya cuma dapat selamat surat. Kalau memang saya sudah pindah secara resmi, kenapa belum?
0: Mengawali warta berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. DPRD Batam dorong penataan aset. Pemko tunggu regulasi penilaian ulang dari pemerintah pusat. Sebanyak 12 tim SSB lokal asal Batam akan bertanding melawan Singapura, Malaysia, dan Brunei pada 15 dan 16 Agustus mendatang. Inilah warta berita pagi selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Batam dalam membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah Kota Batam menyatakan penataan aset terus dilakukan, termasuk menunggu regulasi penilaian kembali dari pemerintah pusat. Dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
1: Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu catatan Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. DPRD menilai pembaruan data aset perlu dilakukan agar nilai aset daerah lebih akurat, sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi aset yang hingga kini masih menjadi perhatian. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan nilai aset tetap melalui proses appraisal serta mempercepat inventarisasi aset yang status kepemilikannya belum memiliki kepastian hukum.
2: Terhadap pengelolaan aset agar pemerintah melakukan pembaharuan nilai aset tetap dengan melakukan appraisal terhadap nilai aset tetap sehingga didapat data nilai aset yang lebih akurat, real dan terupdate, serta melakukan percepatan inventarisir aset tetap berupa jalan yang kepemilikannya masih belum ada keputusan hukum, masih menjadi tumpang tindih karena belum ada MOU antara Pemko dan PP Batam.
1: Menanggapi pasukan tersebut, pemerintah Kota Batam menyatakan penilaian kembali aset daerah belum dapat dilakukan karena masih menunggu pedoman resmi dari pemerintah pusat. Meski demikian, upaya penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menjelaskan, proses penilaian ulang aset masih menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pelaksanaannya.
3: Mengenai appraisal atas nilai barang milik daerah, pemerintah Kota Batam belum dapat melakukan penilaian ulang dikarenakan masih menunggu regulasi tentang pedoman penilaian kembali yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara atau daerah.
1: Selain menunggu regulasi tersebut, pemerintah Kota Batam juga terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa dan kerjasama pemanfaatan sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusyaki melaporkan.
0: TNI Angkatan Laut dan tim gabungan amankan 1,3 ton ketamin di perairan Kepri yang dibawa oleh kapal kargo berbendera Tanzania. 7 orang awak kapal warga negara asing diamankan. Dilaporkan Sarah Melina.
4: Tim gabungan TNI Angkatan Laut, Badan Narkotika Nasional, Bareskrim Polri, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan sekitar 1,3 ton narkotika jenis ketamin yang dibawa kapal kargo. Panglima Koarmada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi intelijen internasional yang diperoleh aparat Indonesia dari otoritas Thailand dan Taiwan Coast Guard. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi laut yang melibatkan KRI Krambit 627, unsur gugus tempur laut Koarmada 1. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan kompartemen rahasia yang berada di bawah lantai kamar anak buah kapal atau ABK, tidak jauh dari anjungan kapal. Ditemukan 65 karung berisi 1.300 bungkus teh China yang positif mengandung ketamin. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 1,3 ton.
5: Ada anomali, anomali itu bisa dipantau dari KRI sendiri atau dari Puskodam. Okay. Jadi kombinasi antara penggunaan radar dan aplikasi dari Puskodam itu sehingga ditemukan anomali ini nggak jelas yang merupakan daksip. Daksip itu sudah namanya kesengajaan menghilangkan identitas.
4: Panglima melanjutkan, sebanyak 8 ABK MV King Sun diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut, yakni 1 warga negara Taiwan dan 7 warga negara Myanmar. Nilai ekonomi narkotika yang disita diperkirakan mencapai 1,95 triliun rupiah hingga 4,55 triliun rupiah. Jumlah barang bukti tersebut berpotensi mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap 6,5 juta warga negara Indonesia. Aparat masih mengungkap keseluruhan jaringan di balik pengiriman ketamin tersebut, termasuk pihak yang menerima, mengirim, dan mengendalikan distribusi barang haram dan ilegal itu di Indonesia maupun di luar negeri. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Berita lainnya pendengar, FSPMI Kota Batam menyoroti dugaan masih adanya pekerjaan subkontrak yang menerima upah jauh di bawah UMK Batam. Dilaporkan Nurul Mahfud.
6: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kota Batam menyoroti masih adanya pekerja subkontrak yang disebut menerima upah di bawah upah minimum kota atau UMK Batam. Aktivis FSPMI Kota Batam, Suprapto, mengatakan persoalan tersebut ditemukan terutama pada sejumlah perusahaan subkontraktor di sektor gelangan kapal yang menggunakan nomor induk berusaha atau NIB UMKM. Menurutnya, kondisi itu membuat sebagian pekerja tidak mendapatkan standar pengupahan sesuai UMK.
7: Kita sinyalir di beberapa perusahaan, terutama di kalangan kapal, itu masih banyak teman-teman kita bekerja di subkon yang subkon ini menggunakan NIB. Menggunakan NIB UMKM, gajinya di gaji UMKM. Maka ini kita sampaikan kepada pemerintah Kota Batam, kita sampaikan kepada pemerintah provinsi. Di Batam masih banyak itu subkon yang berkedok di NIB-nya UMKM. Jadi bayar ya suka-suka dia, kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha subkonnya.
6: Suprapto mencontohkan adanya pekerja yang bekerja hingga 10 jam sehari selama 6 hari dalam sepekan, namun hanya menerima upah sekitar 2,5 hingga 3,5 juta rupiah per bulannya. Ia meminta pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepri memperketat pengawasan terhadap perusahaan subkontrak. FSPMI juga mendesak pengawas ketenagakerjaan melakukan audit terhadap perusahaan subkontrak untuk memastikan hak pekerja termasuk pengupahan dipenuhi sesuai ketentuan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 12 tim alias 4 tim per kategori U8, U10, dan U12 dari kejuaraan sepak bola Batam Prime Grassroots Football Festival akan bertanding melawan tim SSB Singapura, Malaysia, dan Brunei pada 15 dan 16 Agustus mendatang. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
8: Sementara ini target kita 16 tim, ada beberapa slot lagi, dan nanti sampai dengan batas akhir pendaftaran baru kita fixkan untuk ditutup.
9: Sebanyak 12 tim atau perempat besar tim dari 3 kategori yakni U8, U10, dan U12 dipastikan melangkah secara otomatis menuju pertandingan internasional dalam lanjutan laga Batam Prime Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 16 Agustus 2026 mendatang. Ketua Panitia Batam Prime Grassroots Football Festival, Yudi Chandra, mengatakan memang secara keseluruhan untuk Liga Putaran Internasional, pihaknya menargetkan adanya sebanyak 16 tim. Itu berarti tinggal menunggu kehadiran 4 tim dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
8: Ya, sebagaimana konsep dari rangkaian kegiatan, tadi kita sampaikan juga, 4 besar di MCM juga Match Coordination Meeting kita sudah sampaikan kepada seluruh peserta. Semifinalis 4 besar terbaik itu meraih tiket otomatis di babak Grassroots Football Festival Internasional nanti pada tanggal 15-16 Agustus minggu depan di Citramas. Sementara ini target kita 16 tim, ada beberapa slot lagi, dan nanti sampai dengan batas akhir pendaftaran baru kita fixkan untuk ditutup. Sebagaimana juga di regional target 24, jika tidak tercapai maka yang fix mendaftarlah yang menjadi peserta atau kontestan dari event ini.
9: Adapun dalam laga junior internasional, rencananya Singapura akan diwakili oleh Geleng International FC, lalu Malaysia akan diwakili oleh delegasi dari Johor, dan Brunei akan mengirimkan langsung juara liganya yakni Indra SC untuk bertanding pada 15 hingga 16 Agustus mendatang. Tidak ketinggalan pula klub asuhan Presiden Prabowo yakni Garuda Yaksa FC yang ikut andil dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Pembina Batam Prime mengapresiasi seluruh peserta bersama orang tua, pelatih dan ofisial yang hadir dan mengharapkan adanya pembinaan jenjang lanjutan di masa yang akan datang.
10: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana sepak bola adalah olahraga yang sangat penting dan digemari masyarakat luas dan sangat strategis. Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan, tapi lebih jauh dari itu adalah pembinaan generasi Batam ke depan, pembinaan penerus Batam ke depan. Ya, untuk sepak bola, mudah-mudahan dengan event ini menjadi pemantik untuk menyalakan gelora animo olahraga khususnya di sepak bola di Batam.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kebijakan penerapan KTP non-permanen bagi pendatang di Kota Batam terus menuai pro dan kontra. Pemerintah Kota Batam menegaskan kebijakan tersebut bertujuan menertibkan administrasi kependudukan. Di lapangan, kebijakan tersebut mulai dikeluhkan sejumlah warga pendatang. Pendengar, berikut kita dengarkan feature dengan judul Status Penduduk Non-Permanen bagi Pendatang Baru di Batam bersama Bedi.
11: Kebijakan penerapan KTP non-permanen bagi pendatang di Kota Batam terus menuai pro dan kontra. Pemerintah Kota Batam menegaskan kebijakan tersebut bertujuan menertibkan administrasi kependudukan. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menilai kebijakan itu juga berkaitan dengan upaya memperbaiki data tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang selama ini dipengaruhi tingginya arus masuk pendatang. Perbedaan pandangan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah kebijakan itu semata-mata untuk penataan administrasi atau juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan angka pengangguran di Kota Batam? Di lapangan, kebijakan tersebut mulai dikeluhkan sejumlah warga pendatang. Mereka khawatir status sebagai penduduk non-permanen dapat menyulitkan saat mengurus pekerjaan, membuka rekening bank, maupun mengakses berbagai layanan administrasi lainnya. Salah seorang warga perumahan Bukit Raya Kelurahan Belian Batam Center, Ripki, mengaku mengalami kebingungan saat mengurus perpindahan domisili ke Batam. Setelah memperoleh surat pindah dari daerah asal, ia justru menerima dokumen kependudukan non-permanen yang dinilai belum memberikan kepastian dalam berbagai urusan administrasi.
12: Saya Ripki, saya pendatang di Batam. Saya sudah selesai urus perpindahan kependudukan saya dan saya cuma dapat selembar surat. Kalau memang saya sudah pindah secara resmi, kenapa belum bisa langsung mendapatkan KTP seperti daerah lain? Yang saya khawatirkan nanti saat mengurus pekerjaan atau membuka rekening atau keperluan administrasi lainnya malah dipersulit karena dokumennya hanya selembar surat.
11: Hal yang sama juga dikatakan Firman. Ia mengatakan seharusnya semua warga mendapatkan pelayanan administrasi yang sama tanpa dibeda-bedakan.
13: Batam ini kan tetap wilayah Indonesia, harusnya semua warga negara mendapatkan pelayanan administrasi yang sama setelah mereka memenuhi syarat perpindahan penduduk sih. Kasian kan pendatang yang sudah mencabut administrasi, malah kependudukan dari daerah asalnya setelah di Batam, mereka belum bisa mendapatkan KTP permanen.
11: Di sisi lain, warga Bukit Raya lainnya, Rido, mengaku kebijakan pemerintah Kota Batam itu sudah tepat, karena menurutnya jumlah pendatang ke Kota Batam sudah cukup banyak, sehingga berdampak pada tingginya angka pengangguran.
14: Menurut saya, kebijakan KTP non-permanen bagi penduduk pendatang ini merupakan langkah baik dari pemerintah Kota Batam. Selain memprioritaskan pekerja dari warga lokal, kebijakan ini juga untuk mengantisipasi perilaku dari pendatang ke Kota Batam untuk tidak berbuat hal-hal yang bisa merugikan atau merusak keindahan dan perkembangan Kota Batam.
11: Sementara itu, berdasarkan data sementara di Sdukcapil Batam, jumlah warga berKTP Batam saat ini sekitar 1,4 juta jiwa dengan estimasi sekitar 1 juta penduduk non-KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Sri Miranti Adisti, menegaskan pihaknya tidak menutup atau melarang masuk pendatang, melainkan memperketat pengawasan serta menerapkan kebijakan pendaftaran penduduk non-permanen dan KTP non-permanen guna menata administrasi kependudukan di tengah tingginya arus urbanisasi. Pemerintah menilai penataan administrasi kependudukan penting dilakukan agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang dengan kemampuan pelayanan publik dan daya dukung anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 74 tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non-permanen.
0: Berita lainnya, pendengar, anggota Komisi 4 DPRD Kepri sebut Batam masih menjadi tempat transit favorit bagi pelaku tindak kejahatan perdagangan orang. Motif ekonomi juga masih menjadi faktor utama. Dilaporkan kembali Sarah Melina.
15: Anggota Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau, Ririn Warsiti, mengatakan Batam masih menjadi titik transit populer dalam jaringan perdagangan orang dari berbagai wilayah menuju Malaysia. Para pelaku kejahatan kemanusiaan ini memiliki pola yang sebenarnya mudah dibaca jika masyarakat terpenuhi literasi keberangkatannya secara sah. Namun karena terdesaknya kebutuhan ekonomi, masyarakat pun mudah sekali dibujuk dengan upah yang tinggi.
16: Dilewatkan atau diseberangkan pakai pelabuhan tikus. Ya, begitu sampai Malaysia ternyata ada yang dijual lagi ke Kamboja. Diambil organnya. Ada juga yang dijual di, mohon maaf, kayak apa sih, penampungan-penampungan ilegal yang nanti tidurnya di kebun-kebun yang di Malaysia.
15: Pola perdagangan orang dapat memanfaatkan kebiasaan korban bepergian, kebutuhan ekonomi, serta keterbatasan kemampuan untuk memeriksa dokumen dan informasi perjalanan. Pencegahan tidak dapat mengandalkan pengawasan aparat di pintu keluar masuk wilayah saja, namun edukasi kepada masyarakat di daerah asal korban juga harus diperkuat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan beredar, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akan mengungkap lebih banyak kebijakan untuk membantu keluarga menghadapi biaya membesarkan anak pada National Day Rally atau NDR yang digelar pada 23 Agustus 2026. Pemerintah Singapura tengah mengkaji kembali berbagai bentuk dukungan bagi keluarga, mulai dari biaya membesarkan anak, akses terhadap layanan penitipan bayi dan anak yang terjangkau, hingga dukungan keluarga di berbagai tahap kehidupan. Wong mengatakan, pemerintah mendengar kekhawatiran orang tua dan keluarga yang semakin terbebani oleh berbagai tuntutan kehidupan. Karena itu, pemerintah melakukan peninjauan besar terhadap kebijakan dukungan keluarga, tidak hanya pada tahap pernikahan dan juga kelahiran anak, tetapi juga sepanjang perjalanan kehidupan masyarakat. Peninjauan tersebut dilakukan oleh Marriage and Parenthood Research Work Group, kelompok lintas kementerian, yang dibentuk pada April 2026. Pembentukan kelompok ini dilakukan dengan tingkat fertilitas total Singapura yang mencapai rekor terendah. Dalam pesan Hari Nasional di 8 Agustus, Wong mengatakan tekan terhadap kehidupan keluarga tidak hanya terjadi di Singapura tetapi juga di berbagai negara. Orang tua menghadapi tekanan untuk memberikan masa depan bagi anak di tengah meningkatnya ekspansi. Dan pada saat yang sama, banyak orang tua juga harus merawat orang keluarga mereka yang lanjut usia sambil memenuhi ketuntutan pekerjaan. Menurut Wong, pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan teknologi pada akhirnya harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah ingin menjadikan Singapura sebagai negara tempat masyarakat dapat mengejar aspirasi dengan percaya diri, membangun keluarga dengan tenang, serta menghadapi masa depan dengan optimisme. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
9: Dari ajang MotoGP dikabarkan Jorge Martin kuku di puncak klasemen pebalap MotoGP 2026 usai finish kedua di MotoGP Inggris. Ia memperlebar jarak dengan Marco Bezzecchi jadi selisih 31 poin. MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone Minggu 9 Agustus 2026 menjadikan Raul Fernandez sebagai juara usai memimpin balapan sejak selepas start. Jorge Martin finish di urutan kedua dan ia mengungguli Marco Bezzecchi yang meraih podium ketiga. Martin sebenarnya meraih pole position namun ia memulai balapan dengan kurang apik. Hal ini membuat The Martinator gagal menyandingkan gelar juara sprint race MotoGP Inggris dengan juara race utama. Meski begitu, Martin masih nyaman di puncak klasemen pebalap. Ia memperlebar jarak dengan Bezzecchi berkat hasil race utama MotoGP Inggris 2026. Martin berada di urutan teratas dengan 240 poin, unggul 31 poin dari Bezzecchi di posisi kedua. Dua pebalap Aprilia ini mendominasi klasemen pebalap. Ai Ogura di posisi ketiga dengan raihan 203 poin. Pebalap Jepang ini gagal menambah poin di race MotoGP Inggris 2026 karena mengalami crash. Lima besar klasemen pebalap dilengkapi oleh Marc Marquez dengan raihan 200 poin dan Fabio Di Giantonio dengan 199 poin. Raul Fernandez yang memenangi MotoGP Inggris di 2026 kini berada di peringkat ke-6 usai mengumpulkan 184 poin. Kita beralih ke ajang sepak bola pendengar, Paris Saint-Germain atau PSG dan Aston Villa akan berebut trofi UEFA Super Cup 2026 alias Piala Super Eropa. Duel juara Liga Champions dan Liga Eropa itu menjadi sajian pembuka mesin kompetisi klub Eropa. PSG yang berstatus juara Liga Champions akan menghadapi Aston Villa, pemenang Liga Eropa, di Red Bull Arena Salzburg, Austria pada Kamis 13 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi kesempatan PSG untuk mempertahankan trofi UEFA Super Cup. Les Parisiens sebelumnya menjuarai edisi 2025 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur melalui adu penalti. Jika kembali menjadi juara, situs UEFA menyebut bahwa PSG akan menjadi tim kedua di era modern yang mampu mempertahankan gelar Piala Super Eropa. Sebelumnya Real Madrid melakukan hal tersebut pada 2016 dan 2017. PSG datang dengan status sebagai juara bertahan Liga Champions. Musim lalu menjadi periode luar biasa bagi tim asuhan Luis Enrique setelah berhasil meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Kini PSG berpeluang langsung membuka musim baru dengan trofi lainnya. Namun, Aston Villa bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. The Flames berstatus juara Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg di final yang digelar di Istanbul pada Mei lalu. Aston Villa juga bukan pendatang baru di UEFA Cup. Mereka sudah pernah mengangkat trofi tersebut pada musim 1982-1983 setelah mengalahkan Barcelona dengan agregat 3-1 dalam pertandingan dua leg. Sekian Berita Olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. DPRD Batam mendorong penetapan aset Pemko Tunggu Regulasi Penilaian Ulang dari Pemerintah Pusat. Sebanyak 12 tim SSB lokal Batam akan bertanding melawan Singapura, Malaysia, dan Brunei pada 15 dan 16 Agustus mendatang. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili untuk Warta Berita pada pagi ini, saya Joseph sudah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya, ada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno.

0: Si saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Selamat pagi pendengar, kami kembali hadirkan untuk Anda untuk informasi lalu lintas pada pagi hari ini bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan saat ini pendengar di lokasi ada Bribtu Serina Sabina yang menyampaikan laporan kepada kita, tepatnya berada di Bundaran Kabil atau di Jalan Jenderal Sudirman. Bagaimana kondisi Jalan Jenderal Sudirman saat ini menuju Hasanuddin, kemudian juga Hang Tua, kita akan dengarkan bersama di informasi traffic. Selamat pagi Serina.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Iya, silakan laporannya Serina.
4: Baik, selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam. Saya dengan Bribtu Serina dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari Jalan Jenderal Sudirman atau Bundaran Kabil. Baik pendengar, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman atau Bundaran Kabil dapat kami informasikan untuk yang pertama. Terpantau dari arah Jenderal Sudirman atau Simpang KDA yang akan menuju Jalan Hasanuddin, kawasan industrial Tunas Punggur, volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, baik milik pribadi maupun umum, dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi ini. Sedangkan dari arah Jalan Hang Tua atau Bundaran Bandara, menuju Jalan Jenderal Sudirman atau Simpang KDA luar, kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Demikian Bangka, kembali ke studio.
3: Ya, terima kasih Serena untuk laporannya pada pagi hari ini. Dan seperti kita tahu pendengar, untuk Anda yang sering melewati Jalan Bundaran Kabil ini, di sana sedang ada pembangunan gudang dan sering sekali truk-truk besar berlewat di sini. Harus hati-hati. Serena, untuk aktivitas APT di sana untuk pembangunan yang ada di daerah bandara itu, di jam berapa saja kepadatan dan juga yang perlu diwaspadai oleh masyarakat untuk melalui jalan tersebut?
4: Baik. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih relatif lancar dan terkendali, Kak. Namun, jam-jam kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 06.40 sampai 08 waktu Indonesia Barat, Kak.
3: Ya, baik. Terima kasih, Sirena, untuk laporannya. Selamat pagi, salam presisi, dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Mas Widi, Profesor Erick Batam, pendengar, kita akan lanjutkan informasi berikutnya untuk perakiran cuaca hari ini di Kota Batam yang kita kutip dari bmkg.co.id. Di Kota Batam, Meteorologi dan Geofisika pada hari ini memprediksi untuk cuaca di Kota Batam dan wilayah lain.

untuk wilayah Kepri hari ini, termasuk juga Batam, seperti yang saya sampaikan tadi, 58 sampai dengan 81%. Jadi perbanyak minum air putih pendengar ya, sesuaikan dengan aktivitas juga kebutuhan Anda, agar cairan tubuh Anda tetap terpenuhi, terhidrasi, dan terhindar dari penyakit pancaroba ya, yang biasa flu, batuk, dan demam, pusing ya. Itu biasanya kalau di kalau terjadi suhu yang lumayan panas dan juga kelembapan yang cukup rendah di sekitaran 58 sampai dengan 81%. Nah, setelah itu peringat, kita akan update juga untuk Anda informasi pergerakan rupiah yang tentunya kita update dari kurs dolar RG dan juga harga emas terkini, dan untuk harga bahan pokok yang ada di Kota Batam. Nah, untuk Anda yang bergabung sama kami pada pagi hari ini, silakan hubungi kami di line telepon di 463331. Bisa menyampaikan laporan pandangan mata Anda untuk kondisi jalan hari ini, atau kejadian air di sekitar Anda, atau persiapan tempat Anda untuk menyambut 17 Agustus 2026. Atau juga ingin menyampaikan komentar atau opini Anda terkait tentang kejadian-kejadian yang saat ini beredar di Kota Batam. Ada penggerebekan ya, tempat diskotik yang ada di Batam yang heboh, bahkan juga sudah tingkat nasional karena Mabes langsung yang turun melakukan penyergapan di sana. Kemudian juga banyak kejadian-kejadian lain yang bisa Anda komentari pada pagi ini di informasi dan juga punya publik. Saya tunggu Anda di line telepon di 463331 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 08 11 778 1051.

Halo, di Bro Satria Ring Batam, pendengar. Buat Anda mungkin atau anak-anak Anda yang suka nonton film tetangga kita ya, Upin Ipin, yang cukup populer di Indonesia. Sampai sekarang mereka masih aktif membuat episode-episode sekarang yang terbaru. Saya memang nggak ngikutin ya, karena memang ya paling tahu tapi nggak ngikutin, tapi sekilas mungkin pernah nonton lah gitu ya. Nah, jadi di sosial media ada episode terkait tentang uang yang mereka bahas di sana. Jadi si Susi itu salah satu karakter yang ada di Upin Ipin, memberikan uang kepada Fizi Rp50.000. Sontak si Fizi ini senang sekali, girang sekali, sampai dibuat bingkai gitu ya untuk dipajang uang pemberian dari si Susi, karakter di Upin Ipin yang berasal dari Indonesia, yang memamerkan lah kepada teman-temannya si Upin Ipin dan lain-lain itu ya. Semua terkejut, wow, kamu kaya Fizi, katanya. Wow, nolnya banyak, angkanya banyak gitu ya. Nah, tapi ada celetukan dari si Mail ya. Iya, dari Mail atau dari siapa ya yang pakai kacamata, dia bilang, wah, tapi bukannya itu uang rupiah, nilainya beda nggak gitu. Atau si Fizi artinya maksudnya gimana gitu ya. Nah, itu salah satu cuplikan lucu-lucuan dari mereka, dan cara mereka juga untuk mengajarkan uang kepada anak-anak kecil untuk memahami gitu ya. Jadi ya mungkin sisi positif kita lihat ya, anak-anak di sana ternyata sudah diajarkan terkait tentang uang, currency gitu ya. Dan sisi lain memang membuktikan bahwa rupiah kita juga sedang mengalami ya dinamika lah terhadap mata uang lainnya. Nah, bicara terkait tentang sedikit cuplikan yang saya ceritakan tadi, saya mau update dulu untuk Anda untuk pergerakan rupiah kita terhadap ringgit Malaysia, yang saat ini kurs belinya berada di angka Rp4.355 dan kurs jualnya berada di angka Rp4.404. Untuk dolar Amerika Serikat, kurs belinya berada di angka Rp17.823, kurs jual berada di Rp18.002, dan kurs untuk dolar Singapura yang baru saja merayakan independen ya, nasional mereka, hari kemerdekaan mereka kemarin di tanggal 8, dan kurs belinya saat ini berada di angka Rp13.903, kurs jual berada di angka Rp14.046. Ini kita update untuk Anda dari kurs.org. Dan sebagai informasi tambahan, saya update untuk Anda untuk harga emas batangan terkini yang kita kutip dari logamulia.com. Untuk per 1 gramnya emas batangan pabrik Antam kembali naik lagi di angka Rp2.690.000. Dan untuk per 5 gramnya berada di angka Rp13.225.000. Dan untuk special gift series di Antam berada di angka Rp2.840.000. Informasi ini kita update untuk Anda dari kursdolar.org. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan juga informasi bahan pokok yang ada di Kota Batam.

Untuk harga bahan pokok pria di Kota Batam masih cukup stabil ya, tetapi untuk beberapa untuk sayur mayur gitu ya, seperti biasa memang pasti akan mengalami sedikit perubahan gitu ya. Dan untuk sampai dengan saat ini di Agustus masih cukup baik dan cukup stabil. Untuk cabai merah, cabai rawit juga masih cukup aman ya. Cabai merah di Kota Batam rata-ratanya di Rp40.000 per kilogram ya. Cabai rawitnya Rp50.000 per kilogram. Bawang merah Jawa dan juga bawang putih juga cukup stabil di angka Rp30.000 per kilogram untuk bawang Jawa merah, dan bawang putihnya di Rp23.000. Untuk harga beras juga cukup baik di Kota Batam. Beras medium Rp12.000 per kilogram rata-ratanya, yang premium Rp15.400 per kilogram. Gula pasir Rp16.000 per kilogramnya, minyak kita Rp15.700 per liternya. Kemudian untuk yang kemasan sederhana Rp16.500 per liternya. Untuk daging sapi murni di Kota Batam ini masih cukup tinggi ya, masih bertahan di angka Rp160.000 per kilogram, dan yang beku dan impor juga masih cukup tinggi di Rp120.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam broiler Rp38.000 per kilogram, dan untuk telurnya di Rp1.900 per butirnya. Jadi beberapa komunitas ya seperti daging sapi, baik murni dan juga beku, masih cukup tinggi, dan lainnya masih cukup stabil di Kota Batam. Jam 7 pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Nanti di sesi kedua kita masih terima untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami, di WhatsApp kami, baik menyampaikan komentar, opini, atau juga ingin menyampaikan laporan pandangan mata Anda terkait tentang situasi kondisi yang ada di sekitar Anda, atau juga memberikan opini Anda. Kami menunggu Anda di line telepon 463331, WhatsApp 0811 778 1051. Saya tunggu Anda nanti di sesi kedua setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI berikut ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya.